0: hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang mendorong.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas.

0: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
3: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
4: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
5: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk

0: menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dino Patijalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade. Ya, baik, kelihatannya ada gangguan teknis ya. Nanti coba kita hubungi kembali NTMC Kontas Polri untuk menyampaikan informasinya.
6: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar de Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?

kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.

0: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
2: Aduh, lapar banget. Masih ada roti nih.
3: Makan apa tuh?
2: Ini roti, lumayan buat ganjel perut.
3: Jangan dimakan dulu.
2: Kenapa?
3: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
2: Lupa, kayaknya udah lama deh.
3: Coba, cek dulu tanggalnya.
2: Sebentar, oh ini masih...
3: Masih apa?
2: Udah lewat.
3: Nah, untung belum dimakan.
2: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
3: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
2: Berarti nggak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
3: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
4: Saat lapar, kita sering langsung mengambil makanan yang ada. Tapi, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk makanan yang sudah lama disimpan. Pastikan makanan yang dikonsumsi masih dalam masa layak konsumsinya. Cek tanggalnya sebelum makan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa di mana saja berada, terkhusus yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pagi ini pendengar di Opini Publik bersama saya Ardian Huta Barat. Dan topik kita hari ini adalah listrik untuk masyarakat. Sudahkah andal pasokannya, cepat pelayanannya, aman jaringannya? Disampaikan nanti tentunya dalam dialog Tanjung Pinang pagi juga bersama narasumber Bapak Ruli Agus Widanarto, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjung Pinang, dan juga Bapak Rudi Cua, SIMH, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nanti Anda bisa berinteraksi bersama mereka, bersama narasumber, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk opini publik ya, kita silakan nih untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami di line telepon 0771-27100 ya, dan juga di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Halo, selamat. Ya, halo, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini publik, Bung Adia.
2: Baik, dengan selalu. Pak Abdul Qadir. Ini pagi ini juga saya bersama Pak Sulistianto nih, mungkin ingin menyapa juga Pak Abdul Qadir pagi ini di Opini Publik.
3: Iya, selamat pagi Pak Sulianto, salam sehat selalu Pak Suli ya, tetap semangat Pak Suli.
4: Pak Abdul Qadir, tetap semangat ya.
3: Selalu mendampingi para penyiar Pak Suli ya.
4: Iya, siap. Pak Abdul Qadir, ya.
3: Semangat Pak. Ya, berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, iya. Mas Hadia dan Pak Sulis ya, kenapa akhirnya semalam itu listrik mati dari jam 6.30 sampai ke semalam hari, Pak Dianya. Apakah memang sudah tersedia dengan baik penyediaan apakah bagaimana kesiapan petugasnya untuk melayani masyarakat? Pertanyaan saya begini, Pak Adian dan Pak Sulis. Kita ini kan daya listrik ini interkoneksi dari Batam dan Tanjung Pinang ya, dua pulau. Permasalahan Anda interkoneksi Batam dan Tanjung Pinang menyeluruh Bintan dan Batam. Kita ini di Tanjung Pinang sebelum adanya penyaluran daya listrik di Batam dan Pinang, kita Tanjung Pinang punya genset sendiri, sendiri. Jadi hendaknya terkala ada interkoneksi macam semalam ini, hendaknya dari pihak PLN itu untuk segera menyalakan atau menghidupkan PLTD yang ada di air aja.
2: Baik.
3: Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan adanya semalam itu banyak para pengusaha dan para pelaku usaha itu banyak merugi. Apakah bisa nanti dengan adanya saat ini, apakah bisa ada subsidi dari pihak-pihak PLN kena tadi usahanya tidak berjalan? Ini kan akses yang dirugikan. Salah satunya kita provider internet tidak berjalan, terus HP juga tidak berjalan, interkoneksi. Ini kan sangat mengganggu aktivitas kita sebetulnya, Pak Ardi. Semoga saja kedepannya nanti pihak-pihak PLN yang bekerja di wilayah Kepulauan Riau ini untuk segeralah mengantisipasi hal semacam ini, karena kita sudah terjadi dua kali kalau nggak salah saya ya, interkoneksi bermasalah. Semoga kedepannya pihak PLN dapat mengantisipasi hal semacam ini tidak akan terjadi lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita pengertian mudah-mudahan bisa terjawab nanti di dialog Tanjung Pinang pagi.
2: Sudah ada pemirsa kita yang ingin bergabung kembali. Halo, selamat pagi Opini Publik.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Opini Publik bareng Pak Sulis sama Ardian ya.
2: Gimana?
5: Jadi masalah listrik kan
2: Di Batam seperti apa nih di Batam?
5: Ya sebenarnya kemarin itu Tanjung Pinang duluan kayaknya yang hidup ya, baru di Batam kan. Jadi ya kalau masalah tema itu kan sudah baikkah atau gimana kan? Kalau Mas Prabu kan udah biasa di lapangan ya, sering jalan gitu.
2: Iya.
5: Sebenarnya sih udah lumayan lah Ardian dibandingkan tahun-tahun dulu kan, sering mati lampu gitu kan. Cuman memang kalau yang kemarin itu memang dia tiga kombinasi langsung Ardian. Mati air, mati listrik, sinyal internet mati.
2: Yeah.
5: Itulah yang membuat mungkin opini publik ini ya merasa kesal, kecewa gitu. Kenapa harus tiga elemen itu gitu? Yeah. Untungnya aja bensin, bahan bakar aman.
2: Yeah.
5: Sempat dia tak aman juga, entahlah apa jadinya. Apalagi itu bukan sejam dua jam ya. Sampai berjam-jam gitu. Sebenarnya sih ya itu dia tadi, Mas Prabu, pendapat Mas Prabu tuh udah lumayan lah, udah baik. Cuman ya itu dia tadi, kenapa harus berbarengan tiga gitu, tiga elemen yang memang dibutuhkan banget.
2: Iya.
5: Gitu. Jadi ya kedepannya, oh ada bintang tamu nanti Pak Rudy Chua ya.
2: Iya.
5: Jadi ya beliau harus lebih sigap untuk apa namanya nanti komentar-komentar dari Pak penelpon dan pemirsa ya Ardian ya, karena memang kan sekarang udah RRI digital nih, udah didengar seluruh Indonesia bahkan di luar negeri juga ya. Jadi nggak jadi, maaf, nggak jadi bahan olokan, ejekan sama negara tetangga gitu kan, karena memang berdekatan dengan Singapura, Malaysia juga kan. Pasti ini apalagi udah viral juga di Singapura, Malaysia, dan di luar negeri udah viral. Karena kan sosmed itu cepat Ardian.
2: Iya.
5: Gitu, secepat opini publik.
2: Iya.
5: Mungkin itu aja kedepannya bisa kinerja yang tiga elemen tadi lah ya. Air, listrik, dan sinyal internet bagus. Cuman memang yang jadi pertanyaan kenapa sinyal internet bisa berpengaruh gitu. Padahal itu kan di satelit ya. Bukannya, maaf ya, bukan pakai kabel listrik gitu, kok bisa berpengaruh? Kalau dulu kan enggak, mati listrik, mati air, internet masih jalan gitu. Mungkin itu aja.
2: Baik.
5: Semoga Ardian dan Pak Suli sehat, rezeki lancar ya.
2: Amin. Baik, terima kasih Mas Prabu.
5: Iya, terima kasih. Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Prabu mewakili warga Batam ya. Oke. Okay. Yang juga ikut mendapat imbas atau dampak ya dari pemadaman listrik. Kita menuju ke Pak Maman.
4: Pak Maman, Pak Sulis, okay. Ya. Kita sapa lagi.
2: Iya, beliau juga katanya mengetahui tentang listrik juga.
4: Baik. Okay. Coba bagaimana pendapat beliau ya?
2: Iya, silakan Pak Maman. Pagi opini publik.
4: Halo,
2: selamat halo, pagi. Selamat pagi Pak Maman. Iya, kita coba. Oke. Okay.
4: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Maman?
0: Dengan siapa ini? Bung Adrian.
2: Iya.
4: Saya dengan Sulistianto nih Pak Maman.
0: Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi
0: Bapak dari PLN ya.
2: Kenapa Pak?
4: Kenapa Pak?
0: Bapak dari pihak PLN ya.
4: Bukan, kami dari RRI Pak.
2: Dari RRI. Nanti pihak PLN jam 8. Nanti jam 8
0: Pak. Saya kira orang.
4: Bukan. Nanti jam 8 Pak. Dialognya di tadi Tanjung Pagi. Silakan argumen Bapak.
0: Jadi saya sebenarnya ingin menjawab pertanyaan Mas Prabu di Batam tadi itu. Kenapa tiga elemen tadi bersamaan? Gitu kan?
2: Iya.
0: Pertama, kunci utamanya itu adalah listrik. Listrik itu saat ini adalah segalanya. Zaman dulu mungkin kayak seluler itu dia punya genset sendiri. Karena genset itu yang menimbulkan, yang bisa menjadi apa namanya, jadi bahan makanan daripada perangkat tadi untuk dia mengolah data menjadilah internet tadi gitu ya. Itu. Jadi sekarang ini seluler-seluler itu sudah bergantung 100% ke PLN. Dia hanya punya backup baterai itu paling bertahan 4 jam. Ada memang baterainya itu di setiap seluler itu ada. Dia paling bertahan tidak lama, tidak lebih dari 4 jam. Setelah itu dia akan terputus apabila tidak supply lagi listrik. Itulah kenapa akhirnya sinyalnya lemot gitu kan. Karena listriknya sudah keduluan. Kemudian PAM, PDAM begitu juga. PDAM itu kan mengandalkan listrik. Di Tanjung Pinang saja itu saya sudah melihat dua lokasi itu yang digesek dengan Sungai Pulen, mereka tidak punya genset, hanya mengandalkan listrik dari PLN. Jadi pompa itu kan hidup 24 jam non-stop terus-menerus, didorong, dia mendorong air sampai ke konsumen. Jadi begitu asupan listriknya putus, ya akhirnya pompa akan berhenti. Nah makanya seharusnya sih PDAM itu punya reservoir gitu kan. Reservoir itu bak penampungan dalam jumlah besar seperti yang ada di Kampung Baru itu, itu kan bak reservoir zaman lama itu sudah ada itu. Nah, cuman kan reservoir yang lain kan tidak ada. Seperti di perumahan-perumahan di Perumnas itu kan tidak ada. Jadi hanya mengandalkan pipanisasi. Jadi pipanisasi itu pun tendangan dari pompa tadi. Jadi kalau pompanya berhenti, ya akhirnya alir berhenti. Makanya kenapa tiga elemen berhenti secara bersamaan? Karena listriknya putus. Jadi itu penyebab utamanya listrik. Karena kalau misalnya listriknya aman, ya semua akan aman. Tapi kalau listriknya putus, ya putus. Karena mereka semua tidak pernah mengantisipasi hal-hal seperti ini, gitu kan. Begitu juga seperti rumah sakit, gitu kan. Mereka kalau saya pernah masuk ke sebuah rumah sakit, saya melihat kondisi listrik itu memprihatinkan. Jadi saya bilang listrik ini sebenarnya sarana vital, kenapa tidak diprioritas? Kalian memasang alat secanggih apapun, jika listriknya suatu saat kolap, alat-alat itu tidak akan berguna.
2: Termasuk pengadaan misalnya pemakaian kendaraan listrik ya, juga akan berdampak.
0: Iya, kalau kendaraan listrik mungkin masih, makanya sampai sekarang ini kan ada namanya PLTS. Nah, PLTS itu kan masih bisa mensuplai. Misalnya katakan listrik tidak ada. Jadi PLTS ini masih mampu mensuplai untuk mencharge daripada kendaraan listrik itu. Sebenarnya masih bisa. Cuman kan sekarang ini masih mengandalkan daripada listrik yang konvensional, yang dari pembangkit-pembangkit itu.
4: Jadi gitu pada kan. Intinya ini Pak ya, harus ada apa upaya dari PDAM juga punya genset gitu ya, sebagai alternatif.
0: Harus,
4: gitu ya.
0: Wajib. Dan yang lebih wajib lagi, seharusnya Pulau Bintan ini punya pembangkit tersendiri. PLN harus punya. Sekarang ini tidak ada pembangkit yang mumpuni yang bisa mencukupi seluruh Pulau Bintan dan sekitarnya. Penyengat itu kan sudah masuk bawah laut. Pulau Dompak juga sudah lewat juga menyeberang ke sana. Belum lagi nanti pulau-pulau yang di sekitaran Bintan Timur itu mungkin nanti bisa jadi kalau misalnya pasokan listrik satu Pulau Bintan cukup bisa dipasok ke Bintan dan sekitarnya gitu.
4: Nah, kemungkinan apa yang bisa diupayakan untuk pembangkit tenaga listrik di Pulau Bintan ini?
0: Kemarin sih kalau tidak salah dari Pak Rudi Jua tuh pernah menyarankan akan membuat di Kijang, itu PLT, ya kan? Cuman ditolak oleh pusat. Alasannya kita tidak tahu ya, apakah amdal apa kita tidak tahu. Itu nanti Pak Rudi Jua tuh bisa menjelaskan, ya kan? Tapi herannya di Bintan Timur Kijang itu ada PT Bai. PT Bai itu juga punya PLTU bertenaga berbahan bakar batu bara juga. Nah, itu kok kenapa bisa? Nah, itu alasannya karena PSN, ya kan? Jadi apa bedanya kalau sama-sama pembangkit itu dari batu bara kan, dari tenaga batu bara. Kan sama-sama ceritanya nih amdal ini. Tapi kok di PT Bai itu bisa? PLN nggak bisa.
4: Baik, terima kasih itu, Pak gitu Maman. Kan? Nanti kita upayakan untuk bagaimana para narasumber yang di dialog Tanjung Berbagi bisa mengantisipasi atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat.
0: Iya, makanya saya selaku masyarakat juga berharap kepada pemerintah bangunlah pembangkit listrik yang cukup untuk Pulau Bintan dan sekitarnya untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal seperti ini, ya kan? Jadi pun nanti kalau misalnya ada pembangkit itu bisa bekerja sama kok dengan Batam, bisa membantu. Misalnya Batam ada masalah, kita bisa bantu. Kita ada masalah, Batam bantu. Jadi saling membantu gitu. Itu kita satu provinsi, ya kan? Siapa lagi kalau kita bukan saling membantu gitu kan? Tinggal bagaimana kinerja pejabat kita aja.
4: Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Aman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu opini yang sangat menarik juga ya, menjadi salah satu solusi nanti kemudian hari mungkin nanti ya.
2: Iya, karena ini bukan kejadian baru.
4: Betul.
2: Sudah pernah terjadi sebelumnya.
4: Sekarang kita sapa lagi pendengar berikutnya.
2: Pak Sony,
4: boleh
2: di Sungai Ijang ya. Iya, halo, selamat pagi Pak Sony.
6: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bung Ardian dan Bapak Kepala RRI Pak Sulistyo.
4: Waalaikumsalam lalu, Pak Sony. Amin. Okay. Alhamdulillah Pak Sony.
2: Silakan Pak Sony tanggapannya, opininya.
6: Ya, saya sangat prihatin sekali ya dengan kejadian PLN ini. Mm-hmm. Itu artinya kita ini kurang peduli dengan permasalahan PLN dan PDAM. Mm-hmm. Artinya apa? Seharusnya masyarakat ini dibuat nyaman, mm-hmm. ya. Nah, inilah perlu seorang pemikir dari kepala PLN, baik itu di Tanjung Pinang, Bintan, dan Batam. Mereka tuh
2: Ya, Pak Sony, lanjut.
6: Komisionernya itu. Kira-kira pelana tadi di PLN tadi kan jangan sampai di sekarang ini tadi. Mm-hmm. Nah, itu kan harusnya ada di PC dia.
2: Yeah.
6: PC mereka. Jadi kata Pak Maman, kenapa tak seperti di PT Bai, UAP? Nah, dipikir gitu. Mm-hmm. Jadi kita jadi seperti ini lagi, Pak Sulis dan Bung Ardian.
2: Iya.
6: Nanti besok terjadi lagi. Itu kan hanya salah itu perubahan alih fungsi, ya. Fungsi dan cara menggunakan mesin PLN itu tadi. Mm-hmm. Kalau UAP itu lebih bagus ya diganti saja. Nah, dananya itu tergantung pemerintah lah, kolaborasi pemerintah provinsi, baik. Kabupaten, Batam, dan Kota Tanjung Pinang. Mudahnya untuk pikirkan masyarakat. Jadi kami ini menyampaikan, memang kami merasakan agak ini, kurang nyaman gitu dengan PLN mati. Apalagi sekarang sudah mati gitu. Nah, ini makanya pemimpin PLN tuh buatlah program. Kalau memang kondisi macam gini ya, seperti masukan dari kami, Pak Maman itu, kalau memang baik ya diganti aja UAP gitu. Masalah uang itu kan bisa dipikirkan. Yang penting masyarakat nyaman.
2: Ya.
6: Jadi percuma saja kalau kita menyampaikan gini-gini, tapi programnya tak berubah gitu. Tak merubah apa situasi. Nanti besok jadi lagi macam gini, termasuk PDAM. Masa tak ada mesin apa listrik cadangan. Mm-hmm. Saya kan dari dulu sudah sampaikan PDAM untuk kerusakan kemarin.
2: Iya.
6: Jadi kalau dalam teori manajemen produksi itu alat mesin produksi itu harus asal ada mesin cadangan. Jadi ketika mesin ini rugi cadangan bisa mesin yang baik. Jadi untuk efektivitas produk pada hasil itu tadi.
2: Baik, Pak Sony.
6: Nah, ini kan tidak pikirkan sampai ke sana.
2: Ya.
6: Makanya kalau orang kuliah-kuliah, BS1, S2, itu belajar tuh semua itu. Tapi setelah dia kerja, tak dipikirkan. Nah, inilah makanya Indonesia, maaf cakap ya. Sebenarnya kita banyak orang pintar, tapi banyak tak pakai. Itulah masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opini dari Pak Sony tadi ya. Oke, kita menuju line telepon nih. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Sulistyo.
2: Pak Sulistianto, Pak Sulistianto.
7: Ya. Itu mati lagi Pak kami di Jalan Jawa nih.
2: Oke, baik. Kami juga sudah men-share nih di grup pemerhati di beberapa grup ya. Informasi ya. Jadwal pemadaman listrik dari ULP PLN Bintan Center. Ya, kalau saat ini Bu Sinta bagaimana? Sudah menyala lampu atau apa nih informasinya?
7: Mati lagi nih sekarang Bu Adrian. Untung saya sudah isi semua air. Pokoknya masak sudah siap untuk masak.
2: Baik.
7: Jadi saya mohonlah kita nih sebagai manusia ya Pak, sebagai pengangkat PLN yang selalu baik gitu ya. Kalau bisa lampunya tuh ibaratnya kalau memang mau mati kita kan tidak tahu juga. Itu kan tenaga listrik. Jadi kita tidak bisa menyalakan. Saling menyalahkan. Kalau bisa kalau mati itu jangan mati semua. Kalau bisa yang misalnya di sebagian rumah saya tuh ada yang memakai di sekitaran dari Jalan Sumatera ke LB itu kan lain dia punya alirannya. Pokoknya jangan mati semua gitu. Jadi jalanan ini tidak gelap gitu ya. Saya mohon ya PLN lah dapat mensolusikan yang mana harus mati kalau memangnya ada giliran gitu ya. Bagaimanalah kami sebagai masyarakat yang terbaik ajalah yang
2: baik.
7: Itu aja. Bang Ardian dan Pak Suliston.
4: Iya. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih kembali dari Ibu Sinta tadi di Jalan Jawa ya. Dan jadi dari
4: nanti lebih jelasnya bisa diikuti di dialog Tanjung Pinang pagi ya dengan narasumber yang kompeten, dari PLN dan dari
2: anggota dewan.
4: Oke.
2: Estimasi untuk jadwal pemadaman listrik atau menyala listrik itu sudah di kami share ya.
4: Oh, sudah di share ya.
2: Di grup pemerhati. Okay, jadi estimasi itu matinya dari jam 6 jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 sampai jam 18 dari yang mati ya, kemudian jam 18 sampai jam 12 malam juga ada.
4: Oh, jadi ada 3 shift nanti.
2: Iya, jadi kurang lebih sekitar 6 jam pemadaman listrik tersebut. Kita terima telepon kembali ya. Baik. Halo.
8: Halo ya.
2: Halo.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
8: Iya. Sehat selalu.
4: Alhamdulillah sehat, Tok Londe.
2: Tok Londe ya.
8: Saya kurang sehat.
4: Kenapa, Tok Londe?
8: Sumur bor di kampung ini tak jalan dari semalam. Jadi panas badan, listrik tidak ada, air tidak datang. Cuma harap nanti kepada dewan kita supaya anggaran daerah itu disilakan untuk masuk listrik untuk pam-pam yang ada di daerah kota Tanjung Pinang. Karena kami ini pakai sumur bor yang dari pemerintah kota Tanjung Pinang, jelasnya dari PU Tanjung Pinang. Memang harapannya lampu mati yang dari Batam, tapi harapan kami listrik untuk air sumur bor di kampung kami ini harus ada. Jadi kalau hanya dia tergantung dengan listrik yang ada di Batam, kenapa mungkin beliau-beliau yang kerja di pam sumur bor itu juga bingung. Sebab yang bekerja itu kan pesuruh-pesuruh.
2: Baik.
8: Yang tahunya kan pemerintah. Lewat lebih tua, ini harapan kami nanti. Uang-uang kami terkumpul sudah bertahun-tahun, satu rumah yang 50 ribu, 100 ribu itu dikemanakan? Sebab perbaikan selang, pipa, semuanya di mata kami belum terang kelihatan. Tak mungkin tidak punya dana dari pam di kota, di kampung Bulang itu, sehingga tidak bisa membeli genset yang kira-kira 15 kilo dia punya kekuatan tendangan airnya itu lewat listrik itu sendiri. Kami dari semalam sampai sekarang, semalam jam 5:30 mati sampai jam 8 malam, dan hidup sebentar kira-kira jam 8 sampai jam 1 malam mati sampai sekarang. Jadi saya ini kepanasan, bukan panas aja merasa tidak kena kipas angin, tetapi panas tidak mandi.
2: Baik, baik tolong deh, nanti disambung kembali untuk dialog interaktif jam 8 ya.
8: Ini dah mandi mantap.
2: Iya.
8: Jadi rugi tua kalau dah mandi, silakanlah kami minta nanti dari pemerintah provinsi supaya genset ada di sumur bor kami ini tersendiri daripada PLN. Terima kasih.
2: Baik.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk pendengar dan pemirsa dapat melanjutkan dialog interaktif ya, untuk menanggapi dan juga memberikan pertanyaan di dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama. Dengan topik listrik untuk masyarakat, sudahkah Anda sudah andal pasokannya, cepat pelayanannya, aman jaringannya? Dengan narasumber nanti bersama Pak Ruli Agus Widanarto, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Tanjung Pinang, dan juga Bapak Rudi Cua SEMH, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Saya Ardian Huta Barat dan juga
4: Sulistianto mohon diri
2: dari opini publik,
4: dari
2: untuk
4: publik,
2: pagi
4: dan
2: ini
4: jangan lewatkan. Kita simak bersama dialog Tanjung Pinang pagi yang akan mengupas apa yang sudah disampaikan oleh pendengar tadi ya. Bagaimana nanti solusinya, kita simak saja.
2: Baik, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.
9: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: USU Indonesia resmi ngumumin.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: saya, Lutfi, menurut saya pemadaman listrik yang berkepanjangan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Kami berharap pihak terkait segera mengatasi masalah ini dan memberi informasi yang jelas kepada masyarakat agar pemadaman seperti ini tidak terulang kembali ke depannya.
1: Saya Siska, pemadaman listrik di Tanjung Pinang saat ini menunjukkan kalau pelayanan energi daerah ini belum sepenuhnya andal, cepat, maupun aman. Jadi menurut masyarakat, nggak hanya dirugikan secara ekonomi dan kenyamanan aja, tetapi juga membutuhkan informasi serta percepatan penanganan gangguan yang nyata. Sebagai pusat pemerintahan daerah, perbaikan infrastruktur dan keandalan sistem kelistrikan di Tanjung Pinang harus menjadi prioritas utama demi menjamin kebutuhan dasar warga. Informasi dan
2: inspirasi terus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi, ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, listrik bukan sekedar kebutuhan rumah tangga saja. Listrik menopang kegiatan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas usaha masyarakat. Karena itu masyarakat tentu berharap pasokan listrik tetap andal, pelayanan cepat ketika terjadi gangguan, dan jaringan yang aman. Namun peristiwa pemadaman listrik besar-besaran atau blackout yang terjadi di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang sejak Senin pagi 12 Oktober kemarin kembali mengingatkan kita bahwa keandalan listrik masih menjadi persoalan penting di Kepulauan Riau. Gangguan ini berdampak pada aktivitas masyarakat dan sejumlah layanan publik. Penyebab pastinya perlu dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita ingin mendapatkan penjelasan yang terbuka, mendengar sudut pandang pengawasan, dan yang paling penting, mengetahui solusi nyata bagi masyarakat. Persoalan inilah yang akan kita bahas dalam Dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan topik listrik untuk masyarakat, sudahkah andal pasokannya, cepat pelayanannya, dan aman jaringannya. Sudah hadir bersama dengan kami di studio Bapak Rudi Chua, SEMH, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Rudi Chua.
3: Selamat pagi dan selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada.
2: Baik, dan juga Pak Rudi Chua ini terus memantau ya Pak ya, bagaimana perkembangan listrikan.
3: Oh iya, ini masih belum sempat tidur dari semalam.
2: Belum dari semalam ya Pak ya.
3: Kebetulan juga mendapat giliran pemadaman kan. Mm-mm. Jadi daripada nggak tidur ya keliling-keliling aja semalam memantau terus.
2: Oke, baik. Dan juga sudah tersambung melalui line Zoom dari Manajer Unit Pelaksana Pelayanan PLN Tanjung Pinang. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Tanjung Pinang, Bapak Ruli Agus Widanarto. Selamat pagi Pak Ruli.
4: Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Rudi.
3: Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi.
2: Ya, sedang berada di mana posisi Pak Ruli?
4: Saya lagi di jalan ini Mbak, lagi on the way. Mm-hmm. Karena kebetulan mulai kemarin kan begitu kejadian, kami langsung ke Batam ya untuk memastikan kondisinya seperti apa.
2: Mm-hmm. Baik.
4: Dan
2: baik,
4: memang sampai pagi ini kami masih coba memulihkan beberapa pembangkit bersama kawan-kawan dari Batam.
2: Oke. Okay.
4: Dan mudah-mudahan nanti hari ini sudah bisa pulih 100% untuk sampai ke Bintan.
2: Oke, okay, baik. Ditahan dulu Bapak. Pastinya sesaat lagi kita akan diskusikan bersama apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kesiapan sistem kelistrikan menghadapi gangguan. Seberapa cepat pelayanan kepada pelanggan dilakukan dan langkah apa yang perlu disiapkan agar kejadian serupa tidak terus terulang. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Listrik bukan sekedar kebutuhan tetapi juga penopang utama aktivitas masyarakat dan roda perekonomian. Namun blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Kepri sejak Senin kemarin kembali menguji keandalan pasokan dan kesiapan pelayanan listrik kita. Dan pagi ini melalui dialog Tanjung Pinang Pagi kita akan mengulas penyebab gangguan, kecepatan penanganan, serta langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang. Anda nanti juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830. Kami akan ke Pak Ruli dulu. Pak Ruli, kita mulai dari kejadian kemarin, Pak. Pemadaman meluas di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang sejak Senin pagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada sistem kelistrikan yang memasuk di wilayah kita? Apakah sumber gangguannya sudah diketahui? Dan bagian mana yang mengalami gangguan? Serta bagaimana kondisi pasokan listrik saat ini?
1: Oke, okay, terima kasih, Mbak. Kemarin memang mulai pagi ya, sejak pukul 06.32, kami suplai listrik di wilayah Batam dan Bintan ini terjadi blackout ya, atau padam secara total. Mungkin sebelumnya saya juga minta maaf ya pada seluruh masyarakat Tanjung Pinang dan Pulau Bintan akibat kejadian ini. Nah, kejadiannya memang dimulai pagi hari di saat masyarakat mulai memulai aktivitasnya ya, kebetulan di awal minggu di hari Senin ya, tentunya sibuk-sibuknya. Nah, di sini memang kami berupaya cepat memulihkan kondisi sistem yang ada, karena memang pembangkitnya untuk Bintan ini kan memang ketergantungan dari suplai dari Batam ya. Jadi istilahnya di Batam sendiri ada beberapa pembangkit yang terhubung menjadi satu, selain untuk konsumsi di wilayah Batam juga untuk suplai ke wilayah Bintan. Nah, kejadian kemarin itu memang ada beberapa pembangkit yang

0: lokasi utamanya kita utamakan instansi-instansi vital seperti rumah sakit yang kita prioritaskan, jangan sampai nanti terhambat pelayanannya. Nah, sejak mulai pukul 9 atau setengah 9 itu kami sudah mulai masuk beban sebagian di wilayah Tanjung Pinang. Kami mengoperasikan pembangkit kami yang di Air Raja, di Bintan ya. Jadi mungkin sebagai gambaran, di Bintan sendiri kami punya backup pembangkit, cuman kapasitasnya hanya 37 MW secara total. Sedangkan beban rata-rata di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang setiap per harinya adalah sekitar 80 sampai 100 MW. Nah, dengan operasinya pembangkit kami, beberapa wilayah sudah mulai normal, ya. Jadi mungkin kami juga terus aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Rudi, salah satunya dengan kawan-kawan di Dewan, dengan kawan-kawan di Dinas SDM. Harapannya kan kami juga bisa memaksimalkan fungsi pembangkit kami yang ada di Bintan. Nah, itu sampai dengan malam, tadi malam memang Batam sendiri belum pulih total, masih padam nyala ya. Nah, di sini harapan kami untuk mendapatkan suplai dari Bintam, dari Batam tentunya sangat kecil lah. Kita terus berupaya pemulihan pembangkit, jadi mulai jam 10 malam, kalau setengah 11 itu kami sudah melihat beberapa pembangkit di Batam mulai pulih. Kami memang suplai ke Bintan belum bisa dilaksanakan karena kestabilan frekuensi belum ada dari sisi teknis ya, Bu, sedikit saya sampaikan.
1: Baik.
0: Jadi memang kestabilan frekuensi belum ada. Jadi masih ada potensi gangguan yang belum terdeteksi kalau dari salah kita ngomong bahasa teknisnya. Nah, disinilah akhirnya beberapa pembangkit down lagi. Sehingga pelanggan di Batam ini mengalami padam nyala sampai mulai pagi sampai malam. Nah, untuk di Bintan sendiri, untuk menjaga kestabilan pembangkit yang ada, kami memang salah satu prioritas kami menjaga beban yang ada dulu. Yang penting kita bisa operasi sebanyak 35 MW ya beban kita waktu siang hari, dan ini masih kita coba tahan. Nah, tentunya di sini ada timbul potensi gejolak di masyarakat. Di tempat saya padamnya lama. Di satu sisi itu sudah nyala. Nah, ini misalnya yang perlu diketahui bahwa memang itu pilihan yang harus kita pilih. Karena tentunya kita tetap menerapkan pemberlakuan padam secara gantian, tapi tentunya dengan prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi lagi blackout di Bintan. Nah, tadi malam kami juga aktif menyampaikan ke Pak Rudi dan kawan-kawan di Dewan terkait rencana lokasi-lokasi yang akan kita lakukan pemadaman secara bergilir, tapi tidak secara, nggak bisa secara langsung meluas, tapi per segmen atau per gardu. Nah, sejak sore kami sudah menyebarkan tim teknis kami untuk melakukan pengaturan ini, dan ini bertahap kita lakukan. Sampai jam 1 malam ini masih ada beberapa wilayah yang belum normal. Jadi kami juga mohon maaf untuk wilayah Kijang dan Tanjung Uban utamanya sampai pagi ini juga belum bisa normal, Bu. Jadi kita bisa merasakan juga seperti apa tanpa listrik 24 jam, tapi kami sudah memaksimalkan upaya kami ya. Kami kemarin juga sudah mengirimkan beberapa genset mobile yang tapi masih terbatas ya karena kondisi sumber daya yang ada di kami. Jadi masih terbatas hanya di beberapa instansi, terutama yang rumah sakit yang butuh bantuan untuk segera jangan sampai padam, karena kondisi kesiapan pembangkit cadangannya atau gensetnya adalah sangat terbatas karena kondisi stok BBM dan sebagainya.
1: Baik.
0: Itu gambarannya yang terjadi kemarin, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan kami juga masih terus berupaya ini hari ini supaya bisa masuk suplai ke Bintan.
1: Baik, terima kasih Pak Ruli.
0: Mohon maaf juga Pak Rudi dan seluruh masyarakat yang ada di Bintan dan Tanjung Pinang.
1: Oke, kami beralih ke Pak Rudi Chua. Blackout ini kan bukan sekedar persoalan lampu padam, walaupun tadi disampaikan ada gangguan yang berasal dari pembangkit yang keluar dari sistem begitu ya. Dan kegiatan usaha juga terdampak, pelayanan publik, aktivitas masyarakat ikut terganggu. Dari sudut pandang DPRD, apakah kejadian ini menunjukkan persoalan keandalan sistem yang perlu dievaluasi secara menyeluruh?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya pada Pak Manajer, saya

0: Terima kasih dan juga minta maaf karena sepanjang malam kemarin sampai subuh saya nelfon terus. Mm-hmm. Tapi syukur alhamdulillah beliau menjawab itu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya Pak Ruli ya. Jadi sampai subuh.
2: Alhamdulillah kami masih diberikan kekuatan kesehatan ya, Pak Ruli.
0: Subuh melayani masyarakat. Masih mengganggu beliau dengan menelpon terus karena rencana semula yang jam 1 bisa masuk, mm-hmm. tapi ternyata sampai hari ini pagi dan pagi tadi pemadaman bergilir lagi tempat lain. Mm-hmm. Kita melihat ini dari dua sisi. Pertama, permasalahan di supply sendiri.
1: Okay.
0: Kita ketahui interkoneksi listrik di Pulau Bintan ini sepenuhnya diambil dari PT PLN Bright Batam. Dari kurang lebih yang tadi disampaikan 80-100, semuanya dari mereka.
1: Yeah.
0: Sehingga pada saat mereka ada masalah, kita yang ikutan kena dampak. Hmm. Nah, dulu dari awal merintis ini ada satu kesepakatan, ada pemadaman akan dibagi secara proporsional. Hmm. Tetapi dalam setahun terakhir ini kita mendapati ternyata kesepakatan itu tidak dilaksanakan lagi oleh PLN Bright. Pemadam terakhir sebelum yang ini ternyata di Batam tidak padam, kita yang padam. Saya sudah protes ke dinas SDM dan juga ke PLN Bright. Karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan kita bahwa ini proporsional pemadamannya. Dan yang semalam kita melihat bahwa dari pantauan di FB Medsos Batam, rata-rata mereka sudah normal kembali perumahan dan sebagainya itu sekitar pukul 11-12. Dan kita cross-check dengan data PT PLN Bright sendiri bahwa 98% mereka sudah normal jam kurang lebih jam 1. Tapi apapun istilah yang disampaikan Pak Ruli tadi bahwa ini tidak stabil dan sebagainya sehingga enggak dikirim, saya kira ini ya memang enggak pernah dialami, tapi Pak Ruli sebagai pembeli kan tidak bisa masuk ke situ juga bahwa yeah. Loh, Anda kenapa tidak kirim ke saya? Dan inilah yang menyebabkan pemadaman sampai hari ini masih berlangsung. Batam mereka tidak mengirimkan listriknya. Nah, tentu ini ke depan perlu dievaluasi. Apakah kita akan tetap membeli dari satu sumber, ini sudah koordinasi dengan Pak Ruli juga, atau harus ada pembangkit sendiri di Pulau Bintan,
1: iya.
0: Mandiri. Artinya kita tidak tergantung, kita bisa, mereka bisa jual ke kita bisa jual ke mereka, karena waktu peak time kita kan berbeda.
1: Betul.
0: Kita sibuknya pada malam, mereka puncaknya pada pagi atau siang.
1: Iya.
0: Dan ini dulu sebenarnya sudah pernah kita sampaikan direksi PLN dan diresponden positif, sempat disurvei di Galang Batang, kemudian ada rencana pembebasan lahan, tetapi ketutup oleh moratorium Presiden Jokowi karena permasalahan isu PLTU berpolutan, polusi gitu loh. Dan ini terakhir rencana yang sudah hampir jadi 2x100 MW ini hilang, dan itu yang kita sayangkan. Nah, kita berharap Pak Ruli bisa melaporkan lagi, dan kita juga akan mendorong melalui pemerintahan daerah agar pembangunan pembangkit di Bintan itu harus segera dituntaskan, terlepas daripada usul yang pertama tadi bahwa sumber listrik itu tidak boleh hanya dari PT PLN Bright. Karena mereka terlalu dominan sehingga kadang lupa gitu loh.
1: Yeah.
0: Bahwa kita mengakui bahwa PLN Bright dalam 3-4 tahun terakhir ini melesat di COVID, sebelum COVID dan pra-COVID atau after COVID mereka kurang lebih sekitar 4-500 megawatt, sekarang sudah masuk ke angka 800, sehingga mungkin dari kemarin kita 500 kita butuh 100 kan 20%. Dengan adanya kondisi ini kita seakan semakin bukan, padahal secara jumlah kita tetap pelanggan terbesar ya Pak ya Pak Ruli ya, kita tetap pelanggan terbesar mereka. Oke, itu yang harus kita tuntaskan setelah ini, karena kita jangan, mohon maaf, udah terjadi dan biarkan terus,
1: betul.
0: Gitu loh. Ini harus ada solusi, terutama dari Pak Gubernur lah. Kalau tidak, untuk apa gitu loh kita memilih daerah otonomi tapi tidak ada yang diupayakan. Nah, yang kedua, yang gangguan yang dialami masyarakat. Nah, sekarang yang kita apresiasi teman-teman PLN Tanjung Pinang di bawah Pak Ruli. Cuma ada satu yang saya sudah sampaikan Pak Ruli, yang kita sayangkan adalah masyarakat bisa menerima secara terpaksa bahwa ini padam karena force majeure.
1: Yeah.
0: Tapi yang mereka butuhkan sebenarnya kepastian. Satu, kepastian waktu padam. Kedua, kepastian lokasi padam. Dan itu harus transparan.
1: Betul.
0: Dan harus paling tidak itu bisa diketahui semua orang. Jadi dengan adanya sistem demikian, masyarakat bisa meminimalkan ketidaknyamanan itu. Misalnya saya sudah tahu, oke, nanti saya akan kena nih dapat hadiah padam jam 6 maghrib. Saya akan siap-siap dulu, entah saya pergi jalan ke Akau, ke restoran, jalan-jalan keliling bawa anak istri, atau sebagainya. Artinya saya
1: menyiapkan penerangan begitu.
0: Saya meminimalkan ketidaknyamanan saya. Dan atau misalnya Pak, ini pemadamnya sampai jam 3 pagi. Dan oke, kalau gitu saya mengungsilah ke rumah saudara, bawa anak saya yang masih bayi misalnya, ke rumah saudara, ke rumah kakek, ke rumah datuk, ke rumah akong atau ke rumah apa. Dan ini upaya untuk ini kita pemadaman yang semalam itu kita betul-betul blank. Tidak tahu kapan padam, hidupnya. Kapan hidup, berapa lama, sampai di mana, siapa yang kena. Nah, ini yang sebenarnya yang saya sayangkan. Dan khusus Pak Ruli, saya betul-betul berharap kita bisa membuat satu memitigasi suatu langkah emergensi kalau terjadi padam. Karena dulu kita sering padam. Tanjung Pinang itu dulu padamnya sepi minum obat. Jadi waktu itu PLN itu sangat siap. Begitu padam ini, dia langsung membuat kalau sekarang mungkin saluran ya. Kalau dulu kan penyulang. Jadi berapa langsung bisa dilakukan. Nah, yang ini yang mungkin saya berharap untuk dapat dijadikan. Ya, kita tidak berharap padam, tapi paling tidak ada langkah-langkah yang sudah kita antisipasi. Kalau seandainya padam, kita harus bisa segera mengambil keputusan mana yang akan padam, berapa lama dia padam, dan berapa jauh. Karena daya kita sudah, kita tahu bahwa kita cuma punya 30 sampai 35 mega. Daerah mana yang harus padam, dan itu harus dibuat secara transparan. Karena gini, mohon maaf, masyarakat di Kijang, Uban, dan juga sebagian di Tanjung Pinang, seperti di Dompa, itu 24 jam. Tanjung Unggat sebagian ada yang 24 jam. Dan saya berharap hal-hal pengalaman, mohon maaf, 24 jam dalam kegelapan itu betul-betul tidak enak gitu loh. Dan itu bisa dihindari dengan membagi secara proporsional dan terbuka. Jadi ini tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Mungkin itu masukan saya untuk teman-teman di PLN Tanjung Pinang ya. Dan untuk masyarakat sendiri, ya kita juga meminta maaf bahwa sebenarnya ini tugas pemerintah, pemerintah daerah, di mana kami selaku anggota dewan itu bagian dari di dalamnya, bagian dari pemerintah daerah. Ini merupakan suatu kegagalan untuk menjamin bahwa masyarakat bisa hidup dengan nyaman. Kita tidak hidup mewah, hidup hebat seperti negara-negara maju, tapi minimal listrik itu tidak seperti sekarang gitu loh. Memang ini force major, dan tapi kita berharap paling tidak ketidaknyamanan itu bisa diminimalkan sehingga tidak menimbulkan kekecewaan kepada masyarakat. Dan mungkin itu dari saya. Kalau terkait dengan ekonomi, sebenarnya yang berdampak itu, yang terdampak itu adalah usaha-usaha kecil. Kalau usaha-usaha besar, rata-rata punya genset. Ya, restoran, yang kafe-kafe juga kebanyakan punya genset, walaupun tidak semua ya. Sehingga mereka mungkin malah panen gitu loh. Karena saya lihat hampir semua kafe kemarin itu penuh gitu. Tapi usaha-usaha kecil, kita ambil contoh, entah itu fotokopi, laundry kecil-kecilan, yang segala sesuatu butuh listrik, itu semua tidak bisa beroperasi. Dan kedua adalah anak-anak yang belajar udah kena asap daring, kemudian
1: lengkap ya,
0: tidak
1: sepertinya
0: bisa. Ya ini kita saya istilahkan pakai gerbu lengkap gitu loh, udah mati listrik. Nah, PDAM dari semalam digesek itu baru hidup dari Senin sampai jam 1 dini hari baru hidup. Nah, Sungai Pulai sampai hari ini belum hidup, udah 24 jam lebih, sehingga otomatis semua air, pelayanan air masyarakat terhenti total. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Ya, tadi Pak Ruli menyampaikan sudah coba mengantisipasi yang vital dan memiliki kepentingan hajat orang banyak. Tapi sebenarnya PDAM itu juga salah satu unit yang sangat mengganggu. Jadi udah mati listrik, mati air. Nah, ini yang mungkin menjadi keluhan masyarakat menjadi semakin bertambah. Dan saya harap ini yang mungkin menjadi pelajaran kita bersama lah, apa yang kita sampaikan tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini juga salah satu fakta yang boleh masyarakat ambil, bahwasannya memang kita masih bergantung kepada PLN Bright di Batam. Itu yang menjadi pertanyaan juga, kenapa kita tidak bisa mandiri untuk memiliki cadangan listrik di Pulau Bintan. Itu juga akan kami tanyakan ke Pak Ruli Agus Widanarto untuk apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, dan apakah memang masih memerlukan waktu sampai beberapa waktu ke depan sehingga masih terjadi pemadaman bergilir, Pak Rudi? Pak Ruli.
2: Ya, jadi gini, makasih Bu, makasih Pak Rudi ya koreksinya. Jadi kami memang memahami masyarakat, kondisi masyarakat yang saat ini terdampak padam ya. Mungkin saya juga sedikit memberikan gambaran ya, mungkin jangka pendek ini kami fokus untuk melakukan langkah-langkah penormalan dulu. Harapan saya secara pribadi maupun seluruh kawan-kawan PLN di P3 Tanjung Pinang, hari ini atau minimal malam ini suplai ke Bintan sudah bisa pulih 100%. Nah, kemudian yang kedua, kenapa sih kendala yang kami alami untuk bisa menyalakan atau memaksimalkan pembangkit yang ada sampai ke ujung Pulau Bintan, baik di Kijang maupun di Uban. Nah, kendalanya memang begini, Pak Rudi. Pembangkit kami diesel posisinya ada di Air Raja dan di Sukapernang. Apabila kita masuk ke sistem transmisi, tentunya dampaknya akan menjadi beban semu, sehingga yang pertama akan menjadi beban semu sehingga tidak banyak yang bisa tercover. Nah, kemudian yang kedua, dengan lokasi pembangkit yang cukup jauh di wilayah Kota Tanjung Pinang sampai dengan ke Uban, tentunya potensi tegangannya akan rendah sehingga masyarakat juga tidak akan bisa menikmati listrik dengan kondisi tegangan yang rendah. Ini yang menjadi perhitungan secara teknis untuk kejadian kemarin. Nah, makanya ini kemarin saya juga sudah sampaikan Pak Rudi, kami maksimalkan 30% dulu masuk dari Batam supaya apa? Bisa membantu masyarakat yang ada di Kijang dan di wilayah Uban. Itu yang terkait yang disampaikan Pak Rudi tadi, memang ada yang masih terdampak hingga pagi ini dan belum bisa normal. Nah, kemudian yang untuk pembangkit sendiri, bagaimana sih kok selama ini kita masih bergantung ke supply dari PLN Break di Batam. Kondisi ini memang sudah kita antisipasi, mungkin sejak saya masuk ya, kami sudah mengantisipasi potensi demand dan kondisi pembangkit yang ada baik di Batam maupun di Bintan, Pak Rudi. Makanya di tahun 2025 kita bisa istilahnya menghadirkan atau menambah kapasitas pembangkit yang ada di Air Raja, ya. Pak. Ditambah sebesar 25 MW, biarpun itu hanya pembangkit diesel. Kemudian ada juga rencana kami, memang sebelumnya ada di RUPTL PLN di tahun 2027, pembangkit Bintan dari PLTGU, itu pembangkit 100 MW. Tapi memang itu tidak bisa realisasi karena terkait Perpres 40/2025 terkait ketahanan energi ya, bahwa di situ ditekankan untuk memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan. Nah, untuk jangka panjangnya memang sudah ada rencana pembangunan PLTS Bintan. PLTS Bintan itu di wilayah Kijang sekitar 48 MW, Bu. Ya, itu masuk dari bagian program 100 GW yang dicanangkan pemerintah. Kemudian untuk jangka pendek, untuk ketahanan energi di Bintan sendiri, supaya suplai kami juga tidak tergantung dari Batam, karena kami tahu Batam ini potensi demand-nya cukup tinggi, apalagi beberapa beban besar itu akan masuk. Ya. Kami juga sudah melakukan perjanjian jual-beli tenaga listrik dengan PT Panbil yang ada di Tanjung Sawu. Jadi kita harapkan nanti Bintan ini bisa double supply. Nah, untuk ini yang kalau kita kategorikan ini masuk jangka menengah, karena rencana dari PT Panbil untuk PLTU Tanjung Sawah itu akan COD atau commercial off date itu di 31 Januari. Insya Allah di bulan Februari Bintan ini bisa sudah dapat dua supply, baik dari Batam maupun dari PT Tanjung Sawah. Kemudian untuk yang kedepannya lagi, untuk memperkuat sistem istilahnya supaya pembangkit itu bisa terinterkoneksi, kami juga sudah mendapatkan persetujuan pembelian energi listrik dari PT FI besar 50 mega. Nah, disinilah memang kami memanfaatkan ruang karena PLN membangun pembangkit fosil sudah tidak bisa lagi, jadi harus pakai energi baru dan terbarukan. Kami memanfaatkan ruang untuk access power dari PT PAI maupun dari PT Panbil yang di Tanjung Sauh untuk perkuatan sistem Bintan. Ini memang butuh proses, butuh waktu, dan tetap istilahnya kita juga menjaga kondisi sistem kekandalan yang ada di Batam Bintan ini, karena memang sebagai antisipasi kita sudah membuat program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
1: Baik.
2: Jadi harapannya ke depan kondisi sistem Bintan semakin handal, istilahnya masyarakat juga bisa menikmati listrik secara konsisten, secara kontinu, dan istilahnya dunia usaha juga sangat terdukung dengan kondisi ini. Itu Pak Rudi sebagai gambaran terkait program kerja kami.
1: Oke, Pak Ruli, tadi Bapak sampaikan bahwa Bintan malam ini juga sudah mulai 100% ya Pak ya. Bagaimana dengan Tanjung Pinang, Pak? Bagaimana dengan Tanjung Pinang sendiri, Pak? Apakah Batam juga sudah mulai pulih?
2: Seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, kami juga terus monitor kondisi yang ada ya terkait perkembangan operasi pembangkit yang ada di Bintan, di Batam, Mas. Mohon maaf. Nah, ini kami juga ini maksimalkan lagi. Ini kan kendala kita ada di Tanjung Kasam saat ini, Pak Rudi. Jadi di PLTU Tanjung Kasam ini masih proses firing. Jadi insya Allah kalau secara rencana proses firing itu butuh waktu lebih kurang 8 jam. Dan pagi ini mereka sudah mulai prepare untuk masuk. Kalau dari kondisi normal dan tidak ada kendala, nanti insya Allah bisa jam 4 bisa mulai masuk sistem dan beban bisa masuk. Itu kalau secara teknis seperti itu gambarannya.
0: Artinya masih itu harus menunggu sampai jam 4, Pak, untuk dapat.
2: Iya, Pak, karena ini salah satu kendala kami di Batam ini, PLTU skala besar baik Tanjung Kosa maupun Tanjung Uncang itu belum bisa operasi, Pak Rudi. Jadi kalau Batam nyaplai ke kami, potensinya akan terjadi blackout lagi karena keterbatasan daya mampu pembangkit yang ada di Batam sendiri. Nah, ini yang menjadi fokus kami hari ini, bagaimana PLTU Tanjung Kasam ini bisa operasi dan bisa mensuplai ke wilayah Bintan.
1: Oke, artinya di Tanjung Kasam dulu yang akan dibenarkan sampai nanti jam 4 sore ya, Pak. Kemudian baru nanti perbaikan di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang.
2: Jadi kalau perbaikan memang ini, Bu, kalau PLTU sudah off, itu untuk recovery lagi itu memang butuh waktu yang panjang. Kalau secara sistem seperti itu, Bu. Jadi memang kemarin itu kan kendalanya bukan ada di Tanjung Kasam, tapi Tanjung Kasam ikut mengalami blackout jadi padam. Nah, Batam sendiri ada beberapa pembangkit gas ya, di Baloy, di Sekupang, dan sekitarnya. Itu kalau dari total daya mampu yang ada dengan beban rata-rata pagi untuk mereka supply ke Bintan, mereka nggak akan kuat karena potensinya kenaikan beban di siang hari. Nah, disinilah kami mengoptimalkan nanti PLTU Tanjung Kasam bisa operasi sore ini dan bisa masuk. Itu, Bu.
1: Baik. Untuk PLTU Tanjung Kasam ini hanya di Bintan saja, Pak? Khusus untuk supply
2: kalau
1: Bintan?
2: Kalau desain sistemnya, Tanjung Uncang ini kan dulunya memang untuk supply ke Bintan, ya Pak Rudi ya?
0: Ya, dia interkoneksi seharusnya,
1: interkoneksi,
0: Pak.
1: Interkoneksi ya?
0: Ya, di keseluruhan Batam itu bukan disuplai dari Tanjung Kasam saja, tetapi keseluruhan jaringan listrik Batam memberikan tenaga, jadi artinya dari bisa ambil dari Tanjung Uncang, dari Tanjung Kasam, dan sebagainya.
1: Oke.
2: Ya, jadi secara sistem seperti itu gambarannya, karena PLTU kalau sudah off, untuk recovery lagi butuh waktu yang lama, sekitar 6-8 jam.
0: Artinya paling cepat jam 4 baru bisa masuk listrik dari...
2: Insya Allah, Pak Rudi. Insya Allah.
0: Semoga tidak ada kendala juga, Pak, karena kasihan
2: masyarakat. Iya, makanya saya juga terus tungguin di sini, Pak, supaya mudah-mudahan kami juga bisa memberikan harapan juga pada masyarakat yang masih padam di, utamanya di wilayah Kijang dan Tanjung Uban,
0: Pak. Kijang Uban sampai sekarang belum dirotasi, Pak, ya? Karena mereka sudah padam dari kemarin pagi jam 6.
2: Karena nggak mampu, Pak Rudi. Karena terlalu jauh kalau pakai pembangkit di Bintan ini. Nanti pun nyala, nggak bisa akan digunakan karena tegangannya terlalu rendah, Pak. Malah merusak peralatan ya, listrik,
0: Pak. Jadi dari air aja, jadi tegangan listrik yang dikirim sampai ke sana itu terlalu jauh. Intinya kan itu, Pak, penjelasan.
2: Betul, okay. Betul, Pak. Okay.
0: Pak, izin.
1: Iya, silakan,
0: Pak. Ini banyak sekali yang menanyakan, Pak. Hmm. Kami membayar tidak tepat waktu, kena potong, kena denda, dan atau kena sebagainya.
1: Ya.
0: Dengan pemadaman seperti ini, ada nggak paket kompensasi kah atau apa yang diberikan PLN kepada masyarakat? Karena ini udah ya, di atas 24 jam gitu loh. Khususnya ya, yang sedang padam lah, Pak.
2: Ya, jadi secara SLA memang kami regulasi diatur Kementerian SDM. Jadi memang batasan padam minimal itu juga ada di tingkat mutu layanan kami, Pak. Jadi sesuai Permen SDM nomor 2 tahun 2025 yang terbaru kalau nggak salah, itu memang ada yang sudah diatur, Pak, namanya kompensasi. Mekanismenya, peran kami sebagai unit layanan pelanggan, kami akan tentunya akan mengusulkan pemberian kompensasi terhadap pelanggan-pelanggan yang mengalami padam lebih dari TMP yang sudah dicanangkan. Nah, nanti itu tentunya pasti ada seperti itu, Pak Rudi. Tapi ya, mekanisme kompensasi itu kan langsung nanti dipotong dari rekening bulanan di N plus 1-nya, Pak Rudi.
0: Oke, artinya dengan dengan pemadaman ini masyarakat juga mendapat kompensasi
2: ya,
0: sepanjang sudah melebihi jam pemadaman yang di minimal lah atau yang
2: ya, betul.
0: Ya,
2: betul.
0: Ya, sebenarnya bukan nilainya, Pak. Masyarakat juga ingin bahwa kami tepat waktu atau tidak tepat waktu kami kena sanksi, PLN tidak melayani dengan baik, ada sanksinya juga.
2: Kami pun, Pak, secara regulasi kan sudah diatur. Ya, jadi untuk komitmen pelayanan kami maupun tingkat mutu pelayanan kami sudah diatur. Jadi memang kami tidak boleh istilahnya mengingkari itu. Dan baik, itu kan diputuskan oleh kawan-kawan di Dewan maupun di Kementerian.
1: Baik.
0: Siap.
1: Baik. Terima kasih, Pak Ruli. Kami akan mengundang pendengar untuk dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon dan juga di line WhatsApp. Kami kembali sesaat lagi.
3: Ini baru enak.
4: Ruli yang semalam ini di luar biasa.
5: Aku baru aja di
6: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Listrik untuk masyarakat sudahkah andal pasokannya, cepat pelayanannya, dan aman jaringannya? Kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Pak Maman di Sukaberenang. Silakan Pak Maman, singkat saja Pak, langsung ke pertanyaannya. Halo. Ya.
8: Ini dengan Abdul Qadir, Pak.
1: Oh, Pak Abdul Qadir. Oke, silakan Pak Abdul Qadir. Mohon maaf, Pak.
8: Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber, yang terhormat Bapak Rudi Cuan,
0: siap, Bapak
8: Agus, manajer PLN Kota Tanjung Pinang ya, wilayah Kota Tanjung Pinang. Pertanyaan saya gini Pak ya, kita sudah dua kali mengalami blackout dari Batam interkoneksi ya. Kenapa Kota Tanjung Pinang khususnya tidak memiliki pembangkit daya yang untuk menyuplai tatkala ada masalah interkoneksi dari Batam? Kita kan punya pembangkit listrik air raja yang dulu sebelum ada interkoneksi masih digunakan, dan dulu kita punya pembangkit listrik tenaga batu bara di Galang Batang, Pak. Kenapa tidak bisa diaktifkan untuk mengantisipasi hal semacam ini? Karena kita ini kan ibu kota provinsi sekaligus terganggu aliran listrik ke masyarakat, tentunya semua terganggu, Pak. Satunya air minum, terus internet, wifi, HP, dan lagi seperti pengusaha-pengusaha yang tidak bisa beraktivitas, Pak.
1: Ya.
8: Apakah kalau memang tidak bisa beraktivitas, ada kompensasi dari pihak PLN, Pak? Mungkin itu aja, Pak.
1: Terima kasih, saya, Pak Abdul Qadir.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain listrik mati, air mati, juga sinyal internet ya, juga ikut mati, Pak Rudi.
0: Ini saya titip pesan nih ke provider. Semua BTS mereka ini seharusnya BTS itu baterainya bisa tahan 5 jam.
1: Yeah.
0: Tetapi karena terlalu lama, lama-kelamaan baterai itu seperti aki atau baterai handphone, lama-lama dia soak. Jadi begitu terjadi pemadaman 1 jam, semua BTS itu udah mulai hilang, sinyal itu mulai hilang. Nah ini harus menjadi perhatian para provider kita, ya tolong dirawatlah baterai-baterai yang ada di BTS-BTS itu. Jadi begitu pemadaman tidak sampai mengganggu, udah padam, tak ada lampu, tak ada air, tak ada internet.
1: Kita kembali ke zaman dulu ya Pak Rudi. Ya. Baik, kami terima lagi untuk penelpon berikutnya. Mohon maaf karena waktu juga terbatas, sehingga untuk penelpon kami batasi durasinya. Halo, selamat pagi.
9: Pagi.
1: Ya, dengan siapa, di mana Pak?
9: Pak Maman tadi.
1: Silakan Pak Maman.
9: Saya ke Pak Rudi Cua.
1: Ya.
9: Pak, itu kan ada pipa dari Natuna yang membentang sampai ke Singapura, dan itu ada cabang ke Batam ya. Ya. Kenapa tidak dicabang juga ke Bintan, Pak? Jadi kalau ke Bintan, jadi dulu kan ada PLTU itu Pak di Bintan, tapi kan mereka mobile, kan tidak efektif. Jadi kalau nanti ada apa investor swasta yang ingin menjual energi, dia punya mesin, paling tidak kan ada gas yang langsung tersedia. Jadi apakah itu tidak bisa dibuka untuk langsung ke Pulau Bintan gitu.
1: Baik.
9: Supaya rencana PLN tadi itu kedepannya akan tersupport, termasuklah yang tadi PLTS ya kan. Terus rencana mau sharing dengan PT Bay, semoga ke depan juga yang untuk jangka panjang tadi yang saya bicarakan supaya bisa mensupport PLN. Itu saja Pak, makasih.
1: Terima kasih Pak Maman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kami yang ketiga, silakan, masih di line telepon kami.
10: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tok Lunde.
10: Ya. Selamat pagi Pak Rudi Cua.
0: Selamat pagi Tok.
10: Ya, harapan saya itu sedikit saja di tua.
0: Siap.
10: Karena kami memakai air sumur bor dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Itu berada di Kampung Bulang, persis tak jauh dari rumah saya. Nah, ini apakah pemerintah daerah atau PU itu tidak bisa menyiapkan listrik untuk mengalirkan air itu sendiri? Nah, kami dari semalam sampai sekarang belum ada mandi karena airnya tidak ada, listrik tak hidup. Nah, harapan saya 2-3 hari ke depan ini dana-dana yang telah kami bayar setiap tahun itu setiap bulan 100 atau 50 ribu itu dikemanakan? Perbaikan lain tidak ada. Kami mohon kalau memang dana itu masih terkumpul, belilah genset untuk menghidup air kami, sumur bor di RW kami ini. Itu sumur bornya satu, wilayahnya pun tak besar, paling 200 rumah. Nah, ini perlu sekali kiranya dari Dewan Provinsi ini, kalau memang dana provinsi tidak ada, dana PU yang mengutip uang itu tolong dipertanyakan kemana. Baik. Uangnya. Kalau ada, mau beli genset supaya kami ini kalau listrik mati, kami bisa mandi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nantikan kembali untuk penelpon berikutnya. Kita berbagi juga dengan pendengar yang lain agar banyak suara yang bisa kita dengar pagi ini dari pendengar. Halo, selamat pagi.
11: Halo, selamat pagi Bu Aisyah.
1: Pagi dengan Pak Sony.
11: Halo.
1: Silakan Pak Sony.
11: Ya, selamat pagi Pak Anggota Dewan, Pak Rudi Tua.
1: Selamat pagi. Ya.
11: Dan selamat pagi Pak Direktur PLN Kota Tanjung Pinang.
1: Manager Pak, manager.
11: Yang saya tanyakan pertama masalah kompensasi. Tadi Bapak bilang sesuai dengan peraturan Menteri Energi ya dan Mineral. Bagaimana dengan yang kami yang token-token ini Pak? Yang token. Nah ini mohon diperjelas juga, jangan sampai setelah Bapak menjelaskan sini kami terkatung-katung gitu, nak mengadu ke mana gitu. Jadi dengan hadirnya sini selesai masalah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada standar pelayanan perbaikan mesin PLN ini? Kalau ibaratnya kalau sebuah bengkel itu memperbaiki motor rusak, itu kalau bengkelnya tak profesional itu bisa satu minggu baru siap. Tapi kalau bengkelnya profesional, apapun rusak di Honda itu 2 jam, 1 jam sudah siap. Saya mau macam gini Bapak, kami mau macam gini, kita ini sudah dianggap merdeka sudah 81 tahun. Jangan masalah-masalah teknisi mesin-mesin seperti ini, menyelesaikannya, perbaikinya sampai lama-lama. Ini kan kecewa kami Pak, tolong bagaimana solusinya Pak, jangan sampai terjadi masalah konektivitas dari Batam ke Kijang katanya jauh, kemana jauh, kok jadi masalah, dan karena apa gas itu dari Natuna ke Singapura tak ada masalah, tapi lancar, kenapa dibuat bagus, tapi kalau untuk rakyat lalu aja ada banyak alasan. Ini yang terjadi.
1: Baik, Pak Soni.
11: Jadi kami mohon, kami rakyat atas nama rakyat saya.
1: Ya.
11: Saya tidak terima macam itu, Pak. Itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soni di Seijang menanyakan berkaitan dengan kompensasi untuk pengguna token, ini juga sama hal yang ditanyakan oleh penonton yang menyaksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jika pakai sistem token gimana, Pak? Apakah dapat tambahan KWH? Mohon agar dipublikasikan juga terkait kompensasi. Kami nantikan kembali penelpon berikutnya. Ya, dari YouTube sudah kami bacakan. Dari line telepon masih ada lagi, silakan yang ingin bergabung. Kami masih nantikan kebersamaan Anda di line telepon 0771 2700, dan juga di line WhatsApp. Masih ada yang ingin bergabung di line WhatsApp, kita nantikan kembali. Oh, dari Pak Diki Novalino, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Silakan kita hubungi saja untuk Pak Diki Novalino. Juga ingin bergabung pagi ini. Dari line, halo, halo, selamat pagi.
12: Melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jika pakai sistem token gimana, Pak? Apakah dapat?
1: Halo, Pak Diki. Sudah tersambung melalui line telepon kami, Pak. Barangkali bisa langsung berkomunikasi melalui line telepon saja, tidak melalui radio karena akan delay.
13: Oke. Terima kasih Mbak Aisyah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan kepada Pak Rudi, GM Manager PLN Tanjung
1: Pinang. Ya, barangkali untuk radionya bisa dimatikan dulu, Pak Diki.
12: Juga ingin bergabung.
1: Iya, jadi kita berkomunikasi melalui line telepon saja.
13: Baik, halo.
1: Iya, silakan Pak Diki Novalino.
12: Halo, halo, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Diki, bisa matikan dulu untuk line radionya, Pak.
13: Oh iya, sebentar ya.
12: Sudah tersambung melalui line telepon kami.
13: Baik, halo.
1: Iya, silakan Pak Diki.
13: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada RRI Pro 1 Tanjung Pinang yang telah menginisiasi interaksi ini. Kami juga berharap kepada Pak Ruli, GM Manager PLN Kota Tanjung Pinang, untuk dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Karena kami melihat ada beberapa platform-platform yang memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai, sehingga meresahkan bagi kami masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kemudian kadang-kadang untuk mengetahui lampu padam atau tidak, kami juga mengapresiasi nih dari Pak Rudi Cua. Kadangkala sebelum tahu dari PLN, malah kami tahunya dari Facebook Pak Rudi Cua. Jadi kami berharap PLN agar cepat memberikan informasi yang terpercaya dan akurat kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang melalui platform-platform yang terpercaya. Terima kasih Mbak Isa.
1: Baik, terima kasih Pak Diki.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nih informasi masyarakat langsung mengecek melalui laman sosialnya pribadi Pak Rudi Cua untuk mengetahui perkembangan terbaru. Baik, sudah ada 5 penelpon, ada lagi yang ingin bergabung, kami masih nantikan. Kita akan tambah durasi pendengar, jadi pendengar dapat kembali berinteraksi bersama dengan kami. Kita akan tanggapi dulu ke 5 penanya yang sudah ikut bergabung di line YouTube, juga banyak yang bertanya. Jadi berkenan kita akan tambah durasi sedikit ya Pak Ruli dan Pak Rudi untuk pendengar dan masyarakat. Kami ke Pak Ruli dulu untuk dapat menanggapi para penanya kita. Silakan Pak Ruli.
14: Pertanyaan pertama mungkin tadi sudah saya jelaskan ya, terkait kondisi Batam Bintan. Nah, lama ini memang kita masih ketergantungan suplai pembangkit dari sistem di Batam. Nah, ini yang sudah mulai kita perkuat ya. Jadi awalnya memang di Bintan ini pembangkit hanya cuman bisa mampu lebih kurang 10 mega. Jadi kalau ada sesuatu atau gangguan pembangkit di Batam, mega yang bisa kita normalisasi di Bintan. Tapi sekarang per tahun 2025 kemarin kita bisa menambah 25 mega kapasitasnya. Nah, ke depan seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah di bulan Januari 2027 kami juga sudah menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik untuk penambahan kapasitas 100 MW dari PT Panfil atau PLTU Tanjung Sawu. Nah, sebagai perkuatan di jangka panjang, kami juga tadi sudah saya sampaikan, kita akan memanfaatkan excess power dari PT PAI dan kami juga sudah dapat persetujuan sebesar 50 MW. Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, yang terkait kompensasi untuk token prabayar seperti apa?
1: Iya.
14: Nah, di sini nanti secara persentase besarannya sama ya. Nanti ada mungkin saya enggak bawa datanya pada permennya. Nanti kami akan sampaikan, jadi perlakuannya sama baik pasca bayar maupun prabayar. Di sini kalau prabayar seperti apa mekanismenya? Jadi nanti pada saat kita membeli token itu sudah otomatis akan bertambah
0: belah tokennya.
14: Dan selama kalau kita beli token itu 100.000, selama ini dikurangi PPC kita dapat 50 KWH. Nanti dengan adanya kompensasi akan mendapatkan setelah dikurangi PPC mungkin 52 atau 53 KWH. Seperti itu gambarannya, Mbak.
1: Mm-hmm. Jadi tetap ya, akan jadi diberlakukan untuk yang pengguna
14: sama,
1: token ya, Pak ya?
14: Sama. Iya, betul. Mm-hmm. Perlakuannya sama, mekanismenya sama, besarannya sama. Itu. Nah, kemudian yang terkait pertanyaan terkait yang tadi kenapa di jam ini infonya kok terlalu jauh dari sedangkan gas dari Natuna ke Singapura aja bisa, nanti mungkin Pak Rudi yang bisa menjawab juga, karena kalau dari saya nanti di kami juga bukan membela diri, tapi kami tentunya membuat kajian secara teknis terkait kualitas nanti yang akan kami salurkan kalau sampai mengandalkan pembangkit yang ada di Bintan. Nah, jadi sebagai gambaran, saat ini supply dari Batam ke Bintan itu kan melalui jaringan transmisi 150 kV tegangannya ya, dari lewat tower-tower transmisi itu. Nah, tentunya di sini PLN melakukan ada beberapa power plant yang ada di Bintan, misalkan di Sri Bintan, di Tanjung Uban maupun di Ngenang, termasuk di Air Raja dan di Kijang. Di situ PLN akan menurunkan tegangan 150 kV ke 20 kV. Sehingga secara area layanan, kualitas tegangan masih kita jaga utuhnya, tegangannya, besaran tegangannya. Tapi kondisi darurat saat ini, suplai pembangkit hanya dari Air Raja, yang nantinya akan masuk ke 20.000 volt atau 20 kV. Sehingga 20 kV kalau kita tarik sepanjang dari Air Raja sampai ke Uban maupun ke Kijang, akan terjadi potensi drop voltage yang cukup tinggi. Sehingga yang kita khawatirkan kualitas tegangan di ujung, di wilayah maupun Kijang akan sangat-sangat berkurang. Sehingga nanti akan berpotensi merusak peralatan listrik bagi masyarakat yang menikmati di wilayah tersebut. Izin sebentar, saya angkat telepon ya, Bu.
1: Oke, baik. Silakan Pak. Kita mute dulu dari Pak Ruli. Kami ke Pak Rudi Chua ini untuk mendapat menanggapi kelima penanya tadi. Silakan, Pak.
0: Baik, kalau untuk Pak Abdul Qadir, saya kira tadi sudah dijelaskan ya, bahwa pembangkit akan dibuat, kompensasi sudah sedang apa akan dipaparkan lebih lanjut ya, oleh PLN. Dan kemudian Pak Maman, pipa gas ke Bintan, Pak, sebenarnya ini sudah pernah kita bahas dengan teman-teman di kementerian, karena pada saat PLTU itu dibatalkan oleh Presiden Jokowi dengan alasan moratorium polusi dan sebagainya, kita sudah meminta apakah tidak bisa gas, bisa diganti dengan gas untuk dilakukan pembangkit listrik tenaga gas sehingga dengan menggunakan gas yang ada di dari Natuna, karena di Pemping itu kan di Batam dibelokkan ke Singapura dan sebagian dialirkan ke Batam. Kenapa tidak ke Bintan gitu loh? Sampai saat ini untuk gas-gas di Bintan itu masih diangkut dengan kapal, kapal LPG dan sebagainya. Nah, itu ada kebijakan tersendiri yang harus disetujui oleh kementerian. Dan mungkin satu pertimbangan komersial dan pertimbangan maksimalisasi penggunaan, karena penggunaan gas itu diperkirakan tidak sebanyak di tempat lain. Artinya konsumen-konsumen yang menggunakan ini masih belum bisa seperti di Batam nanti dibuat misalnya gas langsung ke perumahan dan sebagainya. Jadi itu sampai terakhir di akhir tahun lalu itu belum mendapat green atau mendapat persetujuan lah dari kementerian. Tapi ini akan coba kita usul Pak Maman akan kita tetap gaskan lagi. Nah, untuk Tok Londe, listrik sumur di Kampung Bulang ini sebenarnya ini wilayah sumur bor tersebut milik Pemko, dan itu dikelola oleh warga setempat biasanya dengan memungut uang-uang bayaran. Nah, ini mungkin akan saya sampaikan karena ini merupakan teman-teman biasanya di Satker PU kota. Nanti saya akan coba koordinasikan, Pak. Saya sampaikan apa yang Bapak usulan Bapak. Nah, Pak Sony, untuk kompensasi tadi sudah jawab. Untuk standar perbaikan mesin PLN, saya kira semua pasti, apalagi perusahaan sebesar PLN Bright, mereka pasti memiliki standar yang terukur. Nah, yang menjadi permasalahan setahu saya, walaupun tidak diumumkan secara resmi, semalam itu bukan ada kerusakan mesin, tapi masalah transmisi. Karena belum dapat update info apakah ada mesin yang mana satu yang rusak. Jadi ini mungkin, tapi saya yakin kalau di Bright pasti memiliki standar yang cukup. Kalau Pak Diki, ya siap, kita akan tetap follow up dan monitor kondisi ini agar masyarakat juga tidak terlalu, tidak banyak yang bisa dibantu oleh Dewan seperti Pak Diki. Sama kita, Pak. Kita ini hanya bisa membantu meminimalkan ketidaknyamanan aja dengan menginformasikan apa yang ada. Okay. Itu mungkin.
1: Baik. Pak Ruli sudah bergabung kembali?
14: Oke, sudah, Bu. Saya lanjutkan sekali ya, Bu, ya.
1: Iya, silakan, Pak Ruli.
14: Menjawab pertanyaan Pak Diki, ya. Jadi informasi Padam memang kami sampaikan lewat kanal resmi PLN, baik di Instagram, ya, seluruh unit PLN maupun di Facebook. Memang mungkin kalau berita hoax itu atensinya lebih tinggi daripada berita yang positif, ya. Jadi ini mohon maaf, Pak Diki, tadi malam Pak Diki juga biasa ya, mungkin belum terjawab ya, Pak Diki. Kalian kami sampaikan bahwa informasi secara resmi memang sudah ada dari kami. Tentunya tumpukan-tumpukan berita-berita hoax itu cukup banyak, dan ini kami juga monitor, Pak Diki. Makanya kami juga suka langsung komunikasi dengan kawan-kawan, ya, termasuk Pak Rudi. Pak Rudi, ini rencana kami seperti ini. Khawatirnya kan nanti masyarakat memang informasi resmi itu ada, tapi mungkin belum bisa monitor atau apa, karena mungkin di kondisi-kondisi yang masih padam itu sinyalnya jelek sehingga tidak bisa melihat atau seperti apa. Jadi memang salah satu strategi kami adalah blasting, ya, selain dari kanal media sosial juga dari story-story kawan-kawan. Harapannya ini bisa menyentuh semua segmen pelanggan kami yang ada. Tapi mohon maaf kalau memang masih ada dirasa yang kurang dan menjadi koreksi kami, Pak Diki. Terima kasih masukannya, Pak Diki.
1: Oke.
0: Ya, tapi ini kesempatan juga. Ya. Ada beberapa isu yang viral. Betul. Yang pertama adalah tentang pemadaman 3 hari itu, nah, dipastikan ini hoax ini. Ya. Ini pastikan hoax. Jadi enggak usah ditanggapi karena banyak, "Oh, Pak, katanya 3 hari ini dibuat lagi acara pemadaman terencana." Nah, ini saya kira itu udah ngawur banget gitu loh. Itu enggak usah dipikirin. Dan yang kedua adalah tentang kabel bawah laut yang putus. Jadi ini kita kan cerita tentang listrik nih.
1: Iya, ada dugaan-dugaan juga nih, Pak. Pikirannya kemana-mana nih.
0: Ini,
1: ya.
0: Ini kabel internet gitu. Jadi kabel bawah laut itu kan, apalagi yang dari Singapura, kan kita nggak nge-supply ke Singapura gitu loh. Jadi nggak ada sama sekali korelasinya secara logika, sudah tidak ada gitu. Jadi dua informasi ini yang saya lihat cukup viral. Dan dua-duanya bisa dipastikan itu hoax atau tidak ada hubungan dengan pemadaman ini.
1: Oke, baik. Ini juga kita perlu memilah kembali informasi mana yang bisa kita terima, termasuk informasi yang beredar yang Pak Rudi sampaikan, pemadaman listrik 3 hari dan pembatasan nyala listrik 6 jam itu adalah hoax, ya.
0: Hoax.
1: Oke, baik. Kami buka kembali untuk di sesi yang kedua. Perkenan Pak Ruli kita tambah durasi ya, Pak? Karena banyaknya respon dari pendengar kita, sehingga kita mohon izin untuk menambah durasi.
14: Bu, saya izin ya, ini saya kebetulan pas lagi di lapangan ya. Nanti mungkin kalau memang kurang monitor karena bising, bisa dibantu ya, Bu.
1: Oke, baik. Kita terima lagi untuk penelpon berikutnya yang belum bergabung ya. Halo, selamat pagi.
15: Halo, saya masuk lagi boleh ya? Sarman, Sirtan. Mohon informasinya untuk hari ini yang valid itu energi listrik dari PT PLN Bright Batam itu jam berapa pastinya supaya valid, jadi supaya tidak ada kabar angin yang berseliweran yang kita dengar sana sini. Mohon informasi yang valid hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami nantikan kembali. Halo, selamat pagi. ada dari line WhatsApp. Dari YouTube juga respect untuk PLN dan RRI karena langsung berdialog. Ada Pak Yanto. Line telepon. Halo, selamat pagi.
16: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pulau Penyengat ya?
16: Ya.
1: Ya, Bu Niar, silakan Bu Niar dari Pulau Penyengat.
16: Saya kalau misalnya mau mati ke atau mau apa pasti ada pengumuman. Ini enggak ada.
1: Mm-hmm.
16: Malam dari pagi sudah mati. Sampai jam berapa? Terus maghrib orang mau sembahyang apa salat kan mau salat setengah 6 sampai pagi jam 6 itu. Besok-besok Pak kan kita pengumuman lah area masih jam sekian jadi kita orang enggak gabah. Cari apa namanya? Cari lilin lah, cari lampu lah, jadi gugup kita orang malam. Jadi mau nanya nih alirannya dari mana? Penyengat ini. Mudah-mudahan penyengat ini bisa lah normal Pak.
1: Pagi ini bagaimana Bu? Masih mati atau sudah hidup?
16: Jam 6 tadi nih, dari malam tadi jam 6, setengah 6 maghrib sampai 6 pagi ini baru hidup, 24 jam.
1: Oke. Okay.
16: Baru hidup nih sekarang.
1: Baik.
16: Ini hidup nih, takutnya nanti kami orang takut mati lagi kan.
1: Mm-hmm.
16: Kalau mau matikan lampu ini begini, apa pengumuman?
1: Pengumuman ya, baik.
16: Iya, jadi nggak cukup. Pak, alirannya dari mana nih Pak Pulau Penyengat ini? Kami okay. Mau nanya. Ayo,
1: makasih. Terima kasih Bu Niar dari Pulau Penyengat. Suara dari Pulau Penyengat, terima kasih. Halo, selamat pagi.
17: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
17: Selamat pagi Pak Rudi, Pak Yanto Simpang Kurindu,
1: Pak Yanto,
17: dan selamat pagi Pak Ruli.
1: Ya.
17: Saya bersama dengan Pak Maman. Saya minta kejelasannya Bapak Kijang. Saya di Kijang Bintan Timur Bapak ya. Dari setengah 7 sampai saat ini lampu di perumahan kami tidak nyala Bapak ya. Kami juga banyak piaraan dan bukan saya aja Bapak. Jadi minta kejelasan sejelas-jelasnya, kami mau mempersiapkan segalanya Bapak. Karena ini tidak kepastian, lampu ini dari semalam sama sekali tidak ada tanda-tanda hidup. Sedangkan di Tanjung Pinang dari jam 12 sampai jam 6 hidup. Namun di Kijang dari setengah 7 sampai saat ini Bapak nggak ada yang hidup. Kami juga perlu mandi segala macam Bapak, elektronik kami gitu. Jadi minta kepastiannya, sebetul-betulnya ini hidupnya di Kijang Bintan Timur ini sebenarnya kapan dan waktunya jam berapa Bapak? Saya minta kejelasannya sejelas-jelasnya.
1: Okay.
17: Kalau memang itu tidak, lampu ini hari tidak hidup, mm-hmm. Kami akan berusaha. Dan saya juga mengenai dengan Pak Ruli, saya mohon Pak, jangan pilih kasih. Kijang ini dari semalam tapi sama sekali nggak hidup Bapak. Tangki-tangki kami sudah nggak ada lagi Pak. Mau sholat pun juga susah apalagi masak. Piaraan kami juga dalam banyak yang mati. Tolong Pak kejelasannya ini.
1: Baik.
17: Jadi mewakili semua warga Bintan Timur khususnya Pak. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jika dilihat dari pemadaman di Bintan ini sudah 26 jam ya Pak Rudi. Ya,
0: ini sudah mau masuk 28 deh.
1: 28
0: karena,
1: jam.
0: Karena dari pukul 6.30 sudah 24 ini 26 lebih mau masuk 28 karena dan sampai 30 lebih kalau
1: iya, kalau ya. Tadi disampaikan sampai jam 4 sore baru ada sistem sehingga lebih dari 30 lebih jam mati di kawasan Bintan ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Bintan. Mudah-mudahan ini juga bisa cepat teraliri dan semangat untuk tim PLN. Kami terima kembali untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
18: Selamat pagi Kak Aisyah.
1: Pagi, dengan siapa di mana Ibu?
18: Kak Deli di kilometer 5.
1: Oke, silakan.
18: Ini Pak Nak Bapak narasumber, semalam kita mati dari jam 6.30 pagi kemarin pagi, nyalanya sekitar jam 8 kurang malam kan? Terus mati lagi sekitar jam 1, jam 2 gitu, sampai sekarang. Jadi kalau bisa jangan terlalu lama lah, kasihan lah. Kita pun mau masak, isi kulkas pun busuk semua nanti tuh. Jadi mohon sekiranya kalau bisa ya, kalau memang mau dikasih apa bergilir ya enggak masalah kan, yang penting jangan sampai total karena isi kulkas kasihan tuh.
1: Oke, baik.
18: Iya, makasih ya, Kak.
1: Terima kasih. Baik.
18: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ini juga yang menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat kita. Sebenarnya masyarakat bisa memaklumi jadwal pemadaman yang diberikan. Namun, asalkan informasi itu bisa disampaikan lebih awal dan jelas, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan antisipasinya, Pak Rudi.
0: Ya, kita bisa meminimalkan dan juga menghindari gangguan, seperti yang saya sampaikan tadi. Entah mungkin pindahkan sayur ke rumah saudara yang lain, atau bawa anak tempat lain.
1: Nah, ini hewan peliharaan juga ini.
0: Betul. Dan ikan yang sudah banyak mengapung itu sudah banyak sekali yang divideokan dan diviralkan. Tapi saya karena ini kan sudah bisa dikatakan hampir bisa dipastikan pemadaman ini kan masih berlanjut sampai pukul 4. Artinya masih ada sebagian yang akan mengalami pemadaman, dan betul-betul berharap PLN bisa memberikan informasi aktual dan akurat. Daerah mana saja yang kena dan berapa lama gitu loh.
1: Baik. Ini juga yang akan kami tanyakan ke Pak Ruli, selain tadi para penanya, Pak Ruli, bagaimana masyarakat dan di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang resmi? Tentunya bukan hoax. Informasi-informasi yang diterima. Silakan Pak Ruli.
14: Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi saya menjawab pertanyaan Pak Salman tadi ya.
1: Iya, informasi yang valid ya.
14: Jadi saat ini itu sebenarnya saya sampaikan tadi ya, saat ini untuk PLTU Tanjung Kasam yang rencana mensubmit ke wilayah Bintan, tapi sudah proses firing Bu, atau mulai start ya. Jadi untuk starting PLTU itu butuh waktu 6-8 jam baru bisa diputar. Dari rencana kami memang insya Allah mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala. Ini rencana jam 4 atau jam 5 sore bisa masuk ke Bintan, utamanya untuk yang mensuplai wilayah Ban dan Bintan dulu. Nah, kemudian yang kedua terkait apa tadi Bu? Mohon maaf ini ya, suaranya nggak jelas karena bising ya.
1: Oke. Okay. Barangkali untuk kepastian nyala di kawasan Bintan Timur ini, Pak ya. Ini masyarakat dari Pak Yanto di Simpang Korindo menyampaikan suara dari Bintan Timur untuk
14: ya, Bintan Timur tadi sama mungkin dengan Pak Salman.
1: Pak Yanto.
14: Kita jumpa sama masuk. Harapan kami semua tidak boleh yang untuk wilayah Bintan, baik di Bintan maupun di Tanjung Uban.
1: Okay.
14: Kemudian yang dari Ibu tadi yang wilayah Panjangat, jadi memang untuk wilayah Panjangat itu kan supply-nya dari kabel laut Batam, Bintan Panjangat kalau di Singarang. Jadi memang jalurnya adalah dari pembangkit air atau Gapindo Air Raja ke Singarang disambung ke kabel laut ke wilayah Panjangat. Jadi memang untuk wilayah Panjangat ini yang dikeluhkan Ibu tadi memang proses pergantian ya Bu, supaya tadi tidak menimbulkan apa kecemburuan kok ini nyala terus, ini padam terus. Tapi tentunya kan seperti yang saya sampaikan Pak Rudi, kami mengutamakan pertimbangan teknis karena kami juga menjaga supaya pembangkit itu tidak sampai blackout lagi, yang utamanya di Bintan.
1: Oke, baik, kami ke Pak Rudi, silakan Pak.
0: Baik, untuk informasi valid saya pikir ini yang dibutuhkan semua orang.
1: Betul.
0: Kapan dan berapa lama dan transparan gitu loh. Yang Bu Niar tadi terkait dengan pengumuman pemadaman sama, kalau aliran listrik tadi dijelaskan dari tepatnya kalau saya nggak salah kabel penyambungan itu ada di dekat Klenteng Senggarang, itu disambung kabel lurus ke Penyengat. Terus untuk Pak Yanto, Kijang Padam, saya secara pribadi saya juga bisa merasakan emosi masyarakat Kijang, Gesek, dan juga Tanjung Uban. Dan betul-betul berharap ini bisa menjadi prioritas utama PLN Tanjung Pinang pada saat listrik masuk. Tolong sedapat mungkin mereka yang diutamakan, karena ini kalau sampai jam 4 artinya ini mendekati 34 jam. Jadi ini penderitaan yang luar biasa dan ialah empati kami pada semua masyarakat, dan juga permohonan maaf Anda terpaksa menderita 34 jam tanpa listrik dengan kondisi yang ada ini.
1: Oke, itu juga salah satu kenyataan yang pahit juga di zaman sekarang ini Pak Rudi.
0: 34 jam ini saya kira ini rekor, ini sudah menjadi rekor ya pemadaman terlama
1: ya.
0: biasanya Tanjung Pinang dulu sering padam, tapi tidak pernah berturut sampai 34 jam seperti ini.
1: Barangkali hanya berapa jam nanti mati.
0: Tapi tentu lagi. Kita juga berharap bahwa yang disampaikan bisa dipercepat nanti jam 4 mungkin ya, tidak jam 4, semoga tidak lebih lambat, tapi bisa matau jam 2, jam 12 firingnya berhasil dan bisa di ini. Ini harapan semua masyarakat Tanjung Pinang khususnya yang di Bintan ini.
1: Oke. Pak Ruli, di mana masyarakat bisa mengakses informasi yang pasti Pak untuk jadwal pemadaman atau mungkin juga kapan informasi lampu kembali?

0: swasbayanya dari PLN underscore ID. Itu yang sumber informasi yang dari kami. Nah, selain itu mungkin bisa dikonfirmasi bahwa memang saat ini banyak sekali berita-berita yang istilahnya hoax ya, yang lebih banyak diterima oleh masyarakat. Jadi kami mohon maaf ya, karena tentunya kami juga belum bisa memberikan informasi secara meluas ya kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan istilahnya kita harapkan juga ada konfirmasi. Dan terima kasih sekali pada mungkin kawan-kawan atau pelanggan-pelanggan kami yang sudah mengkonfirmasi pemberitaan-pemberitaan yang beredar, sehingga bisa langsung mendapatkan kejelasannya. Kami juga menyadari kekurangan kami, memang belum bisa menyampaikan secara keseluruhan seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin karena keterbatasan akses baik sinyal maupun informasi di medsos ya. Ini tentunya menjadi perbaikan kami ke depan juga, Bu. Mudah-mudahan ini bisa, mungkin nanti dengan RRI kami akan bisa memberikan semacam ada kolaborasi gitu ya, Bu ya,
1: ya
0: informasi
1: kami sangat,
0: pemadaman
1: sangat
0: hari
1: terbuka,
0: ini gitu ya. Iya, itu Bu.
1: Oke, kalau kami nantinya terbuka Pak, kapan saja karena bertugas untuk bisa menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Dan
0: Siap.
1: Kita nantikan kembali nih pendengar yang ingin bergabung. Mohon maaf untuk yang sudah bergabung, kita berikan laluan kepada pendengar yang belum menyuarakan suaranya pagi ini. Kami nantikan di line YouTube juga banyak yang menyaksikan pagi ini. Dan harapan-harapan untuk PLN agar bisa update setiap jam untuk progres perbaikan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Kemudian untuk giliran pemadaman mungkin boleh bijak lagi karena semalam kami padam 13,5 jam. Nyala cuma 6 jam, sedangkan daerah lain ada yang cuma padam dan nyalanya tertib setiap 6 jam. Ada juga yang bertanya untuk Tanjung Uban bagaimana ya Pak, kapan akan hidup listriknya? Dan semoga masalah ini cepat teratasi, masyarakat dapat menikmati listrik kembali, dan tak lupa semangat untuk kawan-kawan PLN yang di lapangan yang sedang bekerja keras untuk memulihkan keadaan listrik kita. Oke, ada yang mau ditanggapi Pak Ruli?
0: Oke, mungkin saya ucapkan banyak terima kasih ya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait kejadian ini. Di Pak Rudi tadi menyampaikan 34 jam memang ini rekor ya.
1: Yeah.
0: Tapi di satu sisi tentunya listrik ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern ya. Kami menyadari betul itu, dan kami belum bisa mengimbangi ekspektasi pelanggan-pelanggan kami ya. Nah, tentunya masih banyak kekurangan di layanan kami, dan perkuatan sistem pun juga sudah memang masih dalam tahap proses ya pelaksanaan dari kami, utamanya untuk wilayah Bintan, Tanjung Pinang, dan Kijang, dan termasuk Uban ya. Nah, tentunya di sini kami harapkan juga masyarakat atau pelanggan-pelanggan kami yang mempunyai, misalkan tadi Bapak tadi pemeliharaan, punya hewan peliharaan yang sensitif terhadap kebutuhan listrik, tentunya bukan PLN tidak mau mendukung atau mensuplai listrik, tapi yang kita harapkan di sini ada punya cadangan energi alternatif, Bu. Seperti untuk khusus untuk misalkan kolamnya supaya ikannya nggak mati. Karena tentunya kami menyadari kekurangan kami masih cukup banyak ya, masih sering padam dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya kami juga butuh dukungan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, PLN berencana pengembangan sistem pembangkit maupun transmisi di Bintan. Tentunya nanti ke depan juga akan kita berharap perkuatan pembangkit di Bintan ini lebih bisa mandiri. Dan proses itu juga sudah berjalan. Insya Allah juga di awal 2027 juga ada tambahan kit di Bintan. Tapi tentunya hambatan kami, potensi gangguan di kami masih cukup besar. Tentunya ini yang harus juga sama-sama kita antisipasi. Itu. Okay. Itu gambaran dari kami, Pak Rudi dan Bapak Ibu semua pendengar RRI Pro 1 FM. Mohon maaf kalau memang masih belum bisa melayani masyarakat dengan baik.
1: Oke, okay. Ini dari line WhatsApp juga ada yang mengirimkan pesan. Terima kasih kepada narasumber dari PLN yang telah

0: di RRI untuk memberikan informasi, penjelasan, dan perkembangan kepada masyarakat. Semoga komunikasi yang baik ini terus terjalin demi memberikan pelayanan yang semakin baik kepada seluruh masyarakat. Untuk kami juga menyampaikan terima kasih apresiasi kepada Pak Rudi Chua selaku anggota DPRD Provinsi Kepri atas perhatian, kepedulian, serta peran aktifnya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terkait pelayanan listrik. Semoga melalui komunikasi, koordinasi, dan perhatian dari semua pihak, permasalahan kelistrikan dapat segera teratasi dan masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang lebih baik dan stabil. Dari Pak Said Muhalibi, warga Kampung Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari. Pak Ruli, ini juga perlu ditegaskan kembali, Pak, sampai kapan blackout ini terjadi dan kapan akan normal kembali?
1: Seperti saya sampaikan tadi, Bu, insya Allah hari ini kami bisa selesaikan, ya, khususnya wilayah Bintan, dan kami juga tidak berharap ini akan terjadi lagi. Ya. Nah, ini mudah-mudahan yang terakhir lah, ya. Ini akan menjadi pelajaran berharga buat kami, ya, dan semua pihak, ya, dari PLN. Harapannya tadi kami tidak berharap ini terjadi lagi. Kami juga apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Rudi, kawan-kawan Dewan, Pak Diki di DPRD Tanjung Pinang, dan kawan-kawan Dewan lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah menjadi jembatan informasi kami dari PLN kepada masyarakat. Terima kasih Pak Rudi, salam hormat dari kami.
2: Ya, Pak, sama-sama.
1: Lalu diberikan kesehatan terus untuk melayani Amin. Masyarakat, Pak Rudi. Kami insya Allah bisa terus berkolaborasi, bekerja sama, menyampaikan informasi-informasi terkait layanan kami ke masyarakat.
2: Ya, benar.
1: Mungkin kami terbuka juga, Pak Rudi, menerima koreksi, menerima masukan untuk perbaikan kami ke depan. Ya. Insya Allah tetap kami komitmen untuk terus menjadi lebih baik.
2: Ya, saya silakan. Juga ini berterima kasih pada Pak Ruli. Bapak sebenarnya sungguh luar biasa. Saya teror telepon terus tiap sepanjang malam sampai subuh saya teror terus dengan telepon. Bapak masih mau angkat telepon saya subuh-subuh. Itu saya sudah sangat apresiasi, Pak. Artinya Bapak juga bertanggung jawab, merasa bahwa keprihatinan terhadap apa yang kita alami bersama. Karena saya juga sebenarnya mencoba-coba ini subuh-subuh saya juga telepon, ternyata diangkat dan malam diberikan penjelasan tentang kondisi ini. Terima kasih Pak Ruli, luar biasa Bapak.
0: Oke, okay, kami juga apresiasi karena pagi ini Bapak bersedia untuk berdialog bersama dengan kami. Ini juga menjadi satu ketenangan bagi masyarakat, karena kami tidak menyalahkan sepenuhnya juga, tapi perlu jawaban.
2: Ini force major.
0: Force major, betul.
2: Kita semua maklum, Pak, ini force major. Betul. Cuma ya kita berharapkan tadi bahwa semua mengharapkan ada informasi yang detail, jelas, transparan, bahwa kapan padam, di mana lokasi, ada jadwal pemadaman itu mungkin dapat diberikan secepatnya dan secara terbuka melalui channel-channel yang ada di PLN, sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan antisipasi meminimalkan ketidaknyamanan ini. Tapi saya juga ini sebenarnya di luar ini. Pemadaman ini juga saya memonitor berita-berita internasional. Ini juga menjadi suatu hal yang memalukan bagi Batam. Yang dielulukan, disorong-sorong sebagai pusat investasi nomor satu di Indonesia. Dan malam saya juga menerima beberapa telepon, keluhan dari para investor, ya, Singapura khususnya. Malam, dan ini juga satu hal yang sebenarnya dia lakukan dengan nada bercanda, sarkasme, tapi saya kira ini juga patut menjadi perhatian kita. Apa yang disampaikan pada saya adalah, Pak, kalau ini terjadi di Jepang, yang penanggung jawabnya akan menjawab I harakiri. Kalau di Singapura, dia akan menjawab I resign. Kalau di Indonesia, dia akan menjawab I sorry. Nah, permintaan maaf tidak cukup bahwa untuk dapat menjadikan suatu manajemen yang lebih baik, pengelolaan yang lebih baik, harus ada penanggung jawab yang menjelaskan secara transparan dan apa yang terjadi, jangan seperti sudah-sudah dibiarkan begitu saja. Jadi saya berharap pemerintah provinsi, kalau karena ini merupakan PT PLN Bright, merupakan, mohon maaf, PT di luar PLN nasional, seharusnya bisa Pak Gubernur dalam hal ini bisa melakukan sesuatu dengan memanggil jajarannya, karena saya lihat kepala dinas pun sudah tidak laku bagi mereka, jadi mungkin Pak Gubernur yang dibutuhkan untuk memanggil dan bisa meminta penjelasan mereka dan tanggung jawab mereka, karena pelayanan ini bukan hanya merugikan masyarakat Tanjung Pinang, tapi ini sudah menjelekkan, menjadi sesuatu yang memalukan bagi Batam secara khusus maupun Indonesia secara umumnya. Sesuatu yang dikatakan lengkap, hebat, canggih, tapi ternyata bisa kena blackout sampai berjam-jam seperti ini. Dan sekarang tanpa bisa disampaikan apa penyebabnya. Yang cuma kalau dulu kita, oh ini mesin ini rusak. Ini sampai sekarang tidak ada yang bisa memberikan apa yang rusak sih gitu loh. Nah ini yang menurut saya perlu ditindaklanjuti, bukan hanya sekedar mohon maaf bahasa, oh kita mohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan, selesai gitu loh. Mungkin yang perlu kita.
0: Dan ini sepakat. Juga kemarin kita lihat melalui media sosial ya Pak, sehingga di Batam itu aktivitas di jalan jadi lebih ramai, kemudian juga aktivitas tingkat hunian hotel, bahkan harga hotel itu sampai di tingkat 31 juta untuk
2: ini
0: satu
2: yang
0: malam.
2: Gila. Ini kalau hotel-hotel seperti itu di boikot aja lain kali gitu loh, karena itu betul-betul mencari keuntungan yang sangat kurang ajar ini. Dan ada hikmah yang semalam saya juga lihat bahwa jalan menjadi ramai, hampir seperti acara
0: kawai takbir ya,
2: malam minggu, malah lebih ramai dari malam minggu. Semua tempat-tempat nongkrong yang ini, warung tenda semua penuh. Ya tapi tentu hikmah seperti ini ya tidak dikehendaki oleh siapapun, karena kita juga jauh lebih menderita ya selama, apalagi yang kena giliran malam tadi dari jam 6 sampai subuh, dan apalagi yang punya bayi. Nah ini yang perlu menjadi perhatian, agar dengan mungkin dengan ada informasi yang kita sampaikan di awal, jadwal pemadaman yang punya bayi dan sebagainya, mereka malah bisa memikirkan gimana cara menitipkan bayinya ke rumah mertua atau ke rumah orang tua, sehingga tidak membuat suatu yang sangat tidak nyaman bagi keluarga mereka. Dan itu yang harapan kita sih pada PLN.
0: Baik, itu yang menjadi harapan besar sebetulnya Pak kepada Pak Ruli. Ini juga ada yang bertanya, mohon bantuan untuk Tanjung Uban, kami tidak menerima update info dari media online PLN setempat seperti PLN Batam dan Tanjung Pinang. Silakan Pak Ruli.
1: Oke, kalau Tanjung Uban memang tidak menerima update info Bu ya. Bisa langsung ke posko layanan kami di Tanjung Uban Bu. Mungkin bisa mendapatkan informasi dari sana. Jadi memang kami menyadari kadang-kadang akses itu terbatas ya. Akses informasi secara digital itu mungkin terbatas. Jadi makanya kami ada juga posko secara layanan langsung, cuman memang butuh effort di situ.
0: Oke, satu lagi Pak, ini berkaitan dengan kompensasi tadi. Ini kira-kira kapan bisa masyarakat merasakan kompensasinya?
1: Kewajiban kami Bu, memang masih batasannya ada ya Bu ya. Kami mengusulkan sesuai dengan jumlah dan lama padam masing-masing pelanggan. Tentunya di sini kami juga nanti akan menyampaikan juga lewat kawan-kawan di Dewan, Pak Rudi mungkin. Pak Rudi, kami usulan kami ini terkait realisasinya nanti silahkan masyarakat kan langsung menerima itu secara langsung di rekening listriknya masing-masing maupun di pembelian tokennya masing-masing. Jadi memang tahapannya seperti itu Bu. Jadi pada saat pemberian itu langsung dipotong, bukan diinformasikan lagi ke kami.
0: Langsung dinikmati. Silakan Pak.
2: Ini dari teman-teman PDAM nih menyampaikan, sampai hari ini kan juga Sungai Pula itu terputus total Pak, sementara hampir 60% masyarakat dilayani melalui waduk Sungai Pula.
1: Nah, ini Pak Rudi, kami juga buka posko pelayanan permintaan genset ya, untuk instansi-instansi ya, rumah sakit maupun mungkin PDAM ini ya. Silakan nanti kalau memang membutuhkan bantuan genset, tapi maksimal kami hanya ada 200 KVA Pak Rudi.
2: Baik, nanti saya akan coba koordinasikan dengan PDAM.
1: Iya.
2: Untuk menghubungi peminjaman genset tersebut, jadi mereka bisa.
1: Jadi kemarin sudah ada dua rumah sakit yang mengajukan ke kami di wilayah Uban dan Kijang, sudah bisa kami support. Cuman memang terbatasan yang ada di kami maksimal hanya 200 KVA.
0: Oke, baik. Untuk line telepon, apakah masih ada lagi pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami dan juga melalui line WhatsApp?
1: Saya izin dulu ya Bu ya, karena saya mau lanjut ada kegiatan ini.
0: Baik, gitu baik Pak Ruli, sebelum berpisah Pak, sebelum berpisah barangkali closing statementnya dari Pak Ruli, silakan ketegasan kembali kepada masyarakat berkaitan dengan pemadaman ini.
1: Baik, terima kasih Bu. Saya rasa tadi sudah saya sampaikan ya. Tentunya permohonan maaf aja tidak cukup. dan kami terus akan memperbaiki layanan kami ke depannya. Tentunya selama saya masih diberikan kepercayaan amanah di PT3 Tanjung Pinang, saya akan maksimalkan ya, potensi-potensi yang ada. Saya akan berbuat yang terbaik, tapi tentunya saya punya keterbatasan. Tentunya ini yang menjadi perbaikan saya ke depannya, termasuk teman-teman PLN di PT3 Tanjung Pinang. Batasan peran kami sebagai unit pelaksana pelayanan pelanggan tentunya tidak bisa mengakses keseluruhan dari hulu sampai hilir. Mm-hmm. Tapi kami akan maksimalkan yang ada di sini. Mm-hmm. Tentunya PLN kan pengelolaannya pembangkit sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nah, ini tentunya juga harus bisa kami sebagai berperan sebagai jembatan ya antara dapur dengan customer kami. Mm-hmm. Itu Bu. Nah, baik. Tentunya sudah banyak juga yang saya sampaikan rencana-rencana kita ke depan seperti apa, ya. Baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Ini ada Pak Rudi, mudah-mudahan kami juga semua bisa memonitor ya, realisasinya seperti apa, dan tentunya bisa juga disampaikan insya Allah nanti ke depan masyarakat Bintan bisa menikmati listrik secara lebih baik. Ya. Utamanya juga untuk wilayah Kepri secara keseluruhan masih banyak sekali pelanggan-pelanggan kita yang mungkin belum bisa menikmati listrik sesuai dengan sama dengan masyarakat lainnya di wilayah lain. Jadi tentunya itu menjadi memicu semangat kami untuk terus berbuat yang terbaik ya, melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa ada membeda-bedakan, karena memang masih keterbatasan kami yang kami miliki. Itu Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Ruli Agus Widianarto, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjung Pinang, sudah berdialog bersama dengan kami pagi ini Pak. Tetap semangat untuk tim PLN.
1: Terima kasih Bu, terima kasih Pak Rudi.
0: Terima kasih Bapak.
2: Selamat bekerja Pak.
0: Selamat bekerja Pak, tetap semangat.
1: Insya Allah Pak Rudi, mudah-mudahan sama seperti yang saya sampaikan hari ini bisa pulih semua.
0: Baik. Terima kasih Pak Ruli Agus Widianarto. Selamat melanjutkan aktivitas
1: kembali. Saya izin lift dulu ya, Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Ruli Agus Widianarto.
1: Terima
0: kasih, Pak. Oke, itu dia tadi Bapak Ruli Agus Widianarto, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjung Pinang. Kami ke Pak Rudi Chua. Ada banyak laporan lagi Pak pagi ini?
2: Ya, ini saya kurang lebih semalam menjawab sekitar 1.500 WA, Messenger, kemudian inbox di FB. Rata-rata semua mengeluhkan hal yang sama. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya merupakan aspirasi masyarakat itu sendiri gitu. Yeah. Ada informasi yang jelas, kemudian bagaimana masalah kompensasi, dan juga keluhan terhadap provider data kok hilang.
0: Yeah.
2: Dan ini yang saya kira semuanya ingin, semuanya masyarakat kita ini sangat sederhana, dia cuma ingin nyaman aja. Betul. Dia tidak ingin hebat, tidak seperti kota-kota metropolitan, dia hanya ingin nyaman. Jangan mengganggu hidupnya, dan kenyamanan ini memang terganggu dalam proses pemadaman kemarin yang sudah memecahkan rekor Tanjung Pinang sampai per hari ini, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Kijang, Uban, dan Bintan Timur masih harus menderita sampai jam 4 sore nanti.
0: Waktu yang cukup panjang dan ya, rekor, rekor sekali.
2: Rekor sekali, belum pernah terjadi di dalam sejarah pemadaman di Tanjung Pinang ini.
0: Dengan waktu yang cukup panjang. Oke, closing statement dari Pak Rudi Chua, silakan Pak Rudi.
2: Baik, sekali lagi mungkin atas nama pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan, ya saya meminta maaf bahwa memang kita belum bisa memberikan suatu pelayanan yang nyaman, yang baik, khususnya hajat hidup masyarakat secara umum. Tentu kita juga berharap ini tidak hanya sekedar permintaan maaf, tapi ke depan semua stakeholder bisa sama-sama mengantisipasi, melakukan yang terbaik, baik itu seperti yang kita bahas dalam dialog ini, mencari sumber alternatif yang ada, melengkapi pembangkit sendiri, dan juga sarana informasi, dan juga transparansi kepada masyarakat terkait dengan apa yang ada, akan, dan sedang terjadi. Dan sekali lagi, semoga ini menjadi pengalaman pahit yang pertama dan terakhir.
0: Terakhir.
2: Dan kita sama-sama membangun kota kita yang tercinta ini. Dan terima kasih semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita bersama-sama menikmati, mungkin ada yang tidak tidur ya, ada yang kerepotan dengan anaknya, ya kita anggaplah itu hikmah yang dinamika hidup dalam kegelapan.
0: Oke, satu lagi Pak, harapan terhadap pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak mati lampu.
2: Ya, sebenarnya tentu ada berbagai permintaan yang disampaikan oleh masyarakat. Misalnya khususnya mengenai air, ada sumber-sumber air bor yang bisa dibantu, dan juga terkait dengan ketersediaan listrik atau genset yang di misalnya tempat-tempat ibadah yang memang perlu dilengkapi sehingga mereka juga tidak kebingungan atau kerepotan dalam mungkin cari wudu, apalagi bukan semua masjid atau musala memiliki genset sendiri gitu loh. Dan ini juga perlu menjadi perhatian karena salah satu keluhan itu adalah itu. Dan sekali lagi Pemda juga diharapkan bisa bersama-sama Pemda Pemkab Bintan, Pemko Tanjung Pinang, Pemprov Kepri yang sama-sama menggunakan Pulau Bintan sebagai basis di pemerintahan maupun di kehidupan bermasyarakat, mengupayakan misalnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Sony terkait dengan pipa gas, karena perjuangan ini tidak bisa dilakukan oleh pihak PLN ataupun salah satu pihak saja. Ini harus dilakukan oleh semua pihak agar kita bisa memiliki suatu sistem kelistrikan yang mandiri dan tidak tergantung oleh Batam. Saya tentu punya pengalaman pahit dengan teman-teman di PLN Batam, khususnya dalam tahun-tahun terakhir ini. Dan ini yang perlu pada saat kita tergantung dan orang merasa dia besar, hebat, nah, nilai si kita ini menjadi kecil. Sama seperti yang terjadi pada saat pemadaman, ya kita akan menjadi anak tiri gitu loh. Dan saya berharap ini tidak terulang dengan adanya perbaikan ke depan. Kita sama-sama lah jaga agar kelistrikan kita ini dapat tercukupi dan juga masyarakat dapat hidup dan tenang.
0: Baik, terima kasih Pak Rudi Chua, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau atas hadirnya pagi ini dan kepeduliannya Pak untuk masyarakat juga bisa menjawab, karena yang paling penting itu adalah masyarakat butuh jawaban yang pasti begitu.
2: Ya benar. Masyarakat tidak minta yang aneh-aneh, minta yang hebat-hebat, dia cuma minta informasi itu saja.
0: Oke. Baik, dan pendengar dari perbincangan pagi ini ada hal yang perlu kita garis bawahi. Masyarakat tidak hanya memerlukan listrik yang tersedia, tetapi juga kepastian informasi ketika terjadi gangguan, kemudian penanganan yang cepat, serta langkah perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita berharap evaluasi atas kejadian kemarin menghasilkan tindakan nyata, bukan sekedar janji. PLN berjalan dan diharapkan terus memperkuat keandalan sistem dan keterbukaan informasi, sementara DPRD perlu memastikan pengawasan berjalan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. Apapun itu, kami sebagai masyarakat juga mengapresiasi untuk kerja keras yang dilakukan untuk mempercepat penanganan listrik di Pulau Bintan dan di Tanjung Pinang, juga Batam. Saya Aisyah Jali Idris mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami Pak Rudi Chua dan juga Pak Ruli Agus Widanarto serta pendengar kami yang ikut berinteraksi bersama dengan kami. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih. Tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, hampir ya di seluruh aktivitas sehari-hari, masyarakat kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan secara khusus ya, tentu kita tahu bahwa listrik merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari bergantung pada ketersediaan energi listrik, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kegiatan belajar, pelayanan publik, hingga keberlangsungan usaha. Karena itu, keandalan pasokan listrik, kecepatan pelayanan, dan keamanan jaringan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Bagi masyarakat, listrik yang andal bukan sekadar tersedia setiap hari, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan tanpa gangguan berkepanjangan. Pemadaman yang terjadi secara tiba-tiba dapat menghambat aktivitas, terutama bagi pelaku usaha yang mengandalkan peralatan elektronik, penyimpanan produk, dan mesin produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pasokan listrik memiliki pengaruh langsung terhadap kenyamanan dan produktivitas masyarakat. Selain keandalan pasokan, kecepatan pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ketika terjadi gangguan atau masyarakat membutuhkan layanan kelistrikan, respon yang cepat dan informasi yang jelas sangat diperlukan. Pelanggan juga perlu mengetahui penyebab gangguan, perkiraan waktu penanganan, serta langkah yang sebaiknya harus dilakukan apabila menghadapi persoalan kelistrikan. Pelayanan yang mudah diakses dan komunikatif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan listrik. Di sisi lain, keamanan jaringan listrik tidak boleh diabaikan. Instalasi yang tidak sesuai standar, kemudian juga penggunaan kabel yang tidak aman, serta tindakan yang berisiko terhadap jaringan dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemeriksaan instalasi secara berkala, pemeliharaan jaringan, dan edukasi mengenai penggunaan listrik yang aman hendaknya perlu terus dilakukan agar masyarakat mengetahui bagaimana penggunaan listrik sebagaimana mestinya. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan perbaikan jaringan secara sendiri atau mandiri tanpa tenaga dari petugas PLN yang lebih kompeten. Dalam konteks Kepri, tantangan penyediaan listrik perlu dilihat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, kebutuhan listrik di pusat perkotaan, kawasan industri, hingga pulau-pulau yang berjauhan, membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Pemerataan akses, kesiapan infrastruktur, dan penanganan gangguan menjadi aspek penting agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara optimal.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Ya, masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih sampai dengan saat ini tetap setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kami hari ini sangat bangga selalu untuk Anda pendengar yang sampai hari ini ya, apapun aktivitasnya tetap memonitor dan mendengarkan siaran kami. Namun saya Ardian Huta Barat selesai sudah tugas untuk menemani kebersamaan Anda di Tanjung Pinang pagi ini, dari sejak pukul 5 pagi tadi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun tetap stay bersama kami, tetap mengudara bersama kami nanti di Tanjung Pinang siang bersama rekan Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tanjung Pinang Siang.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, hari ke-13 di bulan Oktober 2026. Bagaimana aktivitas Anda hingga saat ini? Mudah-mudahan lancar ya. Dan semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa menambah kebahagiaan, semangat Anda, inspirasi Anda untuk melaksanakan segala sesuatunya hari ini bersama lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan. Rangkaian-rangkaian acara dan juga informasi yang akan kami sajikan untuk Anda di Tanjung Pinang Siang. Sebentar lagi kita akan lanjut ke acara Jendela Kepri, pendengar. Tapi sebelumnya kita dengarkan sebuah lagu dari Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di siang hari ini di program Jendela Kepri, ruang informasi dan inspirasi untuk Anda ya. Dan siang hari ini topiknya adalah tentang moderasi beragama, merawat kerukunan dalam keberagaman. Pendengar, kita tentu menyadari bahwa masyarakat kita ya, sebagai masyarakat punya banyak perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Namun perbedaan itu bukanlah alasan untuk kita saling menjauh, bahkan saling membenci. Kita tetap bisa bertetangga, bekerja sama, saling membantu bahu-membahu. Bagaimana caranya agar perbedaan tetap terjaga tanpa menimbulkan perselisihan? Itu yang akan kita bahas ya di siang hari ini di Jendela Kepri, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Pendengar, istilah moderasi beragama mungkin sudah sering sekali kita dengar. Sederhananya, moderasi beragama itu mengajak kita menjalankan keyakinan dengan baik tanpa bersikap berlebihan atau merendahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi bukan berarti kita harus mengurangi keyakinan sendiri, apalagi mencampur adukan ajaran agama. Kita tetap menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tapi sekaligus menghormati hak orang lain juga. Contoh, ketika tetangga sedang beribadah, kita menghormatinya. Kalau ada perbedaan pendapat, kita bicarakan baik-baik, bukan saling menghina. Karena kita tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk bisa hidup rukun, pendengar. Yang penting kita bisa saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Sikap inilah yang perlu kita terapkan, baik itu di rumah, tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pendengar, kita tinggal di Kepulauan Riau yang masyarakatnya juga beragam. Dalam keseharian kita bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Ketika gotong royong misalnya, kita bisa bekerja sama tanpa membedakan agama. Ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita juga bisa mengulurkan tangan tanpa harus melihat perbedaan di antara kita. Hal-hal sederhana inilah, pendengar, yang membuat hubungan kita sebagai masyarakat dengan masyarakat lain tetap dekat. Namun kerukunan juga perlu kita jaga saat menggunakan media sosial. Ya, karena sekarang ini informasi begitu mudah tersebar, termasuk kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya atau konten yang sengaja memancing ujaran kebencian. Karena itu, pendengar, jangan terburu-buru membagikan informasi, apalagi kalau menyangkut persoalan agama. Periksa dulu sumbernya. Kalau belum jelas, lebih baik kita tidak ikut menyebarkannya. Mari gunakan media sosial untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat, bukan malah memperkeruh suasana. Jangan sampai hubungan baik yang sudah terjalin di lingkungan kita rusak hanya karena informasi yang belum tentu benar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Kepriperal 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, menjaga kerukunan sebenarnya tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar, karena ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, jaga ucapan. Hindari candaan yang menyinggung agama atau merendahkan kelompok tertentu. Terkadang kita menganggapnya sepele, bercandaan ya, tapi ternyata orang lain bisa saja merasa terluka, kesannya malah jadi perundung atau bully. Kemudian yang kedua, jangan mudah berprasangka. Kalau ada sesuatu yang berbeda dari kebiasaan kita, cobalah memahami terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Kemudian yang ketiga, biasakan saling membantu. Menjenguk tetangga yang sakit mungkin, ikut gotong royong, atau membantu warga yang sedang kesulitan. Ini adalah merupakan bentuk kepedulian yang bisa kita lakukan untuk mempererat hubungan. Kemudian yang tidak kalah penting, ajarkan sikap menghargai perbedaan kepada anak-anak kita, pendengar. Orang tua bisa memulai dari rumah, memberikan contoh dalam berbicara dan memperlakukan orang lain. Anak-anak juga perlu memahami bahwa berbeda agama atau keyakinan bukan alasan untuk mengejek maupun menjauhi atau milih-milih teman. Dengan begitu, pendengar, mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang teguh dalam keyakinannya, tapi tetap menghormati orang lain.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar, menjaga kerukunan itu bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama saja. Karena kita semua punya tanggung jawab yang sama, pendengar. Kalau misalnya terjadi kesalahpahaman, ada baiknya kita tidak langsung memperkeruh keadaan. Coba berbicara dengan baik dan cari jalan keluar bersama. Kalau kita menemukan informasi memancing kebencian, kita bisa memilih untuk tidak menyebarkannya. Perlu kita ingat juga, toleransi bukan berarti kita harus menyetujui semua pendapat orang lain atau meninggalkan keyakinan sendiri. Kita tetap boleh punya prinsip. Kita tetap juga harus mampu menghormati hak orang lain. Hubungan baik antar masyarakat juga perlu terus kita rawat, pendengar. Jangan sampai perbedaan justru membuat kita saling menjauh. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan menjaga ucapan, mengendalikan emosi, dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Karena kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan, tapi kita juga perlu membuktikannya melalui tindakan kita sehari-hari.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Lagu dari Tik Ben dengan judul Perbedaan. Ya, pendengar, dari pembahasan kita di Jendela Kepri yang hari ini, ada satu hal yang sederhana tapi perlu kita ingat, yaitu kita tidak harus sama untuk bisa hidup rukun. Kita boleh berbeda keyakinan dan pandangan, tapi tetap bisa saling menghormati, bekerja sama, dan membantu satu sama lain. Mari kita rawat keberagaman ya, dengan menjaga hubungan baik, baik itu di lingkungan tempat tinggal kita maupun di media sosial. Sebelum kita berpisah, ya coba juga mungkin kita renungkan sejenak, apakah ucapan dan tindakan kita selama ini sudah menjaga perasaan orang lain? Sudahkah kita juga ikut menciptakan suasana yang damai? Ya, semoga ya pendengar, semoga kita bisa terus belajar menghargai perbedaan dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Pendengar, demikian Jendela Kepri untuk siang hari ini dengan topik moderasi beragama, merawat kerukunan dalam keberagaman. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dan sampai berjumpa lagi di Jendela Kepri di lain kesempatan.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiq Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornigse, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiq Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu norma usai, Stephen Mumpuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
3: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Giassi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
4: Yeah, we're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai

0: dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
1: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniel Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personel media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya,

0: Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosem kemarin, Campur Dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang, setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terakhir kali dari Wijaya 80 ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi sudah kita ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Nanti pada pukul 13 kami akan menyampaikan warta berita daerah siang untuk Anda pendengar. Dan hari ini tanggal 13 Oktober, tahukah Anda pendengar, hari ini ada dua momentum penting tingkat internasional. Kedua peringatan tersebut menyoroti pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Jadi hari ini adalah Hari Trombosis Sedunia dan Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Keduanya memiliki sejarah dan tujuan berbeda, tapi sama-sama mengajak kita meningkatkan kesadaran kita nih pendengar terhadap berbagai resiko yang mengancam kehidupan. Pendengar, untuk Anda kaum muslim dan muslimat, untuk hari ini masuknya fardu zuhur untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 11.39 menit, masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan salat. Dan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Adalah panggilan yang agung. Keimanan seseorang diuji secepat apakah hati memenuhi panggilan nan suci tersebut. Penyikapan manusia dalam memenuhi panggilan tersebut begitu beragam. Beruntunglah mereka yang bersegera memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan mendapatkan sebuah perbendaharaan rahasia yang amat agung yang terdapat di antara azan dan iqamah. Rahasia tersebut tak terbatas, memiliki pengaruh yang indah dan mampu memperbaiki hati dan mengukuhkannya. Ada 13 rahasia yang dapat diraih oleh orang yang bersegera menjawab panggilan azan, segera pergi ke masjid dan menunggu iqamah. Pertama, malaikat mendoakan agar diampunkan kesalahan. Mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia." Kedua, malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat. Mereka berdoa, "Ya Allah, rahmatilah ia." Ketiga, malaikat mendoakan agar diterima tobatnya. Keempat, malaikat mendoakan, "Allahumma salli alaihim." Kelima, salat sunnah yang dapat dikerjakan antara azan dan iqamah. Di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita raih, seperti bertasbih, berdoa, ruku, sujud, dan lainnya. Keenam, berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu tersebut tak tertolak. Rasulullah berkata, "Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah." Ketujuh, salat wajib dapat ditunaikan secara lebih khusyuk dan tenang. Bersegera dapat menjadikan diri kita lebih siap menyambut ibadah yang sangat agung tersebut. Kedelapan, kesempatan membaca Al-Quran. Keutamaannya ialah setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Kesembilan, mendapat keutamaan shaf pertama. Kesepuluh, mendapat keutamaan takbiratul ihram. Kesebelas, mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan imam ketika sholat. Ini merupakan sifat orang yang telah balig dan berakal. Kedua belas, terhitung sedang sholat ketika menunggu sholat dilaksanakan. Dan ke-13, adanya ketenangan hati, kedamaian, kepuasan, dan lainnya. Semuanya merupakan hasil yang didapatkan oleh orang yang bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Perbendaharaan rahasia ini dapat diperoleh jika kita mampu menguasai dan memaksa diri sendiri agar dapat terbiasa mengerjakan amal soleh ini.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Pendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu

0: Belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
2: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Ih, hujan panas. Siapa yang meninggal?
8: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
7: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
8: Itu tuh cuman mitos, Ca.
9: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
8: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
7: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemadaman bergilir yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdampak ke aktivitas masyarakat. Pemprov Kepulauan Riau terus berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdampak ke aktivitas masyarakat.
1: Pemadaman listrik mendadak atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Kepulauan Riau berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan pelayanan publik sehari-hari. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiyati, menilai kondisi tersebut menimbulkan gangguan hingga kerugian bagi banyak masyarakat, yang mengatakan pemadaman listrik turut mengganggu aktivitas di lingkungan sekolah, termasuk kegiatan para guru yang tetap harus mengajar meskipun pembelajaran siswa dilakukan dari rumah. Selain itu, aktivitas perkantoran dan juga aktivitas ekonomi lainnya tidak dapat berjalan seperti biasa ketika pasokan listrik terhenti.
2: Saya menilai memang sebelum terjadi blackout ini, kebutuhan listrik itu kan sudah tercukupi. Karena terjadinya blackout itu mungkin juga di luar prediksi gitu ya. Tentu ini harus diantisipasi ke depan dengan antisipasinya jika terjadi sesuatu yang sama di waktu ke depan, langkahnya mesti apa, misalnya harus ada sumber daya cadangan agar kemudian tidak terjadi kejadian seperti sekarang ini. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi, berarti perlu upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal yang sama.
1: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan listrik berperan penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Yang menilai kejadian tersebut perlu menjadi perhatian evaluasi untuk mengantisipasi gangguan serupa pada masa mendatang. Ia berharap pihak terkait dapat menyiapkan langkah antisipasi agar pemadaman tidak kembali menimbulkan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Reporter Kadar Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. PPID bertugas untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik PLPIP Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Umil Khalis, mengatakan PPID mengelola, mengkoordinasikan, dan mendokumentasikan seluruh informasi publik. Di dalam PPID, seluruh informasi publik disediakan kepada masyarakat dan dicantumkan dalam Daftar Informasi Publik atau DIP. Dicontohkannya apabila masyarakat meminta informasi mengenai kinerja pemerintah termasuk realisasi penggunaan APBD dan APBN dipublikasikan di DIP. Di dalam DIP tidak semua informasi dipublikasikan karena terdapat informasi yang dikecualikan. Informasi tersebut bersifat tertutup karena apabila disampaikan ke masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif.
4: PPID juga mengelola dan menetapkan ada daftar informasi yang dikecualikan. Kami istilahkan, kami sebut dengan nama DIK. Informasi ini tertutup. Kalau kami sampaikan ke masyarakat, ada dampak negatif yang akan terjadi. Tapi kami tidak bisa sesuka-sukanya, seotomatisnya menjadikan sebuah informasi itu menjadi informasi yang ditutup. Ada peraturan komisi informasi yang mengatur itu. Salah satu di antaranya adalah ada keamanan negara, ada bisnis yang nanti kalau disampaikan ke masyarakat jadi masyarakatnya jadi konflik atau apa. Nah, itu nanti akan ada ditetapkan melalui tim pertimbangan.
3: Lebih lanjut dikatakan Umi Kalis, dalam memperoleh informasi publik masyarakat dapat mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan. Karena pemohon tidak dapat meminta informasi secara langsung tanpa prosedur yang ada, pemohon harus menyertakan identitas serta menyampaikan tujuan informasi yang diminta untuk apa. Reporter Fidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemadaman listrik yang dilakukan perusahaan listrik negara sejak Senin pagi hingga sore mengganggu kelancaran aktivitas kegiatan di perkantoran dan usaha UMKM.
5: Pemadaman listrik PLN turut mempengaruhi aktivitas di lingkungan DPRD Kabupaten Bintan. Meski demikian, agenda pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027 tetap dilaksanakan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan Viven Sumanti menjelaskan rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD dan Organisasi Perangkat Daerah OPD telah dijadwalkan sejak pekan sebelumnya. Karena listrik padam dan belum diketahui kapan kembali normal, pihaknya meminta Sekretaris Dewan atau Sekwan memindahkan lokasi pembahasan ke selasar di antara gedung DPRD dan gedung Paripurna. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki ruang yang cukup luas serta sirkulasi udara yang baik.
6: Kita menggunakan ruang itu dan kita menggunakan wireless untuk portable untuk mengeraskan suara. Dan alhamdulillah secara langsung mungkin mengganggu karena listrik mati, AC tidak hidup. Tetapi semangat teman-teman Badan Anggaran untuk melaksanakan pembahasan Ranperda APBD 2027, alhamdulillah tadi dapat kita teruskan pembahasannya.
5: Ketua DPRD Kabupaten Bintan Viven Sumanti juga mengimbau PLN untuk menyampaikan informasi pemadaman supaya masyarakat dapat melakukan persiapan sebelum listrik padam.
6: Misalnya di Desa Bintan Buyu, mulai dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Kan masyarakat bisa mengantisipasi itu, misalnya apa dengan upaya apa gitu. Nah kalau tidak ada informasi kan sama-sama beda. Memang ini bukan yakin juga bahwa pasti PLN juga luar kendali mereka gitu. Karena memang kita tidak pernah, sudah lama sekali kita tidak pernah kejadian seperti ini. Ya sekali lagi kita minta teman-teman PLN untuk dapat memberikan informasi yang aktual sehingga masyarakat bisa mengantisipasi.
5: Salah seorang pelaku usaha UMKM, Imel Hasibuan, mengaku mengalami kerugian dengan pemadaman listrik. Diharapkan PLN segera melakukan perbaikan alat yang rusak agar aktivitas masyarakat berjalan lancar.
7: Kalau mati berat 1 jam, 2 jam masih oke. Ini udah satu harian loh, dari pagi sampai ke sore. Berapa kerugian yang harus ditanggung orang yang usaha jualan UMKM ini? Udah modal kecil, kok barang-barang rusak gimana ini? Tolong pengertiannya loh, hidup kan secepatnya. Jelas, karena dari tadi pulang balik sinyalnya hilang timbul. Jadi orang merasa ini jualan apa tidak, ini jualan apa tidak.
5: Untuk diketahui bersama, pemadaman listrik di Pulau Bintan terjadi sejak pagi hingga menjelang malam hari. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Gangguan pada sistem kelistrikan utama di Batam menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh yang berdampak hingga ke Tanjung Pinang dan Bintan.
8: Gangguan pada mesin pembangkit listrik di kota Batam menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh atau blackout. Hal ini terdampak kepada daerah di kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan kota Batam sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. Manajer Unit Layanan Pelanggan atau WLP PLN Bintan Center, Gogor Pasukodewo, mengatakan bahwa blackout diakibatkan terjadinya gangguan pada sistem kelistrikan yang menghubungkan Batam dan Bintan. Gangguan diduga berasal dari pembangkit listrik utama di Batam yang menjadi pemasok daya bagi sistem interkoneksi Batam-Bintan. Gogor menjelaskan, hingga saat ini penyebab pasti gangguan masih dalam proses pemeriksaan oleh petugas PLN di Batam. Sementara itu, pihak PLN di Tanjung Pinang masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan gangguan tersebut. Untuk mengantisipasi dampak pemadaman terhadap pelayanan masyarakat, PLN Tanjung Pinang mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD cadangan, yakni PLTD Suka Berenang dan PLTD Bintan Center. Hal ini dilakukan untuk menyediakan pasokan listrik darurat bagi fasilitas yang membutuhkan pelayanan secara berkelanjutan.
9: Ada PLTD yang ditutup ke selera aja, yaitu yang cadangan kita pakai untuk nyalain yang di objek-objek vitalnya, Pak. Jadi titik vitalnya. Suka Berenang hidup, air aja hidup untuk maju PLTD vital kan, Pak.
8: Ia menambahkan, kapasitas daya dari kedua pembangkit cadangan tersebut masih terbatas, sehingga penyaluran listrik diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan vital, termasuk rumah sakit dan fasilitas pelayanan publik penting lainnya. Terkait waktu pemulihan pasokan listrik, PLN belum dapat memastikan kapan kondisi kelistrikan di wilayah terdampak akan kembali normal. Proses pemeriksaan dan penanganan gangguan di Batam masih berlangsung untuk mengetahui penyebab serta menentukan langkah pemulihan sistem. Informasi lanjutan pada 13 Oktober 2026, pemadaman listrik dilakukan secara bergiliran dengan estimasi waktu sekitar 6 hingga 7 jam di sejumlah wilayah kota Tanjung Pinang. Waktu penyalaan listrik dibagi menjadi dua kelompok waktu. Kelompok pertama mencakup estimasi penyalaan pukul 6 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat dan 18 hingga 12 dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu pada kelompok kedua mencakup pukul 12 dini hari hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat dan 12 siang hingga 18 waktu Indonesia Barat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan akses listrik hingga ke pulau-pulau terpencil masih menjadi tantangan di Provinsi Kepulauan Riau. Meski tingkat elektrifikasi telah mencapai lebih dari 99,50%, sejumlah wilayah masih belum menikmati tayangan layanan listrik PLN selama 24 jam.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya memperluas akses listrik bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pulau-pulau terpencil. Hingga saat ini, lebih dari 15.200 rumah telah mendapatkan bantuan penyambungan listrik PLN secara gratis. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, perluasan jaringan listrik masih menjadi tantangan karena kondisi geografis Kepri yang terdiri atas banyak pulau. Meski demikian, pemerintah terus mendorong agar layanan listrik PLN dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Ansar menyebutkan, tingkat elektrifikasi di Kepri telah mencapai lebih dari 99,50%. Namun, masih ada wilayah yang belum menikmati layanan listrik sepanjang hari. Bahkan ada yang hanya mendapatkan pasokan listrik selama 14

0: 99,50% lebih ya, kita masih mengejar, masih ada yang 14 jam, 18 jam, dan masih ada pulau yang belum mendapatkan layanan listrik PLN. Tapi kita masih, kalau memungkinkan, kita dukung itu dengan genset, bahkan dengan solar home system.
1: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap upaya tersebut dapat memperluas pemerataan akses listrik sehingga masyarakat di pulau-pulau terpencil dapat menikmati layanan energi yang lebih memadai. Menurut Ansar, pemerataan listrik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori sedang.
3: Keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori sedang. Meski begitu, setiap tahunnya terus terjadi peningkatan wadah publik yang mendapat predikat informatif. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri, Arison, mengatakan untuk memastikan dan mengawasi keterbukaan publik sesuai dengan amanat undang-undang, Komisi Informasi melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dalam monitoring dan evaluasi dilakukan pengukuran indeks keterbukaan publik untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil pengukuran yang dilakukan untuk Provinsi Kepri pada tahun 2024 masuk dalam kategori sedang dengan agregat 74 poin. Sementara pada tahun 2025 terjadi penurunan agregat yaitu 66 poin, namun masih dalam kategori sedang. Sementara itu, hasil monitoring dan evaluasi juga menunjukkan peningkatan badan publik yang berpredikat informatif di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri meningkat signifikan.
4: Keterbukaan informasi kita itu masih cukup tinggi, sekitar 74. Tetapi tahun 2025 kemarin itu menjadi 66. Ada penurunan, tapi masih dalam rentang sedang. Ya kan penilaiannya tidak baik, sedang, dan baik. Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sendiri, 2 tahun di masa periode kami, kami sudah lakukan, ada peningkatan yang signifikan dari 2024 yang lalu. 2024 kami melakukan, itu baru 29 kalau saya tidak salah, yang informatif. Dan di tahun 2025, itu ada 42 badan publik yang sudah informatif. Dari 151 badan publik yang ada di Provinsi Kepri.
3: Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri, Arison, mengatakan selain memastikan badan publik melaksanakan keterbukaan informasi, pihaknya juga menangani sengketa informasi. Untuk sengketa informasi, pemohon dan termohon prosesnya dapat dilakukan di persidangan adjudikasi non-litigasi di Komisi Informasi. Reporter Fidawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Hasil uang curian digunakan untuk mabuk. Dua orang terduga pelaku pencurian di Jalan MT Haryono, Kelurahan Bukit Bestari, diringkus.
5: Hasil uang curian digunakan untuk mabuk. Dua orang terduga pelaku pencurian di Jalan MT Haryono, Kelurahan Bukit Bestari, diringkus Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Kedua pelaku berinisial AR dan SD, merupakan warga asal Kabupaten Lingga. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Jadigabe Sitanggang, mengatakan para pelaku masuk ke dalam ruko di Jalan MT Haryono di sebuah tempat pijat tradisional melalui bagian belakang dengan cara membuka jendela. Mereka membuka jendela dan mengambil uang tunai milik korban dari dalam laci sebesar 2,7 juta rupiah.
6: Masuk ke dalam sebuah ruko melalui pintu belakang dengan membuka kaca nako, terus masuk dan mengambil uang si korban dari laci. Dari laci itu pelaku mengambilnya sekitar 2.700.000. Kemudian si pelaku menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman mabuk lah kedua tersangka.
5: Kanit Pidum mengungkapkan korban dalam kasus tersebut diketahui berinisial VC. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari, tim Buser Satreskrim Polresta Tanjung Pinang akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku pada 25 September 2026 kemarin.
6: Kita tim Buser berhasil menangkap pelaku dan saat ini sudah kita lakukan penahanan dan berada di tangan Polresta Tanjung Pinang.
5: Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 2 KUHP terbaru tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemadaman bergilir yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdampak ke aktivitas masyarakat. Pemprov Kepulauan Riau terus berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID.

Pilih kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikan lagu dari She, Slow Down Baby ya, baru saja kita dengarkan. Dan nanti sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara berikutnya. Seperti biasa hari Selasa siang pendengar ya, kita akan mengikuti 100% Indonesia Nasional. Dan untuk siang hari ini bersama dengan Chika Biata Malau ST yang merupakan Putri Indonesia DKI Jakarta 4 2026 dan finalis Putri Indonesia 2026. Sambil menunggu siaran 100% Indonesia Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, masih ada sebuah lagu untuk Anda.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, nah. Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Ketemu lagi
1: Indonesia.
0: Kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan ya, juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: banyak ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang Betul. Cantik sekali, ya kan? Kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Iya, halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4 2026.
0: Oh, ada 4. Ada berapa sih
2: perwakilannya?
0: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke-oke semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 26 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek energy, PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Wow. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Cocok. Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih? Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
0: Ini anak teknik nih.
2: Jadi memang ada pros and cons-nya ya kan, justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo,
0: kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Kita mau naik ini.
1: Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya, betul.
0: Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang ya. Senang saya.
2: Ini Bu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia. Dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: Okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo,
1: selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspreskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Iya, silakan. Oke deh,
4: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Oke, terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: Tiga aja ya. Seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gazi. Cik Do Tigo.
0: Angkel Gazi, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
0: Iya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah.
1: Iya,
5: sampah tadi. Terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
5: kak
1: mau itu?
0: Okay.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke.
1: Kelanjutannya.
0: Kelanjutannya seperti
5: boleh
0: apa?
5: Boleh salam bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini, karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame
1: cepet, ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
0: Biar sekalian.
1: Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Bandung.
7: Pangesto.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika deh ya.
1: Iya.
7: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, saya ingat begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sih dirusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa berusaha, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
8: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
8: ya. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cek.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin kan gitu.
8: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
8: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke.
1: Putar lagu dulu. Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
8: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar, tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafi.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab nanti dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: Ini informasi baru, ternyata Bang Safik ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama. Jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya. Makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh
0: banget gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats. Itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab, telepon masuk terus.
0: Dadinda selamat siang.
1: Dadinda kumahada mang.
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Iya. Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik. Baik selalu,
0: alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Ya. Nggak boleh didiemin aja kan.
1: Nggak boleh didiemin. Ntar nggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik Dede Dafa.
0: Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Kamu ini Putri Indonesia. Tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, ada teh.
2: Mangga. Silakan teh. Ada
3: Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Tadinda.
2: Terima kasih Tadinda. Terima kasih
3: teh buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye-bye teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang Tadinda dulu mumpung masih hangat?
2: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu udah enggak
1: sangat lesnya enak ya. Masih hangat ya.
2: Semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta nih apa aja katanya yang dilihat untuk isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Okay. Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah mungkin mau apa, promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau apa? Sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih kanan sungai yang dibelokin atau apa itu ngaruh nggak sih
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar-benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang

0: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
0: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
0: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh ya, bisa lihat lah.
3: Bisa lihat ya.
0: Halo. Masih menitur kah? Aku masih ini. Cika. Oh, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
0: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, ya, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Hmm. Saya pengen itu ada di dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Hmm. Ini saya pernah ke apa jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Hmm. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang ya, apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis, beberapa warga di sana lah, ada ya, ada juga saudara daerah sana. Okay, itu okay aja Cika.
1: Baik.
0: Itu saja Adek.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Salam sehat.
3: Salam sehat.
0: Apa nih? 100% Indonesia. Bye.
1: Bye.
3: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info,
3: iya,
1: ngasih tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan,
3: iya,
1: bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
3: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
3: Kita ke Lampung ya,
1: Lampung.
3: Ada Bung Leman. Halo.
1: Hai,
3: Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan, ada Cliff. Halo Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore.
4: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
3: ya? Benar lengkap.
1: Lengkap sekali, Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
1: Cika.
3: Cika.
2: Cika.
4: Siapa tadi? Cika?
1: Cika. Cika.
2: Cika.
4: Cika. Cika kan?
1: Ya.
3: Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur ulang,
4: listrik ya? Begitu, untuk
2: betul,
4: menjadi daya listrik
2: betul,
4: begitu.
2: Menarik,
4: jadi
2: menarik.
4: Kira-kira menurut menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
1: Oh, wow.
3: Oke.
4: Berat sekali pertanyaannya. Pertanyaan saya.
1: Tuan juri siapa ini?
4: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore.
3: Selamat sore.
1: Berat-berat ya.
3: Udah kayak pertanyaan Grand
1: Final saya, ya. Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand Finalnya.
3: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya bukan ke putrinya?
2: Menarik,
3: ya?
2: Iya,
1: ya, ya, benar. Karena sekali memang advokasinya memang
3: advokasi memang tentang lingkungan. Ah,
2: betul. Heeh.
3: Mau dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
3: Iya, baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah, okay, gitu. Di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah, itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
2: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang

0: sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
1: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
2: Betul.
1: Pastinya
2: ya. Pasti dong.
1: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus masih, ya.
2: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
1: ke Samarinda? Oh. Tapi asli mana apakan sih?
0: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
1: Tebak, Salvik nih kayaknya yang agak-agak
2: nyebak. Oh, bukan Manado.
1: Bukan Manado.
0: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
1: ada
0: dari
1: spill-nya.
0: Ibu guru.
1: Apa kok saya enggak ngeh ya?
0: Horas tadi.
2: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tau ngomong Medan kita, Cie. Yeah. Sama orang Medan barangkali. Kamu Medan, Cika?
0: Iya, aku Batak.
2: Oh, Batak.
1: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
2: Toba.
0: Iya, Toba.
2: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
1: Tapi
2: nice.
1: Sudah lama di Jakarta.
2: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta,
2: Berarti sering balik ya?
0: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
2: karena
0: orang
2: udah,
0: tua
2: sudah di sini. Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
2: Enak kali makanan Medan itu memang.
1: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari...
0: Bisa,
1: Sumatera,
0: bisa dari
1: gitu.
0: Sumatera Utara
2: ya. Tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
1: DKI, ya. Ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta
2: karena lahir juga di sini.
0: Betul,
2: kan?
0: Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi mana
2: yang mau ditempatkan.
1: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain diambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
2: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
1: tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
1: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
2: Ini Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
1: Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
2: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1-2.
2: Ya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah, kita
2: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh by voting.
2: Oh,
0: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
1: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi Putri Indonesia mewakili provinsi itu.
2: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini.
1: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
2: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
2: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
1: Garis keras tuh ya udah ya.
2: Garis keras.
1: Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
2: Jangan kemana-mana ya.
1: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 797272.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh,
1: kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Oke.
1: Sudah siap? Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, okay, pertanyaannya apa nih? Yang
0: okay, beneran. Sekarang. Beneran.
1: Oke. Okay, sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Okay. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Okay. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeah. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishbowl-nya mana?
0: Fishbowl-nya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana Cika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok gak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris.
0: Ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi lima besar.
3: Oh.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi.
1: Betul.
3: Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kelocokin voting Anda masih kita tunggu.
0: Indonesia memilih. Oh bukan, salah cara.
1: Toret-toret
0: salah cara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional, betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol, dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Udah pernah.
3: Kali.
1: Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya,
0: sekarang jawab nggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh.
1: Bika mana itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung siang. Dede, Bung Taufik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya.
4: Iya.
1: Pertanyaannya.
4: Putri Indonesia, baca dulu ya. Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Ya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya yang baju pink yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh iya. Nonton di YouTube berarti nih.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabat apa jabatan katanya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan, okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya. Iya. Oke. Okay. Makasih, selamat siang.
1: Terima kasih, Bung Leman. Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay. Ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm. 170.
1: Minimum.
3: Minimum.
0: Wow, tinggi
3: minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya tadi
3: betul,
1: ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya Kak. Okay. Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya di tahun 2026. Betul. Ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Mas Yang Kusafi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu, apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat-sehat sekali. Tapi untuk cuaca di Maluku kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tebal sekali untuk di wilayah Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama Pak ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang peti kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru monitor tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita sih orang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri Indonesia lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih sama Ayu.
5: Iya, sore Indonesia, selamat siang dan selamat semuanya.
0: Selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu. Ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang. Oke, okay, tadi Ayu ya.
3: Mbak Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit lah ya, fit
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap harus menjaga. Karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: In shape. Benar. Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya.
3: Kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga, iya. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul. Okay.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
0: Albert selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh,
0: ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu dari yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Ayah ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih, volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening
0: ya.
3: Number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
1: Betul.
7: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar? Ya.
0: Iya.
7: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah jika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan. Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali tersisa, gitu. Ya. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah-bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerjasama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Yeah. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Ya, oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Dari tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar-benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang Fabik.
1: Iya, iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya. Kan?
0: Betul. Gimana opening numbernya waktu itu?
3: Feeling nih. Bakal ditanya ke siapa gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Silakan.
3: Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
1: Yeah.
3: Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tanjung Pinang Sore.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Pro 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Salah satunya adalah kekeringan. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya mitigasi bencana untuk mengurangi resiko dan juga dampak yang ditimbulkan. Nah, mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana melalui peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan, serta pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, upaya ini penting dilakukan agar dapat memahami potensi bahaya dan juga mengambil langkah yang dapat menghadapi bencana. Untuk itu di sore hari ini kami mengangkat tema mitigasi bencana dan kekeringan di Anambas. Nah, saat ini kita telah tersambung melalui link Zoom, yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Anambas, Bapak Rovaniadi SP. Selamat sore, Pak Rovan.
1: Selamat sore Mbak Widya dan para pendengar RRI Tanjung Pinang.
0: Gimana kabarnya sore hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah Mbak Widya, tadi udah turun hujan. Nah, jadi
0: Alhamdulillah.
1: satu anugerah juga ya untuk Kabupaten Anambas dan sekitarnya, di mana memang sebagaimana kita ketahui itu udah lama sekali Kabupaten Anambas ini tidak turun hujan Mbak Widya. Nah,
0: Oke.
1: jadi memang itu yang sangat didambakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Anambas ya. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Dan seperti biasa, nanti kita juga mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami untuk memberikan masukannya ataupun berbagi pengalaman terkait topik kita di sore hari ini ataupun bertanya kepada narasumber kita, yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830. Baik, mungkin kita langsung ke Pak Rovan ini. Pak Rovan, mungkin sebagai awalnya kita mungkin untuk kebencanaan di Anambas sendiri ini seperti apa nih, Pak? Mungkin dari bulan ini yang terbanyak itu apa gitu, Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Vidya. Yang pertama-tama tentu selamat petang pada para pemirsa atau para pendengar RRI Tanjung Pinang ya, teman-teman keberadaan. Dan terima kasih sudah diberikan kesempatan bagi saya terutama untuk mengisi acara dialog kentongan pada sore hari ini. Setidak-tidaknya pada sore hari ini mungkin nanti ada beberapa informasi yang mungkin dapat kami sampaikan dan kami share kepada Bapak Ibu, para pendengar RRI semua ya, terkait dengan kebencanaan yang terjadi sepanjang tahun 2025 ya. Kemudian juga dibandingkan dengan sampai saat ini, sampai dengan September kita itu, bagaimana sih situasi kebencanaan di Kabupaten Anambas. Nah, Mbak Widya dan para pendengar RRI Tanjung Pinang, bahwa kalau sanding di tahun 2020 5 ya, jadi memang untuk sampai dengan bulan September tahun 2026 itu kejadian-kejadian kebencanaan yang terjadi di Anambas ini memang masih cukup kecil Mbak Vidya ya. Nah, lebih kurang kalau kita totalkan itu lebih kurang baru 42 kejadian lah. 42 kejadian. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan tahun 2025 itu sampai dengan Desember 2025 itu kejadiannya ada 95 Mbak Vidya. Jadi separuh, kita September ini baru separuh lah ya, mudah-mudahan nanti sampai dengan 3 bulan ke depan ya, Oktober, November, Desember ya tidak terjadilah seperti tahun 2025 ya. Setidaknya kalaupun terjadi, yang perlu tentu kita melakukan kesiapsiagaan lah, upaya yang harus kita pertama kita cegah, kemudian kita kurangi dengan mungkin adanya potensi risiko bencana yang mungkin akan timbul ya. Kita tahu mungkin beberapa bulan ini mungkin akan masuk musim hujan nih Mbak Vidya. Nah, tentu dengan masuknya musim hujan, tentu kami juga harus bersiap-siap untuk menghadapi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebencanaan yang akan datang ya, dan memberikan upaya-upaya apa yang mungkin nanti kami bisa lakukan kepada masyarakat supaya nanti masyarakat lebih siap-siap dalam menghadapi kebencanaan itu Mbak Vidya. Nah, jadi untuk 2025-2026 lebih kurang 42. Nah, dari 42 itu memang kalau dilihat ya, itu cuaca ekstrim itu masih mendominasi Mbak Widya. Nah, sebenarnya kalau cuaca ekstrim seperti kejadian gelombang pasang ya, angin kencang ya, kemudian juga curah hujan tinggi, nah itu terjadi pada saat awal-awal Januari 2026. Nah, tapi memasuki triwulan kedua.

0: 3, nah itu sudah mulai memasuki cuaca apa kemarau, musim kemarau ya. Nah, itu agak berkurang sedikit Mbak Fidya. Nah, namun setelah memasuki masa kemarau itu, nah justru dampak dari kemarau ini yang malah kami apa lebih lebih apa namanya lebih ekstrim gitu loh, karena adanya beberapa lokasi, beberapa daerah di beberapa kecamatan itu berdampak dengan kekeringan. Nah, itu Mbak Fidya gitu. Mungkin itu Mbak Fidya.
1: Berarti yang di mendominasi itu cuaca ekstrim dan juga kekeringan ini ya Pak ya, dampak dari
0: Iya.
1: kekeringan ini. Nah, mungkin kalau untuk terkait dengan kekeringan ini di wilayah mana saja nih Pak, untuk di Anambas ini yang potensinya cukup besar ini Pak.
0: Ya, nah, jadi kami mencatat ya, jadi di dalam tahun 2026 ini kita sudah memasuki dua kali musim kemarau ya. Yang pertama itu musim kemarau pertama itu di bulan Februari sampai dengan bulan Maret ya. Bulan April, mohon maaf, bulan April. Nah, kemudian musim kemarau kedua itu sejak bulan Juli sampai dengan September, Mbak. Jadi baru kita apa namanya menghadapi musim kemarau ini. Nah, jadi sejak bulan Juli sampai dengan September itu, nah, jadi memang dampak yang ditimbulkan itu cukup cukup masif, Mbak Fidya. Memang tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Anambas ini mengalami dampak kekeringan, tetapi memang ada lokasi-lokasi atau kecamatan-kecamatan yang mungkin terdampak bencana ini cukup parah gitu loh. Terutama itu di Kecamatan Siantan ya, kemudian di Kecamatan Siantan Tengah, dan kemudian di Kecamatan Siantan Selatan. Nah, kemudian untuk secara jiwa yang terdampak ya, kalau secara jiwa itu memang secara apa, secara tiga kecamatan itu kalau di total jiwa yang terdampak kekeringan itu ada 19.077 jiwa. Nah, dengan mayoritas terbesar yang terdampak itu di Kecamatan Siantan sebanyak 13.793 jiwa. Kemudian yang paling kecil itu di Kecamatan Siantan Selatan 1.657 jiwa. Karena kenapa di Kecamatan Siantan itu lebih banyak yang terdampak? Karena memang seluruh satu kelurahan dan seluruh desa yang ada di Kecamatan Siantan itu memang semuanya terdampak. Nah, sementara untuk Kecamatan Siantan Selatan hanya dua desa. Untuk Kecamatan Siantan Tengah semua desa, tapi memang jumlah jiwanya tidak sebanyak yang ada di Kecamatan Siantan, Mbak. Nah, itu. Nah, kemudian untuk itu untuk jiwanya ya. Nah, kemudian kalau untuk kebutuhan airnya saja ya. Kalau untuk estimasi kebutuhan air kemarin itu yang kami hitung untuk di Kecamatan Siantan itu kebutuhan air itu lebih kurang 827.580 liter. Nah, itu untuk Kecamatan Siantan.
1: Itu per hari ya, Pak?
0: Itu per hari, Pak. Itu per hari dengan kebutuhan harian itu 60 liter per hari per jiwa. Nah, 60 liter. Nah, kemudian secara totalnya itu untuk tiga kecamatan tadi itu lebih kurang 1.144.620. Nah, itu untuk tiga kecamatan itu, Pak. Nah, jadi memang cukup besar juga kalau memang untuk kebutuhan tiga kecamatan itu. Nah, namun bagaimana untuk yang penanganannya? Nah, memang nah inilah penanganannya yang memang kemarin kami coba untuk bersama-sama ya, beberapa OPD juga ya, kita coba untuk berupaya lah bagaimana memberikan apa namanya solusi lah kepada masyarakat. Namun memang sejauh ini memang belum belum maksimal ya, karena memang ada yang keterbatasan-keterbatasan gitu loh yang kami lakukan sepanjang 4 bulan, lebih kurang 4 bulan, yang Juli, Agustus, September gitu loh, Mbak. Itu untuk sementara, Mbak.
1: Jadi kalau dari BPBD sendiri untuk memberikan di apakah ada memberikan distribusi airnya juga nih, Pak?
0: Ya, jadi terkait dengan namanya dampak kekeringan tadi yang sampaikan, jadi bersama-sama dengan beberapa OPD kita coba untuk berupaya bagaimana menangani krisis air ini, memberikan atau memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat ya. Segala upaya tentu kita kerahkan ya, semua peralatan kita kerahkan, kemudian seluruh personel kita kerahkan. Nah, namun memang dalam penanganan sehari-harinya itu kemampuan terbatas, Mbak ya. Jadi kemampuan kami untuk memberikan per hari itu setelah kita gabung semua itu, baik itu dari BPBD, kemudian dari dinas PU ya, kemudian dari dinas Damkar ya, kemudian juga dari desa-desa terkait, desa Pak Barat ya. Kemudian juga ada personel dari instansi vertikal seperti dari Polres, TNI Polri ya. Dari nah itu yang kami dropping itu cuma 80.500 liter per hari, Mbak. Sementara kebutuhan, nah kebutuhan kita itu perharinya itu 1.144.600. Nah, jadi sangat kecil betul ya. Bagaimana memberikan pemenuhan kepada masyarakat. Nah, tentu hal ini menjadi catatan dan evaluasi bagi kami. Tentu banyak sekali hal yang perlu dievaluasi untuk dilakukan upaya-upaya terkait bagaimana memenuhi kebutuhan ini, karena memang penanganannya sangat kecil sekali ya, sehingga kedepannya mungkin apabila terjadi kekeringan nanti akan bisa diantisipasi untuk lebih besar lagi dalam memberikan penanganan ini, Mbak.
1: Okay. Baik, mungkin kalau untuk di wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi itu dengan dampak yang cukup besar dengan kekeringannya itu mungkin sumber airnya itu dari mana, Pak? Apakah hanya dari bersumber dari sumur-sumur warga saja atau ada mungkin seperti kolam-kolam penampungan air atau seperti apa nih, Pak?
0: Iya, jadi kalau khusus untuk wilayah Kecamatan Ciantan dan Kecamatan Ciantan Selatan, jadi memang sumber utama itu kan pertama berasal dari embung, Pak ya. Jadi di Kecamatan Ciantan itu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat air bersih, akan air bersih itu ada dua sumber. Yang pertama itu embung Gunung Samak dan kemudian embung Gunung Lintang. Yang pada saat kemarin itu, pada saat kemarau, itu dua embung itu kering, Pak. Jadi memang sangat sangat berdampak kepada apa kebutuhan harian para masyarakat. Nah, jadi bagaimana kami mengantisipasinya? Nah, kita mencoba untuk mengaktifkan sumur-sumur yang ada ya, baik di masyarakat, kemudian juga kita coba untuk menggali sumur-sumur baru sebagai salah satu sumber air baru untuk yang kita dapatkan dan kemudian kita distribusikan kepada masyarakat. Nah, sejauh ini memang kita masih mengandalkan sumur-sumur, Pak. Di samping juga ada sumur-sumur bor yang dibantu dari masyarakat sendiri gitu, Pak.
1: Okay. Nah, mungkin langkah-langkah mitigasi apa nih yang dilakukan BPBD nih untuk ke masyarakat nih dalam terutama mengurangi resiko dampak kekeringan ini, Pak? Mungkin
0: Iya. Iya,
1: dengan penghematan air atau seperti apa edukasi-edukasi yang dilakukan ini, Pak?
0: jadi kan kalau upaya-upaya dalam rangka bagaimana kita memitigasi dampak daripada kekeringan ini supaya nanti di kedepannya juga kita bisa siaga atau bersiaplah untuk mengantisipasinya. Memang kedepannya itu kita berusaha untuk memberikan edukasi yang pertama bahwa sumber air di Kabupaten Kepulauan Anabat ini tidak hanya bisa diandalkan daripada sumber yang ada, Mbak. Tentu harus ada sumber-sumber baru ya, sumber-sumber baru. Nah, tentu ada upaya-upaya mitigasi yang memang harus dilakukan baik melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh OPD-OPD terkait ya. Misalnya melalui mitigasi struktural yaitu dengan membangun misalnya embung-embung baru ya sebagai salah satu cadangan air untuk apabila nanti musim penghujan bisa ditampung di situ. Nah, kemudian juga mitigasi yang dilakukan ya kita melakukan edukasi mitigasi non struktural ya, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ayo kita lakukan penghematan air apabila terjadi kemarau dan kemudian juga pergunakan air itu semaksimal seoptimal mungkin dan gunakan sehemat mungkin dan prioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi utama yang dimanfaatkan oleh bapak masyarakat sekalian. Kemudian juga mitigasi selanjutnya dan mitigasi struktural kita coba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya di catchment area ya daerah tangkapan air itu jangan untuk apa jangan dilakukan upaya-upaya penebangan apabila untuk membuka kebun gitu lah. Nah, diupayakan dilakukan upaya penghijauan atau reboisasi sehingga nanti apabila ada hujan maka air yang akan masuk ke dalam tanah itu dan adanya pohon atau tumbuhan yang ditanam itu akan menangkap air sehingga nanti cadangan air di wilayah itu akan cukup dan memberikan manfaat juga untuk masyarakat sekitar dalam jangka panjang.
1: Berarti diharapkan untuk menjaga lingkungan juga ya Pak ya.
0: Juga lingkungan enggak punya.
1: Oke. Mungkin tadi yang Bapak katakan tadi ada dua embung yang kering juga di musim kemarau itu mungkin faktornya apa tuh Pak?
0: Iya, jadi memang berbicara masalah kekeringan ini kan memang dipengaruhi pertama memang kita sudah memasuki masuk musim kemarau ya. Nah, di Anambas ini berdasarkan dari apa BMKG itu ada dua kali musim kemarau dan dua kali musim hujan. Nah, jadi itu yang pertama. Pertama kita memasuki masa musim kemarau. Nah, kemudian ditambah dengan adanya apa namanya? Fenomena El Nino, Pak. Fenomena El Nino ini yang memperparah yang harusnya bulan Oktober ini sudah turun hujan, tapi kayaknya lambat turunnya. Nah, baru hari ini, Mbak, dari sejak Januari tadi, Mbak Vidya, dari 1 Oktober ya sampai dengan tanggal berapa? 13 ini, baru hari ini hujan, Mbak. Coba bayangkan, Mbak.
1: Berarti diharapkan
0: Pengaruh
1: di
0: El
1: bulan
0: Nino
1: Oktober
0: itu
1: ini sudah hujan ya Pak ya, tapi
0: harusnya
1: sampai hingga
0: hujan.
1: pertengahan belum hujan gitu ya.
0: Belum, Mbak, Mbak. Baru hari ini hujan. Itu pun tidak merata gitu loh. Nah, jadi ada pengaruh El Nino, maka dua embung tadi yang memang menjadi sumber utama bagi penggunaan air di bagi masyarakat kota Serempak dan sekitarnya itu memang belum bisa diandalkan untuk rutinitas distribusi air tiap hari. Bahkan kemarin itu pada saat kami kemarau itu 14 hari sekali, Mbak, baru dibagikan. Bayangkan, Mbak, 14 hari baru dinas PU ya, kawan-kawan dari dinas PU itu mendistribusikan air. Bahkan 14 hari kemudian baru dapat air. Nah, kalau memang kita tidak bantu masyarakat habis semua kita, Mbak.
1: Oke, baik. Pak
0: Aduh.
1: Rofin, mungkin dampak apa sih yang paling dirasakan masyarakat di saat kekeringan ini nih, Pak?
0: Iya, jadi memang pertama kehidupan pola kehidupan masyarakat itu berubah, Mbak. Jadi yang harusnya pada saat mereka itu kerja, jadi mereka itu harus pagi-pagi itu sudah harus mencari air gitu loh, Mbak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dulu. Nah, kadang-kadang kalau di apa di Serempak itu sendiri ya, jadi kawan-kawan rekannya itu ya banyak yang waktu jam kerja itu sudah memang harus apa namanya sudah mengambil waktu
1: Tersita
0: jam
1: ya,
0: kerja
1: Pak, mengambil air
0: ya
1: deh ya.
0: tersita untuk ambil air gitu loh. Karena kebutuhan dasar kan, Mbak, air itu
1: Iya,
0: ya kita juga
1: benar.
0: memahami dengan kondisi itu dan ya alhamdulillah dengan adanya sumur-sumur yang dimanfaatkan itu masih bisa lah memenuhi. Meskipun sebenarnya secara kebutuhan realnya itu memang masih kurang dan belum cukup, Pak.
1: Okay. Baik. Pak Roman, mungkin apa nih kendala yang dihadapi dari BPBD sendiri ini untuk menangani kekeringan ini, Pak?
0: Iya, jadi Mbak, jadi di dalam penanganan kekeringan kemarin, beberapa hal yang mungkin menjadi kendala kami di dalam memberikan distribusi air ya. Kemudian juga terutama untuk mencukupi kebutuhan pemenuhan air terhadap masyarakat yang harusnya 60 liter itu optimal atau maksimal itu tidak bisa kami berikan per hari, Mbak, seperti itu untuk per orang ya. Nah, artinya masih di bawah daripada jumlah optimal atau maksimal itu. Nah, yang pertama itu yang kami butuhkan itu adalah peralatan seperti mobil-mobil tangki yang cakupannya cukup besar, kapasitas besar sehingga nanti apa distribusi kami ke masyarakat itu lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Nah, sekarang sementara yang armada sekarang kita masih hanya memiliki armada pickup dengan 2 ton kapasitas dan itu pun dengan mengambil sumber air yang cukup jauh. Nah, akhirnya memakan waktu juga. Nah, setidak-tidaknya kalau kita memiliki mobil tangki yang besar, maka dropping air kepada masyarakat itu agak lebih banyak dan masyarakat juga akan lebih lebih merata untuk mendapatkannya itu. Nah, kemudian juga terkait dengan lokasi-lokasi yang memang membutuhkan sumber-sumber air baru ya, kita juga membutuhkan sumur-sumur bor baru dan kita sudah apa dan peralatannya pompa dan toren atau tangki-tangki air itu dan kita juga sudah berupaya untuk mengajukan kepada instansi-instansi terkait kemudian pihak-pihak swasta untuk memberikan solusi terutama bantuan pembangunan atau pembuatan sumur-sumur baru di lokasi-lokasi atau titik-titik yang memang terdampak dengan kekeringan yang baru ini, Pak.
1: Oke, baik. Pak Roven, ini cukup menarik, tapi kita juga mengajak pendengar ya Pak ya.
0: Ya, siap.
1: Ya. Baik, pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di topik kita di sore hari ini, yaitu mitigasi bencana dan juga kekeringan di Anambas. Yang ingin bertanya kepada narasumber kita, memberikan masukannya ataupun berbagi pengalamannya, yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana dengan topik kita di sore hari ini, mitigasi bencana dan kekeringan di Anambas, dengan narasumber kita yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Anambas, Bapak Rovaniadi SP. Baik, sambil kita menunggu penelpon, kita ke Pak Rovaniadi lagi. Pak Rovan. Pak Ropan tadi mengatakan bahwa di bulan Oktober ini kan yep, kalau itu sudah memasuki musim penghujan, tapi hujannya baru sedikit ya Pak, dan juga baru hari ini nih. Oke, baik. Ada penelpon ini Pak. Ya, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak?
4: Dengan
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
1: Oh ya, silakan Pak.
4: Ini dengan Bapak Tugas Kabupaten Pulau Anambas ya.
1: Iya Pak.
4: Ya, saya apresiasi telah hadir Pak pada sore hari ini di studio RRI Tanjung Pinang ya, ya Bapak ya. Pertanyaan saya untuk mengantisipasi kekeringan Pak di daerah kita Kepulauan Anambas. Kebetulan saya ini juga putra Anambas Pak, yang sudah lama berdomisili di Tanjung Pinang Pak. Namun saya selalu monitor masalah kekeringan air di daerah kita sana Pak. Bagaimana kalau pemerintah daerah mungkin bisa mengganti lahan-lahan di pinggir-pinggir sungai, katakanlah yang di Batu Tambun itu Pak ya, itu kan lahan-lahan itu kan mungkin milik masyarakat, diganti untuk kedepannya untuk resapan air Pak, supaya kita ketahui di Kabupaten Pulau Anambas itu semakin hari semakin bertambah penduduk, sementara debit air, resapan air berkurang Pak. Jadi ini mungkin untuk jangka panjangnya mungkin dari pemerintah daerah untuk dapat memikirkan bagaimana masalah penyediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas, karena air ini adalah menyangkut hidup aja orang banyak Pak. Kalau memang rumah bagus, bangunan bagus, terus air nggak ada, yang keduanya listrik nggak ada, Pak. Saya selalu dengar di Kabupaten Kepulauan Anambas selalu ada pemadaman listrik bergilir, Pak. Ini salah satu mungkin untuk mencarikan solusi ke depannya bagaimana pemerintah daerah mungkin melalui pihak-pihak terkait untuk dapat mengantisipasi resapan air yang di lereng-lereng gunung itu mungkin untuk dapat ganti rugi kebun masyarakat supaya untuk resapan air. Jadi mungkin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi? Oke, baik. Oke, sambil menunggu penelpon yang lain, Pak Rovan, mungkin silakan, Pak, untuk menanggapi pertanyaan.
0: Iya, baik. Dengan siapa? Dengan Bapak siapa tadi, Pak?
1: Pak ini ya di Batu 6.
0: Bapak ya. Iya. Jadi mungkin sedikit saya menjawab ya untuk pertanyaan disampaikan tadi ya, memang kendala kita itu sejauh ini perkembangan kabupaten itu kan pasti akan berdampak kepada peningkatan jumlah penduduk ya. Nah itu otomatis itu. Nah memang sejauh ini memang kita belum melakukan upaya-upaya terkait dengan upaya-upaya reboisasi ya, terutama di daerah-daerah atau kawasan-kawasan disampaikan oleh Bapak penanya tadi ya. Nah tapi memang kedepannya memang kita sudah memikirkan upaya-upaya ini salah satu upaya mitigasi struktural Mbak Vidya ya. Jadi dengan berupaya untuk melakukan reboisasi, penghijauan di lokasi-lokasi yang memang bisa dijadikan daerah-daerah tadi ya Bapak penanya tadi. Itu di kawasan-kawasan semuanya itu milik masyarakat. Nah memang kedepannya mungkin nanti ya kita selaku salah kebencanaan nanti tentu akan berupaya untuk menyurati kepada pimpinan daerah terkait dengan usulan beberapa usulan ya, bagaimana memitigasi struktural ya, terutama struktural pembuatan penghijauan dan reboisasi di kawasan-kawasan catchment area atau daerah tangkapan air, terutama di kawasan-kawasan di wilayah Kecamatan Jantan yang memang banyak sekali kawasan-kawasan yang memang bertopografi itu kemiringannya itu cukup tinggi Mbak Vidya ya. Nah itu memang berisiko juga untuk terjadinya potensi longsor. Nah memang nanti kedepannya coba kita upayakan mengusulkan supaya daerah-daerah itu dijadikan daerah kawasan daerah catchment area atau daerah tangkapan air melalui upaya-upaya mitigasi yang saya sebutkan tadi, penghijauan, reboisasi. Dan terima kasih Pak penanya tadi ya, karena memang beliau ini mungkin adalah masyarakat Anambas yang sudah lama di luar Jantan ya, di Kecamatan Anambas, di Kabupaten Anambas, dan beliau sangat paham dengan kondisi wilayah di Kabupaten. Terima kasih Pak, mungkin
1: Pak Rovan, suaranya kurang jelas ini Pak. Ya, halo Pak Rovan. Ya, halo Pak Rovan.
6: Oh iya.
1: Suaranya
6: kurang jelas ya.
1: Putus-putus ya Pak, putus-putus.
6: Bisa.
1: Pak.
6: Oh, putus-putus ya.
1: Iya. Sekarang sudah jelas suaranya, Pak? Baik. Kalau suara kami jelas, Pak?
6: Bentar.
1: Oke. Baik, kita menantikan Pak Rovan.
6: Oh, sudah?
1: Oke. Baik, Pak. Sudah, Pak.
6: Bisa?
1: Ya, siap, Pak. Sudah, Pak. Tadi mungkin di akhir itu sedikit putus-putus, mungkin bisa disampaikan lagi nih, Pak.
6: Bisa?
1: Ya, sudah Pak, sudah jelas Pak.
6: Oh iya, nah jadi terkait dengan usulan udah ya. Nah, jadi terkait dengan
1: usulan. Putus-putus lagi Pak. Ya. Halo Pak Rovan.
6: Ya, dengan melakukan upaya-upaya penghijauan dan reboisasi karena memang peningkatan apa peningkatan penduduk itu pasti akan terjadi karena seiring dengan perkembangan pemukiman ya itu pasti akan terjadi. Nah, sehingga memang diperlukan sumber-sumber air yang mungkin melalui daerah-daerah yang apa bisa dijadikan daerah resapan, yang salah satunya mungkin yang disampaikan tadi daerah kawasan Batu Tambun di Kecamatan Siantan. Terima kasih untuk masukannya, Bapak.
1: Oke,
6: itu.
1: Baik. Mungkin
6: Oke, Mbak Priya.
1: langkah-langkah tadi mungkin sebagai langkah jangka panjang atau jangka pendek ya, Pak, untuk
6: Iya, nah
1: mengurangi
6: jadi
1: dampak
6: ini
1: keringannya.
6: iya, jadi mungkin ini bisa dijadikan jangka menengah ya, bukan jangka pendek, tapi jangka menengah, Mbak ya. Karena memang kalau kita reboisasi itu kan kita tinggal mengandalkan bibit-bibit yang memang khusus untuk tanaman-tanaman kehutanan ya, tanaman-tanaman besar yang bisa dijadikan sebagai tanaman apa penahan dan pelindung yang mungkin nanti ke depan juga bisa menahan-menahan air ya, yang bisa dijadikan untuk salah satu sumber-sumber air yang akan menjadi sumber-sumber air untuk di apa embung-embung yang ada nanti di dua sumber embung di Kecamatan Siantan itu yang saya sebutkan tadi, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Rofan, tadi diketahui bahwa untuk saat ini kan di bulan Oktober ini sudah memasuki musim penghujan nih, namun juga curah hujannya masih sedikit nih, Bapak ya. Nah, mungkin kesiapsiagaan seperti apa yang dilakukan BPBD Anambas ini, terutama mungkin menghadapi potensi yang mungkin kita harapkan tidak terjadi itu, kekeringan yang lebih panjang lagi nih, Pak. Ini seperti apa, Pak?
6: Iya, jadi pengalaman kekeringan yang baru kita hadapi sekarang ini tentu menjadi evaluasi kita bersama, terutama untuk pemerintah Kabupaten Pulau Anambas. Nah, jadi tentu ada upaya-upaya yang memang harus sudah dilakukan atau diinisiasi untuk dilakukan pada tahun-tahun ke depannya. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa harus ada upaya mitigasi secara struktural, yaitu dengan mungkin membangun embung-embung baru ya sebagai salah satu sumber daya tampung air yang cukup besar, karena mengingat perkembangan kota Terempak dan sekitarnya itu akan seiring dengan pertambahan pemukiman tentu akan meningkatkan jumlah jiwa di kawasan kota Terempak itu sendiri. Nah, sehingga tentu kebutuhan air akan secara signifikan akan meningkat juga secara linear. Itu upaya yang dilakukan adalah membangun kawasan embung-embung baru atau daerah tangkapan air yang bisa dilakukan. Nah, ya bagaimana caranya? Nah, itu bisa melalui apakah kalau kalau pemerintah daerah ada anggaran, silakan nanti membangun. Nah, kemudian juga apabila pemerintah daerah tidak memiliki anggaran, tentu akan diusulkan melalui apa dana APBN, melalui Kementerian PU atau apa nama Balai Wilayah Sungai dan Air. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya baru kita kita bicarakan tadi bahwa daerah-daerah yang berpotensi longsor miring, nah, itu bisa dijadikan kawasan-kawasan tangkapan air. Nah, pertama untuk apa melindungi kawasan area dengan kemiringan yang terjal dari longsor. Nah, kedua juga akan menyimpan air-air yang apa yang nanti dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dengan apa? Tentu dengan melakukan reboisasi dan penghijauan. Nah, kemudian apa lagi yang dilakukan? Memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya bahwa kebutuhan air yang di apa yang didistribusikan oleh pemerintah tentu harus di apa dimanfaatkan secara baik dan apa namanya? Cerdas dan bijaklah, karena selama ini memang air yang dipakai oleh masyarakat Kabupaten Anambas terutama di Kota Terempak itu kan air gratis ya, Mbak Vidya. Nah, sehingga masyarakat itu ya tidak belum apa namanya belum ada rasa rasa bebannya gitu, Mbak. Tidak seperti kalau di Tanjung Pinang gitu ya, makin banyak volume debit air yang kita pakai tentu makin besar juga yang harus kita bayarkan setiap bulan. Nah, tapi kalau di Anambas itu tidak, Mbak Vidya. Kan gitu. Nah,
1: Oke.
6: itu
1: Peningkatan
6: nah jadi
1: kesadaran masyarakat untuk mengelola air secara bijak ya, Pak ya.
6: Betul, Mbak. Jadi mengelola air secara bijak karena memang sumber air ini kan apa terbatas juga gitu loh gitu. Nah, kedepannya itu. Nah, kemudian juga di lokasi-lokasi atau titik-titik wilayah-wilayah yang memang berdampak parah dan sulit air, ya maka itu diupayakan untuk pembangunan sumur-sumur bor, ya sumur-sumur bor dengan fasilitasnya seperti pompa dan tangki-tangki penampung, karena memang nanti apabila musim kemarau akan kedepannya akan datang kembali, maka Salah satu untuk mengantisipasi apa mengurangi dampak dari kekeringan itu adalah dengan memanfaatkan semua bahan yang sudah dibangun tadi, Mbak. Mungkin begitu, Mbak.
1: Oke. Baik, Pak Rovan tadi juga tadi perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air secara bijak. Nah, mungkin peran aktif seperti apa nih yang diharapkan dari masyarakat nih untuk mengurangi dampak kekeringan ini nih, dan juga untuk mencegah kekeringannya.
6: Ya, masyarakat harus berperan aktif juga di dalam apa apabila terjadi kekeringan ini ya, karena memang aktivitas-aktivitas yang ditimbulkan oleh masyarakat itu juga bisa berdampak akan berkurangnya sumber-sumber air yang ada. Nah, sebagai contoh di kawasan-kawasan embung itu, yang ada dua embung di kawasan Kecamatan Siantan itu, nah itu kan di apa sebagian besar itu dikelilingi adalah kawasan yang memang dimiliki oleh masyarakat pribadi, Bu. Nah, jadi di sekitar embung itu masyarakat pribadi yang punya. Nah, diharapkan juga nanti masyarakat pemilik lahan di sekitar situ ya tidak misalnya membuka lahan, kemudian juga apalagi membangun kebun, membuka kebun baru. Nah, sehingga sumber air yang menjadi salah satu sumber untuk embung-embung yang ada itu malah berkurang bahkan habis gitu, Mbak. Nah, jadi itu salah satu peran juga yang kita sampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki lahan di sekitar kawasan-kawasan embung itu gitu loh, Mbak.
1: Mungkin kalau untuk bagi masyarakat yang mengalami dampak kekeringan atau mengalami kondisi darurat kekeringan ini, mungkin dapat melaporkan ke BPBD ini itu mungkin untuk bantuan airnya seperti apa nih, Pak?
6: Iya, jadi kalau kalau di apa dalam penanganan distribusi air kita sampai saat ini kita masih melakukan distribusi air. Memang frekuensinya tidak se apa seinten kemarin ya. Kalau kemarin itu setiap hari kita melakukan distribusi air, Mbak. Jadi untuk empat kecamatan yang berdampak parah itu kita melakukan distribusi air untuk titik-titik yang memang sangat membutuhkan ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang ini kita sudah mulai mengurangi ya, mengurangi melaksanakan kegiatan distribusi air itu. Nah, tetapi memang dilihat juga nanti perkembangan ke depannya apakah memang kegiatan distribusi ini memang masih dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita akan melakukan terus ya. Dan tentunya juga nanti masyarakat apabila memang membutuhkan layanan kami, maka silakan untuk melapor ke pos-pos BPBD yang ada ya, atau langsung ke kantor. Dan di kantor sendiri kita juga menyediakan tangki-tangki toren-toren air yang siap diambil oleh masyarakat sendiri ya. Kita menyiapkan, silakan masyarakat yang untuk mengambil dan membutuhkan air silakan datang ke kantor BPBD. Dan kemudian juga titik-titik yang memang sudah ditetapkan untuk kita lakukan distribusi air, nah silakan masyarakat mengambil titik-titik yang sudah ada di sepanjang jalan yang memang sudah ditetapkan untuk pengambilannya, Mbak. Kini itu, Mbak.
1: Berarti mungkin dari distribusinya mungkin untuk ketersediaan air di sana saat ini juga sudah mulai membaik ya, Pak ya?
6: Iya, jadi kalau adanya hujan tadi pagi itu dan sampai siang itu udah lumayan, karena memang kalau di kota Terempaknya memang belum hujan, tapi di kawasan daerah embungnya itu memang sudah hujan, Pak. Nah, jadi nah setidak-tidaknya dengan adanya hujan yang di apa yang di embung-embung itu minimal menambahlah debit atau kapasitas air embung ya, sehingga nanti dinas terkait atau dinas PU bisa mendistribusikan air-air itu kepada masyarakat yang memang menjadi sasaran pendistribusian sehingga saat ini, Pak. Gitu.
1: Oke, baik. Baik, Pak Rovan nih, mungkin apa nih pesan BPBD kepada masyarakat nih, terutama dalam menghadapi ancaman kekeringan ini, Pak?
6: Iya, jadi kepada masyarakat mungkin kami berpesan bahwa memang Kabupaten Kepulauan Anambas tentu apa namanya musim kemarau itu tetap akan kita hadapi setiap tahun ya. Nah, harapan kami kepada masyarakat tentu apabila nanti memasuki musim kemarau yang nanti untuk tahun depan itu lebih di bulan 2 kalau nggak salah saya, itu prediksi dari BMKG itu di bulan 2. Nah, silakan masyarakat Kepulauan Anambas untuk bijaklah menggunakan air ya. Dan kalau bisa juga melakukan mitigasi secara mandiri ya. Secara mandiri artinya bagaimana? Untuk sekarang sudah mulai disiapkan mungkin tampungan-tampungan ya yang memang bisa dimanfaatkan nanti. Nah, kemudian juga karena kita bisa juga mengandalkan sumber air hujan sebagai salah satu pemenuhan sumber air baku, air bersih untuk pemenuhan keluarga, maka di rumah-rumah silakan dipasang talang-talang air yang nanti untuk dialirkan ke apa, dialirkan ke bak-bak penampung yang harus dibuat di setiap rumah. Nah, sehingga itu akan bisa memperpanjang pemanfaatan air yang ada, bukan hanya kita memanfaatkan sumber air yang didistribusikan dari dinas terkait, tapi sumber air yang kita dapatkan dari sumber air hujan itu bisa dipakai juga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Mbak. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rovan atas waktunya untuk berbagi informasi di sore hari ini, karena waktu jualah yang memisahkan kita.
6: Terima kasih sama-sama, Mbak Vidya.
1: Baik, pendengar, demikianlah dialog kita di sore hari ini mengenai mitigasi bencana dan juga kekeringan di Anambas. Semoga apa yang telah informasi yang diberikan oleh Pak Rovan ini dapat meningkatkan kesadaran dan juga kepedulian kita terhadap pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana, terutama bencana kekeringan. Mari kita tingkatkan kewaspadaan, menjaga kelestarian lingkungan, menghemat penggunaan air, serta memperkuat kerjasama dan juga gotong royong dalam menghadapi ancaman bencana dan juga kekeringan. Dan ingatlah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, dan juga kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi resiko bencana. Dan dengan langkah kecil yang kita lakukan hari ini, kita dapat melindungi kehidupan, menjaga lingkungan, dan juga mewujudkan masyarakat yang tangguh hadapi bencana. Baik, saya Vidyawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
7: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti ragam informasi dalam lintas berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi.

0: Kapauh, Kabupaten Agam pada Kamis 8 Oktober lalu terjadi penyesuaian mobilitas kendaraan dan pembersihan sisa-sisa longsor agar aktivitas transportasi bisa normal kembali. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Bukit Tinggi menuju kawasan Lubuk Basung, Manencow, Pasaman Barat hingga Pariaman saat ini tengah mengalami penyesuaian mobilitas. Hal ini menyusul adanya proses peningkatan kualitas infrastruktur pada beberapa titik ruas jalan di wilayah Kabupaten Agam yang mengharuskan penerapan sistem buka tutup jalan bagi para pengendara. Selain itu, kondisi lalu lintas turut dipengaruhi oleh peristiwa material longsor baru yang melanda kawasan Pantai Pauh pada Kamis 8 Oktober lalu sehingga menuntut perhatian ekstra dari pihak perwadang dan palintas. Menyikapi situasi dan kondisi jalur lintasan tersebut, pemerintah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, langsung melakukan pemantauan dan koordinasi. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan mobilitas warga sehari-hari, serta meminimalisasi risiko kecelakaan di jalur lintas yang sedang berproses perbaikan tersebut.
2: Alhamdulillah untuk hari ini, jalan dari Simpang Pantai menuju Sungai Landir ke arah Padang Luar itu sudah bisa dilewati, namun tetap berhati-hati kepada pengendara yang melewati jalan tersebut.
1: Perhatian intensif dari pemerintah setempat sangat krusial, mengingat jalur Pantai Pauh merupakan akses vital yang padat dilalui masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara arahan petugas di lapangan dan kesabaran masyarakat saat menghadapi sistem buka tutup jalan sangat diharapkan demi kelancaran pekerjaan alat berat.
2: Kalau terkait dengan pekerjaan jalan dari Simpang Pantai menuju ke arah Padang Luar, memang ditutup total, bukannya dimempat. Karena mengingat yang dia kerjakan itu adalah tebing, gitu. Itu tidak memungkinkan itu kendaraan lewat. Gitu. Kalau jalan kita yang menuju jalan kabupaten, menuju arah ke Bukit Tinggi melalui Ngarai dari Pantai juga, itu tidak dibuka tutup, bisa kita lewati, orang kerja buka, orang kerja buka.
1: Pemerintah Kecamatan Matur mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang hendak melewati ruas Bukit Tinggi menuju Labuk Basung dan sekitarnya agar terus berhati-hati. Diharapkan pengerjaan ruas jalan serta pembersihan sisa-sisa longsoran di kawasan Pantai Pauh dapat segera dirampungkan secepatnya sehingga aktivitas transportasi darat dapat kembali beroperasi secara normal, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Kesbangpol Bukit Tinggi gencarkan pendidikan politik bagi masyarakat kawal pemerintahan pasca pemilu. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang persatuan dan silaturahmi di tengah masyarakat. Setelah pesta demokrasi usai, masyarakat diharapkan kembali bersatu, menjaga komunikasi, serta bersama-sama mendukung pembangunan daerah di daerah ini. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat se-Kota Bukit Tinggi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi melalui Dana Pokok-Pokok Pikiran Pokir Anggota DPRD Kota Bukit Tinggi Dede Suryadi Rahab dibuka. Staf Ahli Pemko Bukit Tinggi Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Robi Novaldi mewakili Wali Kota Bukit Tinggi. Dalam sebutannya, Robi Novaldi menegaskan pendidikan politik sangat penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas, dewasa, dan bijak dalam menyikapi perbedaan pilihan politik yang ada saat ini. Menurutnya, perbedaan dukungan dalam pemilu maupun pilkada tidak seharusnya merusak hubungan sosial yang telah terjalin di tengah masyarakat. Bahkan akibat berbeda pilihan politik, usai pelaksanaan pesta demokrasi, banyak yang tidak lagi bertemu sapa. Robi berharap melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan.
4: Sampai saat ini, tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, secara nasional pun, angka partisipasi politik, pemahaman politik masyarakat tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, tapi secara nasional itu masih dikategorikan rendah. Kita melihat dinamika di masyarakat. Ada perpecahan, ada perdebatan, pilkada selesai. Tapi karena berbeda kelompok, berbeda pilihan, itu malahan sering tidak bersatu, masih orang yang berbeda. Ini seiring dengan prinsip dari pemerintahan daerah ataupun otonomi daerah. Bukit Tinggi ini mau dibawa kemana?
3: Juga Kesbangpol Kota Bukit Tinggi diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Mewujudkan Bukit Tinggi yang gemilang dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. 3 hari lagi batas akhir pelaporan LKPM triwulan 3 untuk usaha menengah dan besar. Dinas terkait ingatkan pelaku usaha agar segera melaporkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Bengkalis mengingatkan pelaku usaha menengah dan besar untuk segera menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM triwulan 3 tahun 2026. Batas akhir pelaporan tinggal 3 hari lagi sehingga pelaku usaha diminta tidak menunda penyampaian laporan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Haji Khairi Farizal mengatakan pelaporan LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai perkembangan investasi dan kegiatan penanaman modal di daerah. Ia mengingatkan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin menghimbau kepada pelaku usaha yang terutama masuk kategori menengah dan besar, karena ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kalau sekarang itu masuk ke triwulan 3. Jadi kalau menengah besar ini itu melapor kan kegiatan penanaman modal itu 4 kali dalam setahun, jadi per triwulan. Nah, sekarang ini masuk ke triwulan 3, periode 1 sampai 15 Oktober.
5: Kewajiban pelaporan LKPM tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Data yang disampaikan pelaku usaha menjadi dasar pemerintah dalam memantau perkembangan investasi, sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha di Kabupaten Bengkalis. DPMPTSP Bengkalis mengimbau seluruh pelaku usaha menengah dan besar segera menyelesaikan pelaporan LKPM triwulan 3 tahun 2026 sebelum batas waktu berakhir agar kewajiban pelaporan terpenuhi dan terhindar dari sanksi administratif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Kades Pambang Pesisir mengaku belum mengetahui mekanisme penyerahan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
7: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Namun fasilitas yang disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena proses serah terima dan kepastian pengelolaannya masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa secara waktu pembangunan harus sudah selesai. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah proses serah terima antara kontraktor dengan pemerintah atau dengan kementerian terkaitnya telah dilaksanakan. Ia juga menyebutkan beberapa hari sebelumnya, 4 petugas yang akan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih telah tiba di Bengkalis. Kehadiran petugas tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pengoperasian fasilitas itu akan segera disiapkan. Meski demikian, Azmir juga mengaku belum menerima informasi mengenai jadwal peluncuran atau launching Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir.
8: Ini Kampung Nelayan kalau selesai selesai atau belumnya nampaknya dari sisi waktu harusnya sudah selesai. Kemudian cuma udah serah terima antara kontraktor dengan pemerintah saya tak tahu juga nih, dengan anu kan dengan kementerian saya tak tahu, sampai itu saya tak tahu. Yang jelas beberapa waktu yang lalu ada petugas untuk pengelola Kampung Nelayan itu sudah datang.
7: Menurut Azmir, teknologi yang digunakan tergolong baru sehingga diperlukan latihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan dengan baik. Beradaan mesin pembuat es ini dinilai penting bagi nelayan, terutama untuk menyediakan es balok kebutuhan penyimpanan ikan segar agar tetap dalam kondisi baik setelah ditangkap. Selain itu, mesin pembuat es di Kampung Nelayan Merah Putih Pambang Pesisir dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan, diantaranya tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan ataupun perbengkelan, dermaga, serta fasilitas lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Pambang Pesisir Paslah mengatakan secara kasat mata pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terlihat hampir selesai. Namun, ia belum dapat memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah rampung 100% karena pemerintah desa belum memiliki dokumen gambar pembangunan, rencana anggaran biaya atau RAB, serta spesifikasi teknis sebagai dasar pemeriksaan. Ia juga menyebutkan hingga hari ini belum ada kepastian mengenai

0: fisik memang secara mata kasarnya kita perhatikan mungkin sudah rampung mungkin gitu.
1: Ya.
0: Tapi secara spesifikasi karena ini dibangun sebelum zaman saya menjabat dan sampai saat ini belum ada dilakukan penyerahan apakah ini ke Koperasi Merah Putih atau ke pemerintah desa. Ini masih belum ada jawaban yang pasti, belum ada kepastian gitu.
2: Siap. Menurutnya kejelasan status pengelolaan sangat penting agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui pihaknya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas tersebut. Ia juga berharap kejelasan mengenai status aset dan mekanisme pengelolaan segera diperoleh sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Pasla menyebutkan saat ini terdapat lebih dari 20 kelompok nelayan di Desa Pambang Pesisir dengan jumlah anggota secara keseluruhan mencapai sekitar 350 orang dengan jumlah nelayan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Impor pesawat tempur Rafale masuk data impor Riau, BPS jelaskan pencatatan terjadi karena pangkalan berada di Lanut Roizmin Nurjadin Pekanbaru. Awis Suryatmaja melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik

0: Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menjelaskan bahwa pesawat yang menjadi perhatian tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat, yakni pengadaan pesawat tempur Rafale. Ia menegaskan keberadaan pesawat Rafale di Riau bukan merupakan program atau kebijakan pemerintah provinsi, melainkan keputusan pemerintah pusat dalam bidang pertahanan dan keamanan.
1: Kemudian yang menyangkut tentang kenapa tadi menyoroti tentang Rafale. Jadi untuk Rafale ini adalah salah satu dari 5 urusan yang masih dipegang oleh pusat. Di antaranya moneter, peradilan, termasuk pertahanan keamanan. Ini adalah kebijakan pusat. Yang kebetulan saja untuk Rafale, pangkalan yang menjadi skuadronnya di Lanut.
0: Tersebut menunjukkan bahwa aktivitas impor dari Riau tidak hanya berasal dari sektor perdagangan umum, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang pelaksanaannya berada di wilayah Provinsi Riau. Demikian, Halim Suget Maja melaporkan.
2: Polisi pasang garis polisi usai grebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Santi Yunas menurunkan laporannya.
3: Area pub dan salah satu ruangan tempat hiburan malam MP Club di Kota Pekanbaru dipasangi garis polisi. Hal ini menyusul penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Riau sehari sebelumnya. Pemasangan garis polisi tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dalam operasi yang berlangsung, sebanyak 68 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari 47 laki-laki yang diperiksa, 42 orang diantaranya dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Sementara itu, 21 perempuan yang diperiksa seluruhnya dinyatakan positif mengandung zat tersebut.
4: Untuk barang bukti, ada yang didapat dari pengunjung, ada yang didapat dari waitress, kemudian ada juga yang didapat dari security, ya, karena ada juga yang kami dapatkan barang bukti dari orang yang mengedarkan orang luar yang datang ke situ kemudian jualan di dalam situ. Ini kami masih dalami apakah ada keterlibatan dari manajemen tempat hiburan malam ini.
3: Menanggapi hal tersebut, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai penggerebekan tempat hiburan malam tidak hanya sebagai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sebagai momentum mengevaluasi pengawasan terhadap tempat hiburan malam.
5: Kita tahu bersama bahwa selain tempat hiburan malam kan memang ada kawasan-kawasan tertentu yang mungkin menjadi sarang utama dalam peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Jadi upaya-upaya ini upaya-upaya yang bagus menurut kami yang tetap harus dilakukan. Apalagi ini menjelang akhir tahun, saya pikir intensitasnya akan semakin meningkat, maka pencegahan dalam bentuk razia pun harus tetap dilakukan sehingga ya kita boleh bilang para pelaku kejahatan narkotika itu dapat berpikir dua kali untuk melakukan aksi di Kota Pekanbaru.
3: Sebanyak 63 orang yang dinyatakan positif narkoba menjalani asesmen oleh tim asesmen terpadu TAT di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Hasil asesmen tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan proses hukum atau rekomendasi rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan Erik Muhammad.
6: Daerah harus memenuhi

0: sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, menghadirkan inovasi radar Eco Green yang berfokus pada pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan inovasi dan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung penilaian desa dan kelurahan berprestasi.
1: Kalau untuk penghargaan, kita sering ya, hampir setiap tahun kita dapat penghargaan. Ya kan, kemarin di Kelurahan Bandarsa, tahun-tahun sebelumnya di Ranai Kota. Nah, hampir kita di posisi ketiga, karena kan tentunya dengan ya, penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah itu, jadi itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun provinsi.
0: Radar merupakan singkatan dari Ranai Darat, sedangkan Eco Green mencerminkan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah. Selain inovasi tersebut, Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa juga dikenal mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta kesiapsiagaan melayani warga selama 24 jam.

0: sampah itu selain dari warga untuk lingkungannya jadi bersih, sampah-sampah yang digotong royong itu bisa untuk apa pupuk di ini kali pertama di Kelurahan Ranai Darat untuk mendapat juara tingkat provinsi. Administrasi dari kantor, dari posyandu, dari PKK, semuanya itu dinilai semuanya.
1: Melalui inovasi radar Eco Green dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat, Kelurahan Ranai Darat diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat peluang meraih predikat kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang menargetkan persoalan anak tidak sekolah atau ATS dapat tuntas secara keseluruhan pada tahun 2029 mendatang. Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kelurahan, tokoh adat seperti Nini Mama, Bundo Kanduang, serta seluruh elemen masyarakat melalui semangat sinergi nagari. Selengkapnya Melati Oktawina melaporkan.
4: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam bangku pendidikan. Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus dilandasi semangat kebersamaan yang mengakar pada filosofi budaya Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan. Maigus menjelaskan, ATS tidak selalu berakar dari impitan ekonomi, faktor pergaulan, lingkungan sekitar, perundungan yang memicu trauma psikologis, hingga pola asuh dan minimnya perhatian orang tua, turut menjadi penyumbang tingginya angka ATS.
5: Sebanyak 6.156. 60% bukan karena miskin, tapi karena pergaulan dan pengaruh lingkungan. Kalau miskin, Wali Kota Padang sudah punya program layanan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka tidak ada alasan bagi anak-anak kita untuk tidak sekolah karena tidak ada biaya, karena semuanya ditanggung oleh pemerintah kota. Program Pak Wali namanya Padang Juara. Anak-anak miskin, anaknya yang tidak mampu, mulai dari pakaiannya disiapkan, bukunya disiapkan.
4: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menambahkan, pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkannya untuk masa depan lebih baik. Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan non-formal melalui paket A, B, dan C bagi anak yang tidak bersedia kembali ke sekolah formal. Melati Oktawina melaporkan.
3: Masih dari RRI Padang, harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah seperti Jawa, Medan, dan Aceh. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
6: Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting terjadi setelah sempat turun menjadi Rp72.000 per kilogram pada hari Sabtu lalu. Pedagang cabai di Pasar Raya Padang, Novi, mengatakan kenaikan harga cabai merah keriting asal Padangaro dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah. Pasokan cabai dari Jawa, Medan, dan Aceh yang masuk ke Padang saat ini mengalami penurunan. Menurut Novi, pasokan cabai yang tersedia di Pasaraya Padang kini didominasi cabai lokal asal Sumatera Barat. Sementara itu, cabai merah asal Jawa masih masuk ke pasar, tetapi kualitasnya dinilai kurang bagus. Selain cabai merah keriting, harga cabai rawit hijau juga mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut telah bertahan selama lebih dari sepekan.
7: Rp80.000 padang haro, cabai Jawa lagi kosong, nggak ada yang masuk.
0: Selain padang haro, ada cabai lain kayak cabai Medan atau pada Aceh?
7: Kosong.
0: Kosong juga. Satunya cabai dari Sumbar yang ada?
7: Iya, cabai Sumbar yang ada. Kemarin Sabtu sudah sempat turun 72. Naik lagi hari Minggu sama sekarang. Ya, stok terbatas mungkin. Cuaca, panennya mungkin kurang. Stok dari luar pun nggak banyak yang masuk. Cabai Jawa jarang masuk, kualitas Jawa jelek. Memang dari petaninya mungkin sedikit. Hijau 60 sekarang, naik lagi.
6: Novi berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga cabai di pasaran agar kembali terjangkau oleh masyarakat. Menurutnya, tingginya harga cabai turut mempengaruhi daya beli konsumen dan omset pedagang. Ia mengungkapkan, konsumen yang biasanya membeli cabai hingga 1 kg, kini mengurangi jumlah pembelian menjadi 1/4 hingga setengah kilogram. Di tengah kenaikan harga cabai, sejumlah komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga. Bawang merah super dijual Rp20.000 per kilogram, kentang Rp13.000.

0: Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Artinya untuk investasi yang butuh bus listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau.
2: Batam mengalami pemadaman listrik selama dua hari terakhir tanpa kejelasan informasi terkait alasan blackout yang pasti. Versi PLN menyebut adanya binatang liar yang mengganggu pembangkit listrik. Sementara versi lainnya menyebut kerusakan terjadi di PLTU Tanjung Kasam. Namun di waktu yang sama, PLTU di samping Polresta Baralang juga tidak menunjukkan aktivitas dengan kepulan asap dan suara seakan tidak beroperasi. Buruknya pelayanan listrik yang dilakukan PLN Batam bisa mengakibatkan presiden yang buruk bagi usaha dan investasi di Batam. Pengamat sosial masyarakat Batam, Tain Komari, menyebut ketidakmampuan Batam dalam memiliki plan B dan plan C untuk kerusakan listrik tentu akan menjadi alasan bagi investor untuk tidak tertarik. Apalagi di waktu yang bersamaan, distribusi air di Batam sangat buruk, ditambah lagi cuaca kabut asap akibat kebakaran berskala besar yang juga mengganggu negara sekitar.
1: Ini kan menjadi atensi juga buat investor ketika mau masuk ke Batam gitu. Listrik sampai mati, blackout itu kan bukan main-main gitu. Artinya untuk investasi yang butuh listrik, bus listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau mereka mati, karena itu harus non-stop. Artinya itu harus ada jaminan, ya, tapi kan jaminan ini apa bisa dipegang. Nah kalau kemampuannya pas-pasan, kan ini harusnya bisa diantisipasi. Harusnya punya sistem cadangan, kalau terjadi seperti ini harus seperti apa yang dilakukan oleh PLN. Kan mestinya seperti itu.
2: Dengan buruknya ketersediaan listrik di Batam dan tidak mumpuninya pengelolaan air, tentu ini akan mengkhawatirkan masyarakat. Apalagi ada investasi data center yang hendak beroperasi. Dan dua sumber tersebut, yakni listrik dan air, menjadi konsumsi dari data center pula. Pada Senin 12 Oktober 2026, kami melakukan survei terkait cocok atau tidaknya investasi data center dengan kondisi tersebut. 65,22% menjawab menolak dengan investasi tersebut. Sementara 34,78% sisanya memilih alasan cocok dengan alasan sarkas dan tidak peduli. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Salter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Informasi selengkapnya disampaikan Bedianto.
3: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Salter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Pengantar kerja ahli muda BP3MI Provinsi Kepri Titi Delima Panjaitan mengatakan, layanan rumah ramah ini merupakan rumah singgah bagi PMI yang dideportasi melalui Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selama berada di rumah ramah, dikatakan Titi, para PMI ini diberikan layanan mulai dari makanan hingga kesehatan.
4: Deportasi di sana kan mereka akan diberikan pelayanan seperti makan, minum, mandi. Dan bagi mereka yang hamil akan dilakukan pengecekan kesehatannya. Bagi anak-anak akan diberikan makanan yang terkait dengan itu. Dan bagi yang sakit juga kita akan berkoordinasi dengan biasanya bagi PMI-PMI sakit yang dipulangkan itu juga kita berikan ke rumah sakit Bayangkara misalnya Albros gitu. Khusus yang sehat dan yang rentan itu di rumah ramah kita di kantor tempat ini Batam di Jumperium. Kalau kapasitas kita di shelter kita itu 100-an sih.
3: Sementara itu dikatakan Titi, PMI yang dideportasi ini karena pelanggaran keimigrasian seperti bekerja tanpa dokumen yang sah, izin tinggal yang tidak sesuai, overstay atau melebihi masa berlaku izin, dan masuk ke negara tujuan secara ilegal. Reporter RRI Batam, Beni Prabu melaporkan.
0: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputaran berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dedi Putra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, dan kita sudah terhubung dengan Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat sore juga, Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Nah, untuk esok hari seperti apa? Kalau hari ini sepertinya saat ini sudah kabut, ya masih banyak. Sepertinya kalau di tepi laut tadi katanya hujan, ya. Apakah besok juga sama cuacanya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perhatikan cuaca pada esok hari. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perhatikan cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan secara umumnya untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu diperakirakan berudara kabur namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, terutama untuk wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian pada siang hari diperakirakan berudara kabur dan hingga hujan intensitas ringan pada wilayah Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Dan pada malam hari diperakirakan berudara kabur, pada dini hari berudara kabur dan dengan potensi kabut asap. Dan selanjutnya untuk angin bertiup dari arah variabel hingga dari timur laut hingga utara dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 98%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan dan juga Lingga diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tambelan, Anambas dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap dampak sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara, dan juga diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dengan skala lokal atau tidak merata pada pagi dan siang hari. Dan juga diharapkan waspada terhadap gelombang laut yang mencapai ketinggian 1,4 meter atau dalam kategori sedang untuk di wilayah perairan Tambelan pada tanggal 14 Oktober esok hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Selamat sore.
0: Iya, sama-sama. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore ya. Untuk Anda yang saat ini stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, semoga informasi cuaca tadi bermanfaat ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Kali ini ada Afgan ya, untukmu ku bertahan.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau dorong Pulau Bintan memiliki pembangkit listrik sendiri. Langkah tersebut dilakukan pasca terjadi blackout di Tanjung Pinang dan Bintan akibat suplai listrik dari Batam mengalami kendala. Pendengar, anggota DPRD Kepri Rudi Chua mengatakan blackout yang terjadi pada hari Senin 12 Oktober 2020 ini merupakan evaluasi bersama. Pihaknya mendorong agar Pulau Bintan memiliki pembangkit sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung dari pihak lain. Pendengar, untuk lagu berikut ini dari Alexa, Selalu Ku Kenang.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Bergara PT PLN terpaksa lakukan pemadaman bergilir di Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Langkah itu pendengar dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi blackout akibat suplai pembangkit listrik di Batam masih mengalami kendala. Manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Tanjung Pinang Ruli Agus Widanarto mengatakan pada Senin 12 Oktober 2026 pagi, salah satu pembangkit listrik di Batam ini mengalami kolaps. Diikuti dengan pembangkit listrik lainnya yang juga mengalami kolaps. Akibatnya pendengar, suplai listrik dari Batam ke Bintan dan Tanjung Pinang mengalami kendala. Selama ini pendengar, suplai listrik untuk Tanjung Pinang dan Bintan bergantung dari kota Batam. Dan sebagai langkah antisipasi, pihaknya juga menghidupkan mesin pembangkit cadangan yang ada di Air Raja. Namun beban mesin tersebut pendengar hanya mampu mensuplai 37 MW. Namun rata-rata kebutuhan listrik untuk Tanjung Pinang dan Bintan itu sekitar 80 hingga 100 MW. Pihaknya pendengar melakukan prioritas penghidupan listrik untuk di lokasi prioritas seperti rumah sakit dan tempat-tempat vital lainnya. Masyarakat diharapkan untuk bersabar. Kemungkinan lokasi rumahnya dilakukan pemadaman bergilir sambil menunggu pembangkit listrik di Batam pulih sepenuhnya. Pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan ya dari Alexandra, lagunya Aku Sahabatmu Yang Mencintaimu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta adiknya Kaisang Pangarep untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional BGN. Klaim itu, pendengar, memberikan kesan bahwa penunjukan Kaisang sebagai Kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial maupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaisang menjadi Kepala BGN. Selain itu, informasi pada situs resmi Badan Gizi Nasional masih mencantumkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026 untuk menggantikan Nanik S. Deyang. Dengan demikian, tidak ada bukti resmi bahwa Kaisang ditunjuk sebagai Kepala BGN atas permintaan Wakil Presiden Gibran. Kemudian untuk selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui laman resmi Adaro Karir.com tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan pekerjaan yang disebutkan dalam unggahan tersebut, dan perusahaan sedang tidak membuka lowongan pekerjaan untuk posisi apapun. Dan pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim seorang polisi hilang selama satu bulan tanpa kabar pada Oktober 2026. Unggahan tersebut juga disertai sebuah tautan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto itu identik dengan unggahan di laman grid.id pada 2019. Polisi yang dalam foto itu adalah Barada Aldi. Ia merupakan anggota Brimob yang meninggal dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Mugi, Kabupaten Enduga pada 20 Maret 2019. Barada Aldi meninggal dunia dengan luka tembak di bahu bagian ketiak kanan. Tidak ada keterangan bahwa Barada Aldi hilang selama satu bulan seperti dalam unggahan yang beredar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar Pajak Keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT,

0: PPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
0: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
2: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik keluarga idaman muslim, disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185, dibacakan oleh Wirdatul Aini. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya dan segala kenikmatan yang tidak mampu kita hitung. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan terus menambah-nambah. Dan di antara kesyukuran yaitu kita dijadikan keluarga yang baik. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga adalah satu bangunan kecil yang sangat menentukan baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menuntun doa yang tentunya menjadi doa keluarga yang sangat indah, yaitu yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita baca di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran karangan Said Qutb, ini adalah doa yang merupakan karakter di antara karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Doa ini menjadi doa keluarga yang sangat populer dan memang sangat dibutuhkan, karena ibarat proposal yang sudah diajarkan oleh penerima proposal itu apa yang mestinya diminta, hal-hal apa saja yang diinginkan, ya, itulah yang diajarkan. Maka alangkah indahnya kalau doa ini menjadi bagian doa-doa kita kaum muslimin, karena dengan doa inilah insyaallah cita-cita kita untuk mendapatkan, untuk merealisasikan keluarga yang idaman insyaallah akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati atau penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Keluarga adalah sumber qurrata ayun. Jadi keluarga bukan hanya sekedar untuk membuat seseorang merasa senang secara duniawi. Kesenangan yang lebih tinggi adalah ketika suami, istri dan anak-anak berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin tidak cukup berdoa agar anaknya sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi. Tidak cukup. Karena sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi hanyalah tujuan duniawi. Tetapi juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan hamba yang soleh. Sebab keberhasilan keluarga menurut Al-Quran bukan hanya keberhasilan yang sifatnya material, akan tetapi keberhasilan membangun rumah tangga yang hidup dalam iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa ini dimulai dengan doa untuk memohon pasangan. Coba kalau kita perhatikan, min azwajina wa dhurriyatina, dari pasangan kami dan keturunan kami.
Ini menunjukkan pentingnya membangun keluarga yang soleh dari lingkungan terdekat. Pendidikan anak tidak dimulai ketika anak masuk sekolah, akan tetapi dimulai dari keteladanan ayah dan ibu di rumah tangga. Bahkan ya, kita diperintahkan untuk bagaimana memilih pasangan kita. Kemudian setelah menikah atau sebelum menikah bahkan, kita sudah ya, bahasanya sudah merumuskan visi misi hidup kita untuk apa. Bagaimana dan kemana bahtera kehidupan ini kita bawa. Maka nanti anak-anak kita, mereka akan belajar iman dari orang tuanya, dari kita. Belajar sholat dari kita, dari orang tuanya. Belajar akhlak dari orang tuanya. Dan cinta kepada Al-Quran dari orang tuanya. Banyak di antara kita seakan-akan menyandarkan bahwa pendidikan itu hanya ketika kita mendaftarkan di tempat-tempat pendidikan formal. Sementara pendidikan yang melekat dari sholat, kebiasaan sholat, ya, iman, kemudian akhlak, kebiasaan hari-hari, dan cinta kepada Al-Quran, itu adalah bagaimana anak-anak kita melihat kita ketika mempraktekkan ajaran atau syariat Islam. Maka tidak salah ya, apa yang sebetulnya sudah dirumuskan oleh ya, para pendahulu kita. Bahkan pendidikan secara umum dirumuskan untuk pendidikan formal. Itu yang ingin dicapai adalah iman dan takwa. Pertama dan utama. Baru diikuti dengan tujuan-tujuan yang lain. Sementara iman dan takwa ini adalah pendidikan yang sangat melekat. Anak-anak kita meneladani kita. Maka dari itu perlu kita pastikan bagaimana keteladanan ini ada. Yeah. Kemudian yang kedua, potongan doa ini adalah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Bagian yang sangat menarik sekali. Dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut Sayyid Qutb fi Dhilal Quran, permohonan ini bukan ambisi menjadi penguasa atau mencari kedudukan yang dimohonkan. Yang dimohonkan adalah agar seorang mukmin menjadi teladan dalam kebaikan. Jadi makna imam di sini dapat diwujudkan dengan menjadi teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak, teladan dalam keluarga, teladan dalam ilmu, teladan dalam dakwah, dan teladan dalam kehidupan sosial. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seorang ayah berharap anaknya soleh, tetapi sekaligus ia harus bertanya, apakah saya sudah menjadi teladan kesolehan bagi anak saya? Betapa banyak di antara orang tua yang kadang-kadang ya, hanya sekadar menyandarkan, kami sudah terlanjur sebagai orang tua seperti ini anak. Sana pergi mengaji, sana pergi sekolah. Biar kalian tidak seperti bapak. Maaf, ini adalah sesuatu yang ya, sangat kontradiktif dengan pendidikan yang semestinya kita berikan kepada anak-anak kita. Pendidikan secara langsung, pembiasaan, kebiasaan baik yang dipraktikkan orang tua, itulah yang akan menjadi teladan. Menjadi sesuatu yang mengukir dalam jiwa anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang besar dari ayat ini, doa ini mengajarkan tiga tingkatan cita-cita seorang mukmin. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Yang kedua, membangun keluarga yang soleh. Dan yang ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat. Maka dengan demikian, keluarga dalam Islam bukan sekadar tempat tinggal, tetapi madrasah pertama yang akan menjadi wadah untuk pembentukan generasi yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka dari itu mari kita betul-betul menjadikan keluarga kita sarana untuk betul-betul merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan dalam doa ini. Dan kita punya cita-cita besar bagaimana keluarga ini bukan hanya sekedar sebatas di dunia saja, akan tetapi bagaimana nanti tetap bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Adn yang di dalamnya nanti masuk ke dalamnya dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya dan dari anak keturunannya. Artinya keluarga yang kita bentuk, keluarga yang kita kondisikan, bagaimana nanti tetap menjadi berkumpul ya bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita. Dan para malaikat ya mempersilahkan untuk masuk ya ke dalamnya, yaitu di pintu-pintu surga yang kita idam-idamkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu betul-betul menyadarkan diri betapa pentingnya keluarga yang sudah kita bangun ini, sehingga kita serius untuk bagaimana mengembalikan kepada real yang benar sebagaimana doa-doa yang kita mohonkan. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarfa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu min al jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: jackpot, jackpot. Ayo,
1: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Apakah Anda merasa nyaman? Atau mungkin masih ada perasaan yang mungkin ya saat ini yang dirasakan oleh masyarakat Tanjung Pinang, Bintan, dan juga Batam. Mungkin masih belum nyala listriknya ya. Nah, mendengar berkaitan dengan pemadaman listrik mendadak atau blackout di sejumlah wilayah Kepulauan Riau, pendengar, ini berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan juga pelayanan sehari-hari. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiati, menilai, pendengar, kondisi ini menimbulkan gangguan hingga kerugian bagi masyarakat. Dan ia mengatakan, pendengar, pemadaman listrik ini turut mengganggu aktivitas di lingkungan sekolah, termasuk juga kegiatan para guru yang tetap harus mengajar ya, meskipun pembelajaran siswa itu dilakukan di rumah. Selain itu, pendengar, aktivitas perkantoran juga tidak dapat berjalan seperti biasa ketika pasokan listrik terhenti. Dan menurutnya, pendengar, masyarakat juga merasakan dampak pemadaman ketika hendak berbelanja maupun menjalankan kegiatan ekonomi lainnya. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan listrik berperan penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Nah, pendengar, ia menilai kejadian ini perlu menjadi perhatian untuk mengantisipasi gangguan serupa pada masa mendatang. Dan ia berharap PLN dapat menyiapkan langkah antisipasi agar pemadaman itu tidak kembali menimbulkan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Baiklah, pendengar, sembari Anda mungkin ya berada di rumah, tapi Anda masih bisa mendengarkan Pro 1. Kita simak ya lagu berikut ini ya.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Tentunya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker

0: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Langsung saja kalau bisa.
2: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70.000 personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya ya, oke. Oleh Kemenhut yang hanya 20.000 se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
2: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet TNI Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas Malvia Zung adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Sioping melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 13 event skala internasional yang
6: sukses. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
5: Ini panggil kita 4 minggu, tapi dengan partner-partner yang lain. Estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. Ada 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dan kita menggairahkan kembali investasi. konservasi utamanya di ekonomi digital.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2024 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
7: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
6: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrotin Azanah melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mengidentifikasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas tersebut. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa Promise Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan dan sifatnya katakan bottom up dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Pernah bahwa sampai dengan bulan 2026 ini volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi juga mengatakan kepada kami mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga

0: Turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
1: Memadamkan api di kawasan lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
0: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
1: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar, ya. Lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembahasan.
0: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran.

0: gejolak yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutlah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
1: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
0: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutlah di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali, dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Gunung Lokon di Kota Tobohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambekan melaporkan. Bobby.
3: Baik, Rudi dan pendengar, saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tobohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Angwa. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
4: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari

0: Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
1: Ya, terima kasih Pak Yandri dan pendengar, kobaran api yang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
3: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
4: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
3: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
5: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur,

0: perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
1: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainubu tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk

0: Heliana Zahra melaporkan.
1: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
1: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
2: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17.5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
3: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16.5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22.8 miliar.

0: sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November, menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
2: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari AFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah bisa. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk selanjutnya, pendengar, khususnya bagi umat Hindu, untuk malam hari ini Anda dapat menyimak mimbar agama Hindu, yang mana pada malam ini tentang pentingnya sebuah doa sebagai penenang hati.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran suci datang dari segala penjuru arah. Saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang pentingnya sebuah doa sebagai penenang hati. Bapak Ibu umat sedharma, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam siar agama Hindu. Namun marilah kita menghaturkan puja dan puji pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para maharsi yang bijaksana dan juga para terpelajar yang telah membimbing dan mengajarkan kita arti sebuah pengetahuan dharma. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, doa adalah suatu ungkapan rasa melalui suara setiap pemuja kepada yang dipuja, yaitu Tuhan dengan segala manifestasinya sebagai dewa, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Shiva. Di samping itu, ada juga doa-doa yang ditujukan kepada para leluhur maupun para buta kala dalam kehidupan manusia. Doa juga dihubungkan dengan segala aktivitas manusia berupa karma baik dan juga karma buruk dan segala usaha dan harapannya. Namun banyak yang terjadi, mengapa seringkali setiap kita berdoa, doa kita tidak terkabulkan. Kita senantiasa berharap sesuatu, bahkan timbal balik dari setiap doa yang terlantunkan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering muncul di hati umat sedharma. Kita sudah sering berdoa dengan tekad yang bulat serta kesungguhan hati yang baik dengan bersembahyang maupun melakukan berbagai ritual upacara. Namun yang sering muncul sebuah pertanyaan, mengapa setiap doa kita lantunkan sering bahkan belum juga terwujud? Doa bukan sebuah kata semata, namun doa adalah sebuah sarana komunikasi verbal para penyembah.
Di dalam ajaran agama Hindu, doa bukanlah suatu cara ataupun sebuah keterpaksaan, bahkan cara kita untuk memaksa Ida Sang Yang Widiwasa supaya setiap doa terpenuhi sesuai keinginan kita. Namun, Bapak Ibu perlu diketahui, Ida Sang Yang Widiwasa mengetahui segala keinginan para pendoa, apa sebenarnya yang dibutuhkannya. Namun seringkali kita memaksa supaya keinginan dari doa kita tercapai. Sehingga muncul sebuah pertanyaan kembali yang berulang-ulang tanpa kita menyadarinya. Disinilah Bapak Ibu peran usaha doa yang dilantunkan secara intens bagi setiap manusia Hindu. Doa merupakan komunikasi sakral untuk menghubungkan manusia dengan Sang Yang Widiwasa, memohon ketenangan batin untuk membangkitkan energi positif dan kesadaran spiritual Bapak Ibu. Doa bukan sekadar ucapan, permintaan semata, melainkan sebuah disiplin jiwa untuk bisa selaras antara perkataan, perbuatan, dan juga pikiran. Seringkali kita tidak sinkron berdoa antara perkataan, perbuatan, dan pikiran setiap kita melakukan doa. Doa sangatlah berfungsi, doa sebuah komunikasi spiritual untuk menjembatani kesucian hati yang keluar dari batin yang bergetar. Getaran suara yang muncul dalam diri berfungsi untuk membantu meregangkan pikiran dan sekaligus meredakan kekacauan pikiran. Doa juga sangat berfungsi untuk mengarahkan kesadaran diri dari sebuah kegelapan pengetahuan dan mengarahkan diri kita ke arah cahaya pengetahuan. Doa juga sangat berfungsi untuk sebuah perlindungan dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam ajaran agama Hindu, tersedia bentuk dan praktik doa. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sering kita mengawali sebuah doa dengan pranaum. Ini yang artinya adalah bahwa diri kita dan semesta raya berawal dari sebuah penciptaan, pemeliharaan, dan juga peleburan adalah Hida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengulang-ulang mantra serta doa secara rutin melalui japa menyebut nama suci Yang Widiwasa secara terus-menerus adalah sebuah bentuk pengabdian yang sangat dalam. Pengabdian yang sangat dalam yang saya maksud adalah dengan melatih diri secara terus-menerus, bukan tentang keterpaksaan, melainkan sebuah daya upaya dalam doa untuk membantu kesadaran umat sedharma yang berbahagia. Doa sebaiknya dan juga seharusnya dilakukan setiap hari,
diawali dengan bangun tidur, memulai makan, memulai acara, dan juga tidak kalah pentingnya saat kita memulai pekerjaan dan saat menjelang tidur juga sangatlah penting, sehingga kesadaran spiritual tetap aktif sepanjang hari. Ini artinya doa sangat membantu untuk stimulan tubuh dalam segala aktivitas. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, beberapa japa mantra dan doa telah tersedia di dalam buku-buku maupun susastra ajaran agama Hindu. Para resi agung dan terpelajar beberapa telah menyampaikan kepada kita, baik melalui tulisan maupun lisan. Inilah contoh-contoh yang pernah kita temukan dalam hidup ini. Di dalam ritual keagamaan, sering kita temui para pemimpin doa melalui beberapa tahapan dilakukan olehnya. Bukan berarti dengan mantra dan doa para pemimpin ritual kelihatan keren atau yang lainnya, melainkan sebuah tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Ini artinya bagaimana seorang pendoa bisa memberikan ketenangan kepada yang dipimpinnya. Sementara doa yang dilantunkan tidak memberikan ketenangan. Ini menandakan doa sangat berperan dalam hal secara spiritual. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, sering kali kita juga temui bahwa setelah kita berdoa, muncul juga kegelisahan yang terjadi. Ini bukan berarti doa yang kita lakukan tidak terjawab, melainkan doa yang seharusnya kita lantunkan untuk bisa terhubung seringkali diembel-embeli dengan hal-hal yang tidak pantas. Pantas dan tidaknya sebuah doa yang harus diucapkan umat sedharma adalah tentu doa yang pantas, yang penuh dengan kesadaran. Dengan penuh kesadaran yang kita lakukan, ketenangan pasti akan kita dapatkan jika dilakukan secara sadar. Saya akan memberikan sedikit analogi atau contoh. Jika umat sedharma secara sengaja memegang air dalam sebuah botol, namun di dalam botol tersebut kita menaruh beberapa sendok lumpur ke dalam botol yang berisi air yang bening, dan kemudian kita goncang-goncangkan secara terus-menerus, tentulah air yang ada di dalam botol tersebut menjadi sangat keruh. Hal ini seharusnya menjadi sebuah contoh yang memberikan gambaran di dalam sebuah jawaban setiap doa. Berarti doa yang kita lakukan sangatlah penting untuk memberikan ketenangan jika kita menyadari tahapan dari doa-doa tersebut.
Analogi air yang bening tidak sepantasnya diberikan lumpur kembali. Ini artinya doa yang kita lakukan secara sadar tidaklah penting untuk kita embel-embeli atau ada harapan-harapan yang tidak pantas yang memaksa diri kita tidak mendapatkan ketenangan. Kesadaran air inilah sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Namun, karena ada beberapa faktor yang telah kita lakukan seperti memberikan lumpur dan menggoncangkannya, air tersebut akan kelihatan keruh. Begitupun dalam setiap doa yang kita lantunkan maupun kita ucapkan dalam setiap aktivitas. Seyogianya dalam setiap doa memerlukan ketenangan dan keheningan supaya setiap doa dapat memberikan ketenangan secara jasmani dan rohani. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, dengan berdoa kita dapat memberikan vibrasi tenang terhadap semua makhluk di sekitar, di samping ketenangan yang kita dapatkan di dalam diri kita. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk malam hari ini saya Rima Melati akan undur pamit dari ruangan Anda, pendengar. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya bersama Erita Fitra Insani. Saya Rima Melati mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, mendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmadiyani kilometer 4 Tanjung Pinang, Jamrud Ada Pelangi di Matamu. Aduh, lagu ini tahun 2000-an dan kalau didengerin di malam hari ini, di suasana yang galau. Aduh, tolong mati lampu. Ya nggak sih? Hampir, kayaknya hampir rata nggak sih mati lampu dan pada ngungsi kemana ini ya? Tapi apapun itu, semuanya pendengar, semoga ini ada hikmahnya juga dan kita masih diberikan kesabaran yang tinggi, kesabaran yang kuat untuk menghadapi situasi yang ini tidak bisa kita elakkan ya, kondisi ini. Dan semoga semuanya baik-baik saja dan kita masih diberikan nikmat kesehatan di tengah kondisi kabut, mati lampu ya, semua sinyal juga agak bermasalah. Ya, semoga ini ada baiknya nanti yang akan kita dapatkan dari Yang Maha Kuasa untuk daerah kita. Erita Vita Insani hadir kembali di malam hari ini menyapa Anda di Tanjung Pinang Malam dengan informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan tentunya menemani aktivitas Anda di malam hari ini di edisi hari Selasa 13 Oktober tahun 2026. Akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dan sebuah mini drama Erita hadirkan dulu dari RRI Malaboh, judulnya Kriuk di Balik Doa Ibu.
1: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
2: Waalaikumsalam. Ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
1: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
2: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
1: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
3: Ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
2: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
3: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
1: Duh, anak dan Ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
3: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
1: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
3: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
1: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
4: Siap, baik bos.
2: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
3: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
2: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
3: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
2: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
3: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
2: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
3: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
3: Waalaikumsalam. Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
5: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
3: Ah, kamu Ren. yang benar, jangan cuma buat aku senang.
5: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.

0: nih, kampungan banget makanannya.
1: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
2: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita.
0: Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
1: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
0: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
2: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
1: Oh iya ya, bener juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
2: Oke Besti.
1: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
3: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB, dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
4: Assalamualaikum, permisi.
1: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
4: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basren?
1: Iya benar, saya sendiri Pak.
4: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basren ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
4: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
5: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
4: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik murni, Mamat, dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
3: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika bu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, gubahanku ya. Ada Jiva Viva Lab ya menyanyikan lagu ini. Ya, lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 20.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di malam hari ini malam kedua kita ya. Sejak semalam kondisi kelistrikan kita itu tidak stabil, bahkan pemadaman juga masih kita rasakan dari semalam hingga hari ini, meskipun sempat mendapatkan listrik hidup kembali beberapa jam, paling tidak itu dapat membuat kita lebih sedikit bersemangat lah ya dalam mengurus rumah, mengisi apa yang kita perlukan. Tapi ingat, jangan sampai kita panik dengan kondisi saat ini, karena hal-hal seperti ini juga bisa tentu membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat kita akan mengalami kerugian. Pastikan dengan kondisi mati lampu ini rumah dalam keadaan aman ketika Anda mungkin ingin keluar menikmati suasana. Tapi kalau untuk keluar saat ini juga kita masih dihantui oleh kabut asap ya. Apapun itu, keputusan yang Anda miliki, tetap hati-hati dan tetap jaga kesehatan di kondisi malam hari ini. Mungkin bagi yang memilih untuk berada di rumah saja, mungkin dapat nih menikmati waktu saat ini untuk ngobrol santai bersama keluarga tercinta, atau sekedar menikmati permainan tebak-tebakan atau sederhana bernostalgia, atau juga mungkin mendengarkan siaran radio seperti saat ini ya, karena memang untuk sinyal pun kita agak susah untuk berkomunikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, tetap jaga kesehatan Anda pendengar, tetap hati-hati di jalan, dan kondisi arus lalu lintas sendiri nih di sekitaran Ahmad Yani masih terpantau ramai lancar ya. Kalau tadi dari Simpang Batu 10 itu cukup padat merayap, hingga sampai Simpang Batu 5 kantor polisi juga masih padat merayap. Dan semoga hari ini, di malam hari ini, semuanya sudah mulai aman terkendali.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.

Ya pendengar, ada batas senja, kita usahakan lagi ya. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 20.48 menit waktu Indonesia Barat. Ada seorang seniman dari Jambi dan Palembang nih pendengar, menyuarakan tentang kritikan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang dilakukan melalui karya seni yang menggugah kesadaran masyarakat. Nah, kalau di Jambi, salah satu karya menampilkan perempuan berbusana adat mengenakan masker hingga respirator berdiri di tengah lahan bekas kebakaran, dan karya ini juga mempertemukan identitas budaya dengan gambaran kerusakan lingkungan akibat karhutla. Sementara di Palembang, isu serupa juga diangkat melalui pameran fotografi dan lukisan bertajuk Jaga Api Art Expedition. Dan melalui karya-karya ini, para seniman mengajak masyarakat memahami bahwa karhutlah bukan sekedar persoalan hutan yang terbakar, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan manusia dan juga kelestarian lingkungan. Karya seni ini pun menjadi medium untuk menyampaikan pesan bahwa menjaga hutan berarti turut melindungi kehidupan dan masa depan generasi mendatang.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hai hai, halo, selamat malam. Di malam hari ini, Rita Fitra Insani kembali hadir menyapa Anda di ruang rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu kita, lagu pop Indonesia tahun 90-2000. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu di malam hari ini, yang lagi galau-galau, mati lampu. Ayo bergabung bersama Erita di malam hari ini. Erita sapa dulu nih, sudah bergabung di 27100. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Seperti mati lampu, Erita.
0: Asik.
1: Seperti mati lampu.
0: Jeng.
1: Cintaku padamu, Erita, bagai genset tanpa
0: solar. Allahu Akbar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Apa masya Allah? Luahkan emosi itu.
1: Pokoknya kalau Erita ulang tahun dalam mati lampu lah. Erita.
0: Oh saya.
1: Karena ya Erita sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Nah ini spesial nih pantun nih, karena Erita suruh luahkan curahkan. Nanti Erita bilang ewah ya.
0: Oke. Okay.
1: Ketika rindu jadi remuk.
0: Ewah.
1: Remuk redam. Belum. Rupanya ada komanya Erita. Bentar ya.
0: Oke. Okay.
1: Ketika rindu jadi remuk redam.
0: Asik.
1: Angsa pun ikut terjun ke kolam.
0: Ewah.
1: Ketika lampu di rumahku padam.
0: Saya.
1: Hidup seperti di masa silam.
0: Amboi, amboi.
1: Nah, ini yang kedua nih, spesial Bapak Demang nih. Tipu aja miss call dia Erita nih. Nah, beli odol untuk sikat gigi.
0: Ewah.
1: Si Ucok makan Mariam.
0: Boy.
1: Tahu nggak Mariam?
0: Roti Mariam.
1: Iya tahu Erita, emang kalau soal roti jangan ditanya lah. PLN tidak mau ganti rugi karena pelanggan putus jaringan. Ewah, bodo amat kata orang PLN.
0: Yang penting gue padamin nih.
1: Kok jadi Erita yang
0: ngikir? Astagfirullahaladzim, itu emosi juga. Allahu Akbar.
1: Sebenarnya sih tadi pantun tuh buat tadi pagi.
0: Aha.
1: Ada Pak Rudi Cuan.
0: Oke, pas dialog.
1: Tapi kebetulan ketiduran Mas Labu habis subuh. Tapi Mas Labu gabungnya pagi yang 6:30 Erita.
0: Oke.
1: Kan Ardian sama Pak Sulis kan.
0: Benar.
1: Jadi kasih 2000-an ya Erita ya.
0: Iya, 92.000-an boleh.
1: Indo.
0: Yoi.
1: Versi AI ada nggak ya mati lampu ya?
0: Aduh.
1: Kayaknya ada deh.
0: Erita harus cari dan seleksi dulu itu.
1: Oh iya, betul, seleksi alam ya. Kasih itu aja lah. Ungu aja lah Erita.
0: Ah ungu yang mana? Sepakat Erita kalau ungu.
1: Ini apa? Padamnya hati ini, tret. Padamnya listrik ini, tret.
0: Itu dulu. Hampatiku ya.
1: Iya, oh, betul.
0: Oke.
1: Maafkan Prabu Erita, bukan maksud menyindir PLN.
0: Enggak apa-apa, sindir aja, enggak usah maksud-maksud. Sindir aja. Kok jadi kompor saya malam hari ini?
1: Iya, tiga komponen loh, air, listrik, sinyal ikut mati juga.
0: Allahu Akbar, memang.
1: Kata Pak Abdul Qadir, Pak Maman, kata Pak Maman, iya Mas Prabu, gimana nggak mau mati, air sama sinyal, rupanya itu dari listrik Erita.
0: Ya iyalah, pastinya.
1: Nggak kayak dulu. Dulu enggak Erita, kalau listrik mati air lancar.
0: Iya.
1: Gitu, sinyal pun aman juga.
0: Semua
1: dulu.
0: Pokoknya terganggu Mas, banking pun juga terganggu, ATM juga terganggu.
1: Iya kalau masalah sih ATM sih nggak keganggu, kenapa? Nah, karena kan itu jadi nggak ngambil. Kalau ngambil terganggu, berkurang.

0: apa, Omar, Kadang Merdu, Putri Merica, Mama Rika, Oma Sulami, Rahma, Rahma di Bukit Tinggi ya?
1: Batu Sangkar.
0: Batu Sangkar ya. Ya ikut berduka juga kemarin ada itu juga ya, banjir apa apalah. Semoga Kak Rahma ataupun yang ada di Sumatera Barat ya Rita ya, diberi kesabaran dan ketabahan ya.
1: Amin.
0: Iya, karena emang daerah sana dengerin Rita Tanjung Pinang Rita.
1: Oh iya.
0: Iya. Terus salam juga buat Kasarina. Kasarina pun miss call nih. Oh WA ya, katanya Mas Ratu salam kenal buat Erita tuh. Dari Kasarina dia. Katanya iya lagunya itu suka banget Kasarina. Ya iyalah masa ya dong.
1: Oke. Okay.
0: Salam buat semuanya lah, nanti dilanjutin nama Ilek atau Ilek biasanya lengkap dia tuh.
1: Uh-huh.
0: Oh ya Bang Iman sama Kak Jamilah ya, kadang lupa.
1: Oke.
0: Okay. Iya itu aja Rita, lebih kurang mohon maaf ya.
1: Sama.
0: Makasih banyak ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Prabu ya, penelpon pertama. Pertama aja udah heboh ya. Oke, di belakang Mas Prabu siapakah gerangan? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Unggur monitor.
1: Siap, Roger, Roger.
2: Roger tak tuh.
1: Kan sama dulu.
2: Baru hidup, baru kemak jam-jam 7 baru hidup lampu di sini.
1: Kami baru mati.
2: Baru mati?
1: Heeh.
2: Berarti kita gantian dong.
1: Iya, itulah dia.
2: Kirain kerja aja ada shift kan, rupanya mati lampu pun pakai shift-shiftan.
1: Betul sekali. Jadi mati lampu terpaksa lah satu kompi ikut di sini.
2: Mati lampu, mati air.
1: Jangan mati hati aja ya Yusuf ya.
2: Oh jangan dong.
1: Itu bahaya itu kalau mati hati. Cih, ceramah pula saya malam hari ini. Oke, lagu apa malam hari ini Yusuf?
2: Lagu 92.000 ya.
1: Yoi.
2: Saya mau minta lagu yang agak-agak sedih boleh ya?
1: Apa itu sedihnya? Sesedih apa sih lagu Yusuf?
2: Minta lagu Hingga Akhir Waktu.
1: Oh, Sheila Seven.
2: Penyanyinya Nainball.
1: Oh, Nainball kiraan Sheila Seven. Hingga.
2: Sheila Seven ada nyanyi lagu ini juga ya?
1: Ada.
2: Oh, saya pengen lagu yang dari Nainball aja.
1: Itu sedih juga sih.
2: Hah?
1: Bagus juga sih itu Sheila Seven. Nainball ya, Nain.
2: Iya, iya, penyanyinya Nainball.
1: Oke, sambil salamnya silakan.
2: Salam yang pertama tentunya buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Kak.
1: Iya.
2: Salam buat siapa lagi nih? Buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Tembeling bersama keluarga, semoga sehat.
1: Amin.
2: Buat Ibu Napsiah juga, buat Kadang Merdu, buat Mama Berlian, buat Kak Delia. Buat Ilek di Kijang, buat Bang Lukman, Bang Udin, buat Pak Hamzah Yusuf, buat buat Pak Umar, buat Pak Ahmad Irwan, Teh Dinda, Kak Sarina, Mas Prabu juga tadi barusan. Yang di NTT siapa Kak?
1: Kak A, Krispati.
2: Ya buat Bang Krispati, buat Mama Muda ya. Buat Bunda Sulami ya.
1: Oma Sulami.
2: Buat Oma Sulami, buat Bunda Yeni juga. Buat Pak Demang. Buat semua muajalaka dari penelpon yang ketiga nanti sampai yang terakhir. Di salam satu untuk semua.
1: Oke.
2: Ada Kak lagunya?
1: Ada dong.
2: Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Oke.
2: Yo, salam sehat selalu bersama keluarga Mbak Erita.
1: Siap.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Yusuf di Punggor. Baik, di belakang Yusuf ada siapa kembali nih? 2700.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Batu Sangkar. Kabarnya bagaimana?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Erita?
0: Kita secara fisik sehat, secara mental tidak sehat. Sudah 2 hari ini kami mati lampu, cukup lama ini Kak Rama. Aduh, hei.
1: Aduh, kalau di sana mati lampu, kalau di studio, di radio makan ada sarana pelengkapnya kan.
0: Iya sih, memang sih di radio memang, tapi di rumah.
1: Iya, di rumah
0: aja itu. Nanti keluar lagunya Merana, aku merana.
1: Yeah. Aduh, tapi nggak ada lagunya di sini, lagu dangdut, ya nggak?
0: Iya pula, itulah memang tak ada lagu dangdut. Oke, okay, kakak mau lagu apa malam hari ini?
1: Tahun 90-an ya.
0: Apa koleksinya?
1: Mencari Dirimu.
0: Dari?
1: Mencari Dirimu, Olivia.
0: Olivia, Mencari Dirimu.
1: Bukan Olivia. Aduh, lupa nih. Yang ini aja deh, enggak lupa Kak Rama penyanyinya.
0: Apa ya, siapa namanya? Oke, okay, apa?
1: Cintaku Kubawa Sampai Nanti, Olivia.
0: Cintaku
1: Kubawa Sampai Nanti, Olivia.
0: Aduh, oke,
1: okay. Ada.
0: Sebentar, saya kubawa.
1: Kalau enggak Mencari Dirimu tadi ya, udah tahu Kak Rama penyanyinya.
0: Siapa tadi penyanyinya?
1: Reni Selvi.
0: Sebentar nih, Olivia dulu, Cintaku. Oke. Ini lagu tahun berapa ya, Kak? 97.
1: 90-an. Reni Selvi sampai Olivia tahun 96, 97 lah.
0: Iya, jadi ini mau yang Olivia atau yang Cintaku membawa ku bawa sampai mati?
1: Kalau Erita suka yang mana?
0: Erita belum pernah dengar lagunya. Erita terserah kepada Kak Rahma. Kita dengarkan nanti yang mana pilihan Kak Rahma.
1: Olivia aja.
0: Cintaku Kubawa Sampai Nanti. Okay.
1: Yang masalahnya Roma orangnya happy ya. Jadi Kubawa Sampai Nanti.
0: Oke.
1: Salam setia buat Satu RI Tanjung Pinang.
0: Oke.
1: Salam sehat, sukses bagi selalu buat Erita. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Buat Rahma Sister, buat Putri Yasmin di Bekasi, salam sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Yusuf yang bergabung tadi ya, salam sehat. Buat Pak Hamzah Yusuf juga. Buat Kak Deli. Buat Bang Kuspati di NTT. Buat Marosi. Buat Kak Heni. Buat Bunda Yeni. Buat siapa ya? Buat Eyang Ucu. Buat Oma. Oma apa ya?
0: Oma Sulami.
1: Oma Sulami beserta cucunya Safira, salam sehat juga. Buat Pak Demang, buat Pak Udin, sama Pak apa ya? Satu lagi yang suka, pada Mayer ya.
0: Suka apa?
1: Yang suka soalnya kebalik-balik bacanya, kadang batu sangkar sangkar batu gitu.
0: Oh, Bang Ile.
1: Iya dia. Salam sehat juga, dan juga buat Mas Prabu di Batam. Pokoknya buat Bona di Kupang, buat Terinda di Bogor, buat Bu Farida di Padu, dan buat Tanjudin juga di Minahasa.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak, Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rama di Batu Sangkar. Penelpon ketiga kita. Saya sapa untuk penelpon keempat di WhatsApp kembali ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Malam.
0: Malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Akang, apa kabar?
2: Boleh rindu ke penyiarnya, boleh nggak?
0: Oh, boleh.
2: Oh, begitu. Merindukan boleh, memiliki jangan.
0: Yes, benar sekali.
2: Rindu itu bukan berarti ingin memiliki, itu kan? Rindu itu.
0: Oke, berarti lagunya malam ini tentang rindu-rindu nih. Rindu apa nih?
2: Nah, pokoknya kerinduan nih pokoknya.
0: Kerinduan dari Sheila Majid?
2: Ya.
0: Mau?
2: Sheila Majid ya boleh lah, okay. Apa-apa aja.
0: Nanti selo-selo, biasanya happy.
2: Karena saya dua hari ini nggak bisa kemana-mana, batuk pilek, cuaca kayaknya, aduh.
0: Oh.
2: Batuk terus tuh dari kemarin tuh batuk pilek. Udah di tenggorokan tuh bedeng batuk biasa ngus dua. Udah gimana udah enggak. Sampai kopi rokok juga di semata di pending dulu.
0: Oh iyalah harus itu Kang. Akang, ini ada dari Bob to Topoli kerinduan atau The Mercy dalam kerinduan?
2: The Mercy.
0: Oke. Dibungkus
2: salam. Dalam kerinduan hatiku
0: sebentar gitu. Ini tahun berapa nih? Ini tahun kita tahun ini
2: telah lama kau pergi sayang
0: Kang, tahunnya gak masuk Kang.
2: Lama kau gak masuk. Oh gak masuk.
0: Yang Bob
2: ingatkah ini aja? Kau pada diriku. Nah itu, nah, itu gak masuk itu.
0: Enggak. Bob Tuputoli masuk. Bob Tuputoli.
2: Bob Tuputoli kerinduan. Boleh lah mana aja.
0: Ah, tahun 91. Oke, okay. Salam itu siapa Kang?
2: Salamnya buat Pak Yusuf tentunya, Pak Yusuf, buat Pak Hamzah Yusuf juga, buat yang di Batu Sangkar Kak Rahma, buat Oma Sulami, buat Eyang Ucu masuk Eyang, buat Kak Berlian, Kak Serina, dan juga buat Mama DN, udah lama sehat ya, mudah-mudahan sehat ya mah ya. Sama ada pun dak Epa Ajijahnya keluarga, buat Kadika, buat yang di Solo setengah tuh mungkin Ibu Farida kayaknya, Teh Dinda, ada Bang Ilek, Bang Gapar, Bang itu Bang Bang Ilek, Bang Gapar juga Pak Umar tuh ya, ada juga buat Bang Kumis, Mas Prabu, Mbak Demang, dan siapa lagi ya, buat sama-samanya aja dulu ya. Kemudian salam mesra terupa juga ya. Mudah-mudahan mesra terus ya. Kalau saya Ahmad Wanu salamannya. Buat semua-samanya aja itu kan.
0: Oke. Okay.
2: Pak Erita.
0: Siap. Erita
2: Insani dengan sini.
0: Oke.
2: Okay. Ya, bawa buku dari Trenggalek gitu kan. Ke kota jalan istana, memang aku orangnya jelek tapi karena banyak wanita yang terpesona itu aja.
0: Oke deh, oke, makasih ya, ya Kang.
2: Makasih tuh, yuk. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kalau banyak terpesona enggak selalu galau lah Kang. Oke, penelpon terakhir nih sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus. Oke, baik. Silakan dicoba kembali.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Putri Kedondong.
0: Oh, Putri Kedondong, dah lama kita tak mendengar suara Putri Kedondong.
1: Baru muncul.
0: Kenapa Putri Kedondong baru muncul?
1: Gak apa-apa, biasalah, lagi bolak.
0: Kirain apakah mati lampu baru muncul?
1: Enggak lah, biasa lagi merampok-merampok lala kemana-mana.
0: Masya Allah, kemana-kemana rupanya.
1: Iya, jangan di rumah aja.
0: Oh, benar sekali, saya sepakat.
1: Ini lagunya apa, Kak?
0: Lagu kita lagu pop Indonesia, Putri.
1: Oh, pop Indonesia, lagu ini aja.
0: Apaan?
1: Nah, jangan biarkan. Tahu siapa itu?
0: Aku seorang diri.
1: Iya, itu.
0: Diriku
1: hanya untukmu sayang. Oh, sayang sih.
0: Dari siapa ya itu? Jangan. Oh. Oke, oke, oke. I see. Sebentar. Itu judulnya adalah. Oke, sambil dicari. Salam siapa nih, Putri?
1: Salamnya untuk Mbak Berlin, untuk Kak Wir, untuk Kak Putri Pondok, untuk Macima, ya, untuk siapa lagi, Mbak Dani, terus untuk Kak Sarina, untuk semua-semua ya, Kak, ya.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk yang di Minang ya, yang di Padang, yang di Payakumbuh.
0: Oke.
1: Terus untuk kakaknya sehat selalu ya.
0: Baik.
1: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan jalan usahanya.
0: Amin.
1: Ada lagunya, Kak?
0: Ada, berarti ya oke, yang sama Titi DJ ya. Ya. Oke.
1: Terima kasih,
0: Kak. Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Kedondong ya. Aduh, Putri Kedondong di mana tadi ya? Lupa nanya ya. Lupa ya, Rita. Oke, kita ke lagu dulu sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Ada Ungu, Hampa Hatiku.

0: Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami sapa kembali yang bergabung di malam hari ini di line telepon 27100 terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam Alika.
0: Aha, Kak. How are you?
1: I'm fine, and you?
0: I'm good, no good.
1: Gelap-gelap begini jangan macam-macam.
0: Oh, kok tahu kita gelap-gelap di sini?
1: Tahu saya. Kan ketawanya terus itu berarti gelap-gelap itu.
0: Ini dana gila, mungkin enggak gila. Aduh, masih sehat alhamdulillah lah gitulah, Kak.
1: Coba kalau lampunya kita mati-mati kayak bintang-bintang gini. Mau jadi teman-teman tapi mesra. Gelap-gelap gitu ada takut deh.
0: Insyaallah. Oke, apa lagu mau pengin diputar malam hari ini, Kak?
1: Tolong deh Alika putar lagunya Gerson Renata. Gerson Renata.
0: Kita tahun lagunya 90 ya, Kak?
1: Untuk kamu, untuk Rita.
0: Untuk kamu dari
1: Untuk kamu.
0: Gerson ya?
1: Gerson Renata, Gerson R aja ya. Ada dong.
0: Sebentar, ini lagu tahun berapa ya, Kak?
1: Itu kan belum lama-lama banget.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Asik. Itu paling itu saya paling suka gitu kalau ada permintaan langsung di oke itu asik gitu.
0: Aduh, oke, okay, bolehlah.
1: Salam pertama untuk pasti yang terutama dan tersayang itu ya Alika di studio.
0: Baik, terima kasih.
1: Baik.
0: Benar tahu. Lawannya Kak A.
1: Ya betul ya Ali. Alika itu yang pokoknya adik-adik yang tersayang dah. Selamat bertugas. Sampai tuntas nanti. Tuhan memberkati keluarga.
0: Amin.
1: Khususnya keluarganya Erika.
0: Siap.
1: Berikutnya ada tadi Mas apa itu ya, Mas Yusuf dari Batam. Berikutnya ada Putri Kedondong. Putri Kedondong itu siapa? Itu Putri Kedondong itu bukan gadis itu bukan ya?
0: Putri. Perempuan, putri.
1: Ya maksud saya kan gadis itu kan banyak nama dia itu kan.
0: Bukan beda.
1: Oh beda.
0: Beda.
1: Oh ya kalau gitu Putri Kedondong. Salam kenal aja Putri Kedondong ya. Selamat malam. Terus ada Mama Dani, ada Kak Hani, ada Bunda Permata di Putri Penyengat, ada ya Eyang Ocu. Siapa lagi? Ada Bang Udin, ada Ide, ada Pak Demang, ada Bu Yeni, Bang Bayu, dan siapa lagi ya? Oh iya, untuk Betapung hati ada di Putra apa di Tanjung Pinang ini di seputaran RRI ada Maimunah.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Ali.
0: Oke, terima kasih Kak A. Di NTT ya. Oke, di belakang Kak A. Rita, terima kembali Anda pendengar yang bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum, ruang rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kepiye kabare yo, Waras? Kok guyu?
0: Guyu lah, gimana lah lagi kan?
2: Lama tak gabung memang, tengah malas.
0: Kenapa malas?
2: malas ngecas, bukan malas gabung.
0: Kalau dah malas ngecas, sesudahlah macam mana lagi kan?
2: Kita di dah jauh nak pergi ngecas malas.
0: Mati lampu ke?
2: Lima, ah?
0: Ha? Ah, tak ada, tak ada, tak ada.
2: Iyalah, mencuri dia, mencuri dia. Ya. Aku nyanyikan lagu Basurit nanti baru tahu.
0: Janganlah, nambah sore pula tak gendong kemana-mana.
2: Ya, itu mantap, mantap, mantap, mantap.
0: Itu kah?
2: Ya.
0: Oke lah, bayi adalah lama tak dengar lagu itu ya.
2: Tak usah lah, lagu lain lah.
0: Oh, lagu apa?
2: Betaria Asanata.
0: Eh, kita lagu 90 lah bang. Yang mana dulu Betaria?
2: 80. Ada... Tak masuk lah ya 80. 90 siapa ya?
0: Banyak 90. Abang nak lagu dari Peter Pan ada, Dewa 19 ada, Samson ada, Leto ada.
2: Kalau model-model itu kan wajib lah kita.
0: Apa?
2: Apa dari siapanya?
0: Ya macam mana dari nyanyi dia?
2: Pergi pagi kita balik pagi.
0: Oh.
2: Berak.
0: Dari Armada.
2: Tak lembur rak.
0: Lembur iyalah pastilah pergi pagi balik pagi.
2: Tambah korma masuk belum?
0: Belum.
2: Dia malam ni ngorok ranai tak masuk juga.
0: Mati lampu ini, bang.
2: Ini saya telepon yang keenam dah ni.
0: Kok tahu?
2: Satu lagi yang belum dapat masuk.
0: Siapa?
2: Batam. Bakari lah, saya bakari supaya lah nak masuk.
0: Batam Nas Prabu dah masuk, Yusuf dah masuk.
2: Ya, Batam belum.
0: Oh, okay, I see.
2: Ada pedang diikat tali.
0: Ewa.
2: Jasima hitam di tepi pantai.
0: Saya.
2: Sambung.
0: Kita pula nyambung.
2: Alangkah senang di dalam hati.
0: Ewa.
2: Padi yang ku tanam sudahlah selesai.
0: Panen dong.
2: Amin. Besok kita balik. Sambung.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah selesai 3,5 hektar. Alhamdulillah dah siap. Oke, salamnya semuanya lah tadi yang di perempat dada. Ya Bang Udin lah, salam semua. Dengan Bang Arti dah salam semua tadi dah.
0: Oke deh.
2: Yang ketinggalan, siapa yang di Batu 7, anu, kilometer 17 siapa?
0: 17?
2: 17 apa berapa tuh, kawannya Dang Merdu. Mama Rosi.
0: Oh, Mak Rosi Batu 10.
2: Mak Rosi. Oke, selamat tugas, selamat bengi. Lenwon.
0: Oke. Kita nggak tahu jawabannya apa ekonomi itu ya. Oke, di belakang Bang Jais di Selat Panjang di WhatsApp yang tak sapa kembali. Halo, selamat malam Rumah Rindu.
3: Selamat malam Rumah Rindu.
0: Jauh kita dari Selat Panjang, kita ke Tanjung Batu.
3: Apa kabar?
0: Sehat bang, abang sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah, wasyukurillah. Sehat.
0: Hujan sana bang?
3: Tadi hujan lah ini.
0: Alhamdulillah.
3: Di Pinang hujan tak?
0: Di Pinang tidak hujan, mati lampu, tidak ada lampu, air. Udah dua hari nih bang, kami musim mati lampu.
3: Sama lah di Batam tuh kan, Batam sama di lampu juga.
0: Batam, Pinang, Bintan, sama tuh.
3: Sama ya? Macam mana boleh sama ya, heran nih gue.
0: Itulah kita sehati, sejiwa, dan seperjuangan. Tahu dia. Bang,
3: lagu ini tahun berapa nih?
0: Lagu tahun 92,000, apa nak lagu yang mana?
3: Stinky.
0: Stinky terus lah dia kalau tahun 90 hari. Tak ada lagu lain.
3: Lagu itu kan lagu nostalgila tuh.
0: Nostalgila tak tuh. Yang mana Stinky?
3: Stinky mungkin kalah. Biasanya kan tutup, jangan tutup dirimu. Ini mungkin kalah ya. Mungkin kalah. Oke.
0: Mungkin kah?
3: Mungkin kah?
0: Oke deh.
3: Kita kan selalu bersama ya.
0: Iya, dan terus
3: Adian tahu tuh.
0: Oke, okay, terus siapa lagu deh salam lo?
3: Pertama dan utama buat Erita yang lagi tugas. Tadi yang baru masuk tadi Bang Yaes ya. Bang Yaes lagi lapancang apa kayak kan?
0: Betul.
3: Kemudian Kak Jamila di Penyalai, ada Ika di Jambi sama Bang Siawan juga di sana. Kemudian ada Pak Kumis kita di Lai Linggu sana, ada Pak Amzah sebab kita di Jambi juga ya, Jambi ya. Kemudian ada Kak Bian kita juga, Kak Dia kita, ada Bunda Permata, ada Nyang Ucu, Bang Uden, Pak Wang kita ya. Terus ada Mas Prabu tadi dah masuk ya, Mas Prabu ya.
0: Udah.
3: Terus ada Puji Marica, Kak Dang Medu, Kak Sarina, buat Bang Awang, pokoknya buat semula ya.
0: Okay. Ha?
3: Buat yang Rita yang lagi tugas, selamat tugas ya. Selamat mati lampu tadi. Cobaan ya.
0: Cobaan.
3: Tapi di Karimun tadi mati lampu juga, di Karimun tadi.
0: Oh iya.
3: Mati lampu juga, tapi kan itu karena ada gangguan cuaca aja kan, cuaca. Kalau tidak tak mati lah. Okey lah tak.
0: Okey.
3: Dapat salam ni dari siapa tak tahu ni. Belum boleh, tak ada nama kan, tak ada nama. Kalau baik, mungkin Kak Sarina tak?
0: Oh iyalah.
3: Okey lah lah eh.
0: Okey sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Iman di Selat Panjang. Dari Selat Panjang kita meluncur kemana nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Luncur ke Batam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayang you.
0: Mati lampu kah?
4: Malam ini alhamdulillah ada. Tadi malam itu kepanasan Batam.
0: Mak,
4: tidak. Sampai pagi. Udah jam 8 baru hidup, 50 menit mati lagi.
0: Mak.
4: 11 baru hidup lagi sampai sekarang.
0: Ya Allah.
4: Pokoknya hari malam itu dari 6:30 sampai jam 7 malam baru hidup kan. Cuma 50 menit aja udah mati lagi. Sampai pagi. Jam 8 cuma 50 menit mati lagi. Dan 10:30 baru hidup, baru sampai sekarang Kak Sarina nyuci apa ih.
0: Sengsara aku sengsara. Sengsara aku sengsara.
4: Ini Kak Sarina nak tanya sama Erita.
0: Apa tuh?
4: Kalau disuruh pilih antara dua, mati lampu mati air, mana yang Erita? Erita mau kan?
0: Gimana? Tak mau lah tidur duanya.
4: Harus pilih salah satu.
0: Oh, biarlah mati.
4: Sama tak dengan Kak Sarina ini? Sama tak, yuk?
0: Apa dia? Kalau Kak Sarina apa?
4: Kalau Kak Sarina biar mati lampu, jangan mati air.
0: Betul.
4: Betul?
0: Betul, RT itu juga.
4: Tadi maunya dua-dua. Jadi pilih antara satu, sayang. Pilih aku atau dia, kan? Antara satu atau aku atau dia atau Bang Iman atau Bang Jais.
0: Aduh.
4: Kak Sarina, pilih. Kalau Kak Sarina biarlah mati lampu, jangan mati air sayang.
0: Betul.
4: Betul kan?
0: Betul.
4: Air itu perlunya. Kalau mati lampu ni kepanasan aja.
0: Betul.
4: Nanti kita boleh kita kukus sayang.
0: Alasan orang ngungsi karena mati lampu adalah karena tidak ada air. Iya kan? Udah lah mati lampu, iya. Air tak ada. Tapi kalau mati lampu masih mati, tapi air ada masih bisa bertahan.
4: Masih, iya. Kalau air mati, lampu mati. Ya Allah, itu semua cobaan. Apa kabar keluarga, sehat sayang Kyu?
0: Alhamdulillah sehat nih, di kantor semua.
4: Oh, di kantor semua?
0: Sebab mati lampu.
4: Masih mati lampu di sana?
0: Masih.
4: Ya Allah, kasihan lah kalau tinggal di rumah kan gelap ya sayang ya.
0: Itulah, ngikut semuanya.
4: Kalau kita kerja, iya tak apa. Lagunya tahun berapa sayang Kim?
0: Tahun 92.000.
4: 92.000 ya? 90. Kalau dari Rita Buter-Buter, Mas, sudah sayang.
0: Rita Buter-Buter yang mana dulu ya? Kita coba cek tahunnya.
4: Iya, seandainya aku punya sayap, ku terbang ke RRI.
0: Kalau kakak mau lagu itu, Gesha yang nyanyi, boleh?
4: Boleh.
0: Oke. Ketawa. Salam tuh siapa?
4: Rita. Salamnya buat keluarga Rita lah, sayangnya. Semoga okay. Saya selalu panjang umur, lancar rezeki. Pokoknya berjuta doa-doa terbaik tercurah dan terlimpah buatnya keluarga Rita, sayang ya.
0: Okay.
4: Ya tadi buat Bang Iman, Bang Jais, buat Bunda Permata, buat Ilek, buat Pak Hamzah Yusuf, Badang Merdu, Bang Jebat, Kak Deli, Mak Rica ya. Buat siapa ini yang berkilau-kilau itu, Kak Berlian, mm-hmm. yang lucu, buat satu dan semua lah sayang kiu.
0: Okay.
4: Juga. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang kiu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sarina di Batam. Erta bacakan WhatsApp yang sudah masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Erita, request lagu di batas kota. Di batas kota dari siapa nih Pak Hamzah Yusuf? Dari Yuni Sarakah? Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang ke Pulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Erita, selamat malam, semoga sehat, sehat teras dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Kita ke lagu kembali ya. Sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di sesi yang ketiga. Ada lagu yang request oleh Kang Irwan, kemudian Putri Kedondong, dan juga lagu yang request oleh KA ya.

0: Baik, dengan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kita terima kembali yang bergabung di malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Alhamdulillah dapat masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Rebut-rebutan ada sebelum Mak Udin itu, siapa yang masuk, siapa duluan aja kan.
0: Okay.
1: Alhamdulillah lampu berhidup.
0: Alhamdulillah.
1: Mak telepon sama Ardi, masuk Mama Dini, itu baru hidup lampu. Dan telepon pula dengan adik Rita.
0: Okay. Jam berapa mati tadi bang?
1: Dari jam 9 pagi.
0: Jam 9 pagi?
1: Maaf, baru jam 10 ini baru hidup.
0: Jam 9 pagi tadi?
1: Iya, dari pagi.
0: Allahu Akbar.
1: Ya, pesan mana lagi lah. Sampai di masjid tadi ngidupkan genset lah untuk azan ya. Ini pokoknya hidupnya barusan ini ya. Dapat nelfon sama Ardi tadi.
0: Semalam jam berapa mati bang? Sama kan, setengah 7 pagi.
1: Ya, malam hidup, dari siang sampai jam 10 baru mati.
0: 10 malam baru mati?
1: Ya, 10 malam mati, sampai pagi.
0: Oh, pagi itu hidup semalam?
1: Mana, mati juga.
0: Ya kan mati jam setengah 7 kan? Setengah 7 pagi.
1: Ya, pokoknya begitulah. Jalannya aja lah.
0: Oke lah.
1: Tambahkan hati. Kalau gitu kita coba Meriam Belina ya.
0: Yang mana Meriam Belinanya dulu?
1: Ya Meriam Belinanya sebenarnya lagunya banyak enak-enak nih.
0: Iya tahunnya dulu bang.
1: Kerinduan. Maksud tak kerinduan?
0: Kerinduan dari Meriam Belina?
1: Iya.
0: Sebentar. Kerinduan.
1: Enak, lagunya enak gak kira-kira lagi tuh.
0: Kerinduan Meriam Belina itu tahun, oh gak masuk bang?
1: Tak masuk.
0: Tak, 85 dia.
1: Kalau gitu Nostalgia Biru lah ya.
0: Nostalgia Biru kayaknya masuk gitu deh.
1: Masuk, ini putar itu.
0: Oke, salamnya bang.
1: Salam ya. Kita coba salam sama Wak Adinda Rika. Keluarga lah ya datang studio ya.
0: Iya bang.
1: Yalah, suaranya gelap nanti balik. Kata ada kejauhan nanti.
0: Karena tadi pas mati lampunya, pas kami nak pergi ke kantor mati lampu.
1: Jam berapa pergi?
0: Pergi dari rumah tadi jam 7. Mati lampu.
1: Iya lah, 7 pagi kan?
0: 7 malam.
1: 7 malam, kami dari siang. Tuntuk pikiran malam tadi sampai tak tidur kita kepanasan. Itu bukan saya, semua orang kepanasan kan. Oke lah, kita salam lagi. Berarti rapanya masuk ya.
0: Udah bang.
1: Tadi dengarnya ada siapa tadi ya, Kak Sarina.
0: Ada Kak Sarina ya? Ada.
1: Barusan Kak Sarina tuh baru buka radio tuh. Kak Sarina kira di Batam ya.
0: Okay.
1: Ada juga Kak Damardu, Kak Berlian, Bang Herman, Bang Bayu, juga Bang Kak Deli ya. Ada juga Wir yang lucu ya. Ada Ibu Irma, Ibu Yeni ya, Putri Merica, Macik Emah ya. Ada Mamu juga, Mamak Muda, Aida dengan Mak Dini ya. Di perempat pas Mamak Dini masuk, kita itu Abang Udin masuk. Terus ada Pak Kumis ya, Bang tadi Hamzah Yusuf ya. Salam buat Ika juga ya di Jambi. Ileng ya, Ileng. Ada Mak Dani. Tapi Mak Dani sama Mak Udin sama lah itu. Harus hijang di baru YouTube lampunya. Salam juga Mbak Kak Ria ya. Ada Bang Iman ya dari Tanjung Batu, Putra Kemalai. Ada Bang Lukman ya. Ada Putri Bungsu.

0: Siswa yang dari NTT ya, Siswati ya, Diona juga. Salam buatnya Mbak Rosi ya.
1: Oke.
0: Okay. Pak Demang ada Usup juga. Ada Kak Siska, Ibu Hani ya. Salam juga buatnya siapa lagi ya? Tak tersebut nama. Ano, Nek Pino satu masih ini. Ada juga si yang dari Pulau Penyala ya. Kak Jamila ya. Yang dari Pekanbaru, dari apa ya? Dari Pasir Pengarah ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kak Sal, ada Kak Rahmah juga di Batu Sangkar ya. Yang dari Surindo ada nama Yulita ya.
1: Mm-hmm.
0: Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
1: Waalaikumsalam.
0: Ditunggu lagunya.
1: Oke, Bang Udin, thank you. Bang Udin di kilometer 13. Erta sapa kembali yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
2: Ruang Rindu lewat lagu.
1: Oke.
2: Suaranya enggak kedengaran.
1: Iya, suaranya. Ah, ini pun oke, okay. tadi enggak muncul ini masuk atau enggak gitu ya. Kak Deli ini ya?
2: Belum gendang lagi.
1: Tunggu, putus-putus. Halo?
2: Halo, kedengaran nggak?
1: Oke. Okay.
2: Iya, tadi bukannya... kok masih nggak ada suara? Jadi aku hampir ketiduran tadi. Lagu kita ini Indo ya?
1: Iya.
2: Apa nih yang enak ini kita ya? Kalau Lola Jaka... ketuaan ya.
1: Apa?
2: Lola Drakel ketuaan ya.
1: Siapa?
2: Lola Drakel.
1: Lola. Lola.
2: Anggur merah tiga ya Lola Drakel. Lula.
1: Oh, Lula. Anggur merah.
2: Iya.
1: Itu masuk nostalgia deh kayaknya, Kak.
2: Benar. Udah tahu pasti enggak boleh. Ini aja deh.
1: Atau ini ada The Massive Cinta Ini Membunuhmu, ada band, ada The Drive Bersama Bintang.
2: Ini
1: Nika Ardila boleh, yang mana?
2: Judulnya?
1: Sudah ke Ardila.
2: Bukan, itu memang maumu. Benci bila ingat dirimu. Itu ya?
1: Oh iya.
2: Sandiwara Cinta.
1: Sandiwara Cinta. Oh,
2: iya. Takut salah.
1: Boleh.
2: Oke. Okay. Kita salam lah ya. Iya, anak-anak ngikut ke tadi ya.
1: Iya.
2: Yang gak apa-apa, bagus juga lah kan. Lebih tenang lagi kerja kan.
1: Benar sekali.
2: Seorang ibu rumah tangga itu, apalagi mati lampu, lebih tenang hidupnya itu kalau anaknya di bawah.
1: Iya, tadi kirain udah mati dari pagi, hidupnya itu jam 8 atau 9 malam kan, gak dibawa. Tapi jam 4 hidup, wah ini bakalan mati nih. Ternyata benar jam 7 malam mati.
2: Ya Allah, tau tak Erita, tau tak? Kan mati lampu tuh dari kemarin tuh kan setengah 7 kurang pas pakaian cuaca kan? Hidupnya semalam itu jam 8 lebih loh.
1: Oh, kami jam 9 lewat Kak, 14 terus, jam.
2: Iya, oh sampai sana lah. Gitu. Jadi mati lagi mau sekitar jam 1 atau jam 2 malam.
1: Oke.
2: Okay. Masya Allah, kan tadi lagi kan ada Pak Rudi juga kan di opini kan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah itu aku masuk itu. Jadi jam 10 itu hidup, mati lagi jam 2. Astagfirullahaladzim, tau tak tengah malam tugas yang kedengar tuh anak tetangga teriak-teriak nangis loh.
1: Iya Kak. Kita iya. Serba salah keluar asap kabut, nanti buka jendela asap kabut, tapi tutup panas.
2: Itulah kalau siang masih mungkin masih bisa lah Mbak Erita keluar. Ini sungguh tengah malam siapa nak keluar?
1: Iya.
2: Iya sedih juga. Jadi barusan hidupnya pas sama Mbak Erita buka dong 8:30 sama kayak tolong nih rupanya masuk di perempat tadi kan. Oh berarti sama lain kita 8:30 hidup.
1: Iya.
2: Ya mudah-mudahan aja lah ya jangan mati lagi lah. Pusing juga aku. Kulkas kita udah sayurnya udah mateng dalam kulkas tuh.
1: Betul sekali.
2: Ya mudah-mudahan aja lah ya. Mesti kita tetap semangat lah ya, optimis aja lah ya.
1: Iya harus Kak, jangan stres. Please jangan stres.
2: Iya, pusing kalau mati lampu tuh internet tak jalan. Kita nggak lihat nggak apa monitor lewat streaming pun tak bisa. Terpaksa pakai jalur lain lagi untuk telepon apa pro satu. Ini Mbak Erita, radio ini yang ada 1, 2, 3, 4 aja lah yang aktif.
1: Iya, pro 3 lagi di ini lagi ada perbaikan.
2: Enggak, 3 ini udah hidup.
1: Oh, udah hidup kah?
2: Udah. Soalnya aku ngecek tadi kan radio 1, 2, 3, 4 hidup, kok radio lain mati.
1: Oke.
2: Ya good luck lah buat pro satu lah ya, buat RRI lah ya. Ayo kita salam sedikit lah ya.
1: Boleh, silakan.
2: Ayo untuk Mbak Erita, sehat selalu lah ya, tetap semangat.
1: Amin.
2: Semoga Tuhan kasih berikan selalu umur panjang, rezeki lancar. Tuhan berkati keluargamu dimanapun saat ini berada lah ya.
1: Amin.
2: Terutama anakmu ya.
1: Terima kasih.
2: Tetap semangat. Ada di Bang Udin. Oh, makasih banyaknya Bang Udin ya. Kak Sarina juga thank you. Ada siapa tadi ya? Yusuf Tibatan kata sama masuk ya?
1: Ada.
2: Oh, iya, Yusuf Tibatan juga kasih. Yang ada di Manado juga selamat malam buat saudaraku yang ada di Manado, keluarga besarku. Dalus Polit bersama papaku sehat selalu. Yang ada di Mitra. Di Minsel ada Kakak Klis yang Manado masuk. Mudah-mudahan dia bisa masuk di malam ini ya. Ada tadi di Asasana di Asrama Angkatan Laut adikku Tila Ardamon, semoga saya selalu mami bagi sehat. Ada Kak Rahmat tadi ya di Batu Sangkar, Kak Deona di Kupang ya.
1: Oke.
2: Di NTT juga senggol semua. Tadi kayak terserah ada si Buah Manggis ya.
1: Siapa?
2: Iya, Buah Manggis, Bang Jais ya.
1: Oh iya.
2: Wah, aku manggil dia Buah Manggis tuh.
1: Iya. Cantik buah kali manggis. Namanya Buah Manggis.
2: Makanya dikasih pantun sama dia tuh si Buah Manggis.
1: Oke.
2: Putri Pondok, Putri Cikole, Putri Bungsu, Putri India, alias Sekarwangi, I love you. Mudah-mudahan sehat selalu lah ya sahabatku. Udah masih mah, Mamut. Mak Benaro, Mak Rika,
1: baik.
2: Mak Ucu, Mak Hitam. Aduh sahabatku yang tadi Bintan, semoga mendengarkan semua lah ya. Udah rindu aku sama mereka ini. Mak Putri, udah kangen juga nih ke kondisi ya. Mak Berlian, belum masuk. Bunda Permata juga. Siapa? Pak Umar. Masih selalu Pak Umar sama Bunda ya. Mama Dani, Kang Irwan juga di Bandung. Siapa? Pak Demang sehat selalu. Kenapa Pak Demang nggak monitor ya? Biasa monitor tuh.
1: Mungkin mati lampu kali kak.
2: Mati lampu ya?
1: Kan mau monitor digital juga susah kan, internet juga susah.
2: Iya. Mudah-mudahan aja lah ya.
1: Oke.
2: Cepat hidup semua. Ada Bang Uya juga, Ilek juga di Kijang, Bang Bayu. Oma Sulami tak terlupakan Oma, masuk Oma Bunda Hani juga. Oh iya Mbak Erita.
1: Oh saya.
2: Kemarin Bunda Hani minta nomor WA aku. Nanti Mbak Erita tolong kirimkan ya.
1: Oke.
2: Ke Mbak Anu ke sana lah. Nomor dia Bunda Hani kirim ke aku atau nomor aku kirim ke dia, tak apa-apalah. Soalnya okay. Diminta.
1: Oke.
2: Ya, tolong deh mendengarkan. Nah, pokoknya kita senggol semuanya. Bu Yeni lupa lagi. Oh ya Bu Sinta. Ya Bu Sinta tetap semangat lah ya. Semoga sehat semua. Oke, okay, kita tunggu lagunya ya.
1: Baik.
2: Oke, okay, thank you.
1: Sama. Bye. Kak Deli di kilometer 5 yang sudah bergabung. Eta sapa kembali di belakang Kak Deli. Halo, selamat. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Kok lambat masuknya, Fitra?
1: Lambat masuknya? Iya,
3: suara,
1: iya.
3: Suara Rita masuk di HP Pak Omar. Nah. Suara Pak Omar tak masuk di Rita. Ini baru masuk.
1: Ini di HP Matur. Maka tadi itu, berarti kasus nama kayak Kak Deli.
3: Iya, sangka saya Pak Omar tak mau nerima telepon lagi kan.
1: Saya kira teleponnya yang terputus.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Biarlah hatiku yang putus, tapi HP... terus.
1: Jangan lagi.
3: Pak Umar tak ada dengar radio dari pagi semalam sampai malam tadi.
1: Iyalah.
3: Dengar sebentar hanya Liza Andriani. Itu pun Pak Umar tidur tak bisa masuk.
1: Susah juga memang Pak Umar, memang. Nah, monitor pun kami pun di rumah juga monitor susah juga.
3: Iya. Semua matinya tadi berapa jam dari malam dari semalam mati jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Mm-mm. Baru hidup. Sekitar jam 3 mati lagi sampai jam 8. Iya. Ada ini kata Bunda jam 2 mati lagi. Ini baru hidup nih jam 7 tadi.
1: Mm.
3: Nah, depan RRI mati kan tadi Pak Umar tadi kan di Pamedan tadi nengok.
1: Mati, ini tadi hidup tadi jam berapa ya? 8:30 atau jam 9-an lah hidup dia.
3: Dah hidup?
1: Dah hidup.
3: Nah, syukurlah, mudah-mudahan jangan mati-mati lagi lah.
1: Di depan RRI, tapi belakang RRI ini, oh dah hidup juga rupanya.
3: Hidup ya. Bang Udin dia minta lagu apa dia?
1: Bang Udin Merembelina.
3: Oh, Daddy Dores?
1: Daddy Dores boleh, yang mana?
3: Ingin ku memelukmu.
1: Oke, okay. Salam untuk siapa nih Pak Umar?
3: Ingin ku memelukmu, Fitra Insani.
1: Okay. Kita putarkan.
3: Nah, berapa lah? Udah berapa Pak Umar? Nomor berapa nih?
1: Pak Umar yang ke 14.
3: 14 ya?
1: Uh-uh.
3: Oh, dari yang pertama sampai ke 13 tadi lah ya.
1: Oke.
3: Okay. Masuk si Delima tadi ya.
1: Iya Kak
3: Deli. Delima dia kan namanya kan Kak Deli.
1: Iya.
3: Tinggal di Batu Lima, jadi saya bikin namanya Delima. Deli Ma. Kan Batu Lima, Delima. Kan enggak salah.
1: Betul.
3: Nah, jangan dia tahu kuis paro aja, kuis bolu paro aja Pademang.
1: Oke.
3: Okay. Monitor Pademang.
1: Hah?
3: Pademang tak monitor.
1: Belum ada nih, belum ada WhatsApp, mungkin tak bisa monitor mungkin.
3: Mungkin lampu mati tak nampak dia.
1: Iya benar.
3: Yalah, dari penampuan pertama tadi sampai ke 13 termasuk delima tadi ya.
1: Mm-hmm.
3: Udah tuh ya, Kang Irwan Bandung, Teginda Bogor, Bang Mahmud di Palembang, Kak Ria di Bangka Belitung, Tadi di Minahasa, Edo Kalimantan, Kak Breda Palu, Kak Nona Pika di Manado, Bang Respati di apa ya, di Sintetik apa?
1: NTT.
3: Mm-hmm. Nona apa itu? Pika apa namanya itu? Biona di Bukupang ya?
1: Iya.
3: Yeah. Yalah, yang Ucu, Maita, Manoro, Mahinda semua orang Pinang, Kijang, Ilek ya.
1: Mm-hmm.
3: Prabu, Selina, Kiu tadi ya.
1: Mm-hmm.
3: Yusuf, Bang Gafar di BK lah masuk?
1: Bang Gafar belum.
3: Belum. Bu Yus, Pekanbaru.
1: Belum.
3: Pak Jumali, Bunda Isar. Ya lah Rika, Fitra dari Sabang sampai Merauke aja lah ya.
1: Baik.
3: Tamar utama untuk Rika Pertiwi, baliknya hati-hati.
1: Mm-hmm.
3: Semoga panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan langgam selanggam langgamnya ya.
1: Amin.
3: Baliknya hati-hati ya, mudah-mudahan selamat di sampai di rumah ya Fitra ya.
1: Oke.
3: Okay. Oke, Fitra, lagunya ditunggu Fitra.
1: Baik Pak Umar.
3: Ya, dah mau beli makan martabak ke malam ni?
1: Oh, enggak.
3: Enggak, puasa ya.
1: Oke.
3: Okay. Puasa aja lah.
1: Oke.
3: Okay. Suku-suku aja lah Fitra.
1: Oke okay, Pak Umar, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar ya, di Soekarno-Hatta. Baik, saya bacakan WhatsApp nih yang bergabung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu dari RP Kulit. Masih mungkinkah? Buah nih kita tengok tahunnya ya. Salamnya untuk Mbak Erita, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Salamnya untuk Mama Dani, Ibel, Pak Ahmad Irwan, Bang Iman, Pak Bayu, Pak Demang, Kak Sarana Kiu-Kiu, Mahmud, Mama Muda, Tedinda, Putri Merica, Eyang Ucu, Oma Sulami, Kak Deli, Bang Ilek, Bang Udin, Mas Krispati, Kak Yeni, Yusuf, Kak Berlian, semua fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Baik, terima kasih Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Kita ke lagu dulu. Nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung untuk sesi terakhir ya.

0: Baik, dengan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di pukul 22.50 menit waktu Indonesia Barat. RT Sapa kembali yang bergabung di malam hari ini di 27.100. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Telepon nih, Mbak.
0: Hah? Ini sinyalnya seperti kurang bagus ini. Halo, dengan halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mbak, nanti putus-putus pula.
0: Ya, halo. Baik, kita putusin ya. Sorry, minta maaf sekali. Sinyalnya kurang bagus sepertinya ya. Coba dicoba diulang kembali yang bergabung tadi di 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Kita masih ada dua kesempatan ya untuk Anda yang bergabung di malam hari ini. Silakan yang ingin request lagu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk Ibu Hani, lagunya ditunggu ya, nanti Rita hadirkan setelah pukul 11 kayaknya. Dan di malam hari ini selama duduk di sini di meja Pro 1 ya, di studio ini sudah beberapa kali nih terlihat mobil ambulans melintas ini. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga yang sedang sakit dipermudahkan ya. Semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Baik, kalau tidak ada kita langsung tutup aja karena waktu kita juga 10 menit lagi, 8 menit lagi berakhir di pukul di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada 4 lagu lagi yang akan kita hadirkan yang sesuai sudah di request tadi. Dan juga oke, untuk Pak Hamzah, kita lagunya tahun 90 ya Pak Hamzah. Kalau mau diganti boleh nanti Erita putarkan setelah jam 11. Baik, pendengar, kita tutup Ruang Rindu malam hari ini di pukul 22.53 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali di Ruang Rindu malam esok. Selamat malam dan sampai jumpa.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

Pendengar sering terdengarnya musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kami kembali mengudara untuk menemani Anda di hari ke-14 di bulan Oktober 2026. Hari ini pendengar, saya Liza Andriani kembali akan menemani Anda di Tajuk Pindang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Dan alhamdulillah pagi hari ini pendengar, cuaca kalau Liza lihat di laran sana sudah mulai turun hujan ya pendengar ya. Alhamdulillah sudah mulai terasa dingin-dinginnya karena hujan sudah mulai mengguyur kota Tanjung Pinang. Dan untuk listrik ya masih ada terjadi pemadaman di sebagian daerah. Tapi semoga saja di hari ini lebih baik ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan semoga Anda juga tetap semangat, bahkan lebih semangat hari ini dibandingkan hari sebelumnya. Apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Ya pendengar, kita akan awali Tajuk Pindang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan Ali Imran ayat 102 yang akan dibacakan oleh Hanafi Idham.

Sekarang, kita ingin mengetahui tutur kata dan cara berbicara beliau. Sebelumnya, marilah kita simak penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau adalah seorang yang rendah hati, lagi lemah lembut. Sangat senang jika perkataannya dapat dipahami. Di antara bentuk kepedulian beliau terhadap umat ialah dengan memperhatikan tingkatan-tingkatan intelektualitas dan pemahaman mereka di dalam berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat penyantun, lagi sabar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat teratur. Untaian demi untaian kalimat tersusun dengan rapi, sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Cobalah perhatikan kelemah lembutan dan keluasan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudi mengulangi perkataan agar dapat dipahami. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi perkataannya 3 kali agar dapat dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlaku lemah lembut kepada orang lain. Dengan sikap seperti itulah orang-orang menjadi takut, segan serta hormat kepada beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak laki-laki itu berbicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tenangkanlah dirimu. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng. Hadis riwayat

Indam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita melangkah ke acara Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan di studio Pro 1 bersama Liza pada pagi hari ini sudah ada Ustadz Rizaldi Siregar. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Bagaimana kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, bahagia selalu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Cuaca cukup dingin pada pagi hari ini Ustadz ya.
2: Iya, dan berair.
0: Oh, apa tuh maksudnya? Oh iya iya iya. Oke, pagi-pagi hari ini kita topiknya apa Ustadz?
2: Bersahabat dengan takdir.
0: Ah, menerima beberapa musibah yang belakangan ini melanda ya Ustadz ya. Bagaimana caranya kita bersahabat dengan takdir? Oke, kita akan buka juga di line telepon dan juga WhatsApp untuk ada yang bertanya kepada Ustadz Rizaldi pada pagi hari ini. Tapi sekarang kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Rizaldi dengan topik yaitu bersahabat dengan takdir. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, bahwa sudah merupakan sebuah ketetapan dalam kehidupan, apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, di permukaan dunia ini, serta di alam semesta ini, ini sebenarnya sudah berada dalam kecatatan Allah SWT, sudah dalam ketentuan Allah SWT. 50 ribu tahun kata Nabi sebelum diciptakan langit dan bumi, semua kejadian-kejadian yang akan terjadi dan berlaku di kehidupan dunia yang sementara ini itu semua sudah ditetapkan. Dan itulah yang disebut dalam bahasa agama kita dengan qada. Qada itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu kalau secara bahasa artinya papan yang terjaga, papan yang memuat semua kejadian-kejadian yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab qabla an nabra'aha. Tidaklah apa saja yang akan terjadi di muka di bumi ini dan juga di dalam diri kamu sendiri kata Allah, melainkan itu semua tercatat di sebuah kitab sebelum itu terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku para pendengar, nah oleh karena itu sebenarnya baik kita manusia ini menjalani kehidupan ini mesti dengan menerima dengan yakin, menerima dengan positive thinking ya. Karena apapun yang Allah sudah tetapkan di muka bumi ini sebenarnya adalah sesuatu yang terbaik. Dan kita tidak dibenarkan dalam kacamata agama yang terlalu merisaukan akan kejadian masa depan dan terlalu menyedihkan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Itulah yang Allah katakan, wala ta'asu min rauhillah, janganlah kau berputus asa dengan rahmat Allah. Semua kejadian itu mengandung kebaikan. Nah, walaupun memang dalam bahasa rukun iman itu ada bunyinya beriman kepada ketetapan Allah yang baik dan yang buruk semua datang dari Allah. Namun itu sebenarnya adalah bahasa untuk kita bahwa sesuatu yang baik itu adalah sesuai dengan ekspektasi atau harapan, sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi kita mesti yakin itu semua datangnya dari Allah dan akan membawa kebaikan. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, yang menyebabkan manusia ini akhirnya linglung ataupun bingung menghadapi hidup ini karena dua hal kata Nabi. Yaitu pertama, terlalu mencemaskan masa depan, yang kedua, terlalu menyedihkan masa lalu. Dalam bahasa agamanya, mencemaskan masa depan itu disebut dengan istilah hamun. Menyedihkan masa lalu itu disebutkan istilah hazanun. Makanya dalam satu doa Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada kecemasan masa, kecemasan yang belum terjadi di masa depan, dan juga kesedihan yang sudah terjadi di masa yang lalu. Nah, menyikapi beberapa persoalan yang terjadi pada hari ini, saudaraku, maka kita mesti juga memahami bahwa ini semua sudah merupakan ketetapan Allah dan sudah terdapat di Lauhul Mahfuz, yang untuk kita hari ini menyikapinya dengan ya syukur dan sabar. Itulah kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ya, luar biasa urusan orang beriman itu jika dia ditimpa dengan sesuatu yang dia sukai, yang sesuai ekspektasi, dia bersyukur, itu jadi kebaikan padanya. Apabila dia dihadapkan pada sesuatu yang tak dia sukai, ya, sesuatu yang buruk, ya, tak sesuai sama ekspektasi, dia bersabar, maka itu akan menjadi kebaikan untuknya. Ajaban li amril mu'min, begitu bahasa Nabi SAW. Nah, saudaraku, tentunya dalam menjalani kehidupan ini, ya, itu ada peran serta kita, peran serta makhluk. Itulah yang disebut dengan nama ikhtiar. Ikhtiar itu kalau bahasa agamanya, kalau bahasa kitanya adalah usaha. Ikhtiar itu berasal dari kata khiyarun. Khiyarun itu artinya pilihan. Maka apapun usaha yang dilakukan manusia di kehidupan dunia ini, itu sebenarnya adalah mengandung pilihan. Pilihan maksudnya adalah usaha itu bisa bernuansa kebaikan, dan usaha yang dilakukannya bisa bernuansa keburukan. Nah, hadirin para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah SWT. Nah, karena qada ataupun ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu kan itu masih misteri. Ya, kalau kata Rudolf Otto, mysterium tremendum et fascinans. Sebuah apa namanya? Sesuatu hal yang tidak diketahui, ya, mysterium tremendum, dan itu akan melahirkan sebuah sebuah keagungan et fascinans, dan itu akan melahirkan sebuah keyakinan. Qada itu tak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu semua kita di kehidupan dunia ini untuk menjalankan tugas kita masing-masing, lakukan yang terbaik. Usaha kita dua, ikhtiar. Ada yang baik, ada yang buruk. Sebagai contoh, katakanlah hari kita mengalami sesuatu yang tidak kita senangi, hutan terbakar di mana-mana, mati lampu, masya Allah, air tidak ada, hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, karena ini sudah terjadi, maka ini namanya takdir. Dan takdir itu adalah wujud daripada apa yang sudah ditetapkan. Nah, namun bagaimana kita menyikapinya? Karena ini sudah terjadi, maka bersahabatlah, terimalah. Namun di samping itu harus ada yang namanya evaluasi. Karena terjadinya hal ini, walaupun memang sudah dikodokkan Allah SWT, tapi ini kan ada campur tangan manusia, ada peran serta kita, ada tangan-tangan yang menjadi penjembatanan yang ingin terjadi. Dan ini terjadi adalah merupakan akses daripada perbuatan kita itu. Maka evaluasi itu harus dilakukan. Nah, maka di sana kita mesti menyadari, ya, orang-orang yang terlibat dalam sesuatu yang buruk itu, atau mungkin kita yang terlibat dalam hasil yang buruk itu, maka mesti melakukan, kalau itu kebaikan kita syukuri, kalau itu keburukan kita istighfari. Waduh, ternyata yang kulakukan itu begini jadinya, maka harus istighfar, mohon ampun, karena itu dosa. Apalagi sampai kalau akses dampak daripada perbuatan kita itu menyengsarakan orang banyak. Ya, maka kita harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jika tidak, maka itu nanti akan menjadi dosa yang berkepanjangan dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan azab dan penderitaan di hari kemudian. Nah, saudaraku, maka oleh karena itulah, ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk sesuatu yang sudah terjadi, ya sudahlah, kita bersabar dan kita evaluasi. Kalau itu ada dampak daripada perbuatan buruk kita, nah disitulah kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan. Nah, hadirin berbahagia, para pendengar yang budiman, hari ini ya langkah yang ditempuh itu tidak ada langkah evaluatif, ya. Yang ada adalah kita lepas tangan. Ya, kita sudah melakukan itu, tapi kita tidak menyesali, bahkan kita tidak melakukan perubahan-perubahan. Dan ini akan mengakibatkan murka Allah Ta'ala, sehingga qada Allah itu akan diperpanjang kepada kita. Keburukan itu akan diperpanjang. Karena yang Allah inginkan, ketika kejadian buruk terjadi, orang-orang yang terlibat di dalamnya harus menyadari diri dan melakukan perubahan, sehingga Allah pun akan campur tangan untuk kembali memperbaiki kerusakan itu. Itu yang diinginkan. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah Allah tampakkan kerusakan di darat dan di laut itu akibat perbuatan tangan kalian, kata Allah. Liyudzikahum ba'dalladzi amilu, itu Allah perlihatkan. Jadi Allah sengaja nampakkan nih, ya asap kabut di mana-mana karena dampak daripada kebakaran, dan itu pasti ada membakarnya. Ada otak-otak orang yang licik dan jahat, sehingga kebakaran itu begitu masif, yang sehingga pada akhirnya si pelakunya pun tidak tahu cara mengendalikannya, dan akhirnya lepas tangan. Nah, kata Allah, itu sengaja Allah nampakkan kepada kalian. Lidzuki liyudzikum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya kalian mau kembali. Jadi kalaupun para pelaku-pelaku musibah yang terjadi di mana-mana hari ini, dia menyadari istighfar dan ampun, yakinlah Allah itu akan turun tangan memperbaikinya. Yang penting ada kesadaran memperbaiki diri. Namun jika tidak, maka kondisi ini akan berpanjang. Mungkin ini akan berlaku sampai the end of the world, sampai kiamat terjadi. Kenapa? Tidak ada orang yang mau menyadari, pelaku-pelaku yang menyadari akan kesalahan yang dilakukannya, sehingga Allah murkanya berkepanjangan. Saudaraku, menyikapi takdir yang sudah terjadi, kita bersahabat. Tapi jangan lupa, evaluasi itu mesti dilakukan. Kalau itu ada andil kita dalam kerusakannya, maka istighfar itu adalah langkah yang terbaik. Mohon ampun kepada Allah. Karena kalau kita sudah mohon ampun, Allah pasti menerima taubat kita, dan Allah pasti akan memperbaiki semuanya. Saudaraku yang berbahagia, alam semesta ini sebenarnya Allah ciptakan teratur. Dan kita manusia itu Allah takdirkan, Allah hantarkan ke muka bumi untuk menjadi pengatur, bukan penghancur. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah katakan, Allah lah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, dan menciptakan kalian manusia, wasta'marakum fiha, untuk menjadi pemakmur, pengatur, pemelihara. Ini sudah bagus, diatur, ditata kelola dengan baik. Tapi ternyata kita malah menjadi penghancur. Demi untuk keserakahan diri kita, kita hancurkan alam ini, tak memikirkan bagaimana kelangsungan masa depan. Akhirnya bencana Allah turunkan. Bencana ini bukan karena Allah murka, tidak. Liyudzikahum ba'dallazi amilu, Allah nampakkan supaya kalian sadar, la'allahum yarji'un, agar kalian semua kembali. Saudaraku, menyikapi berbagai macam musibah hari ini, sudah saatnya kita harus bertaubat secara totalitas, minta ampun kepada Allah. Semua kita mungkin punya andil atas kerusakan alam ini. Paling tidak kita tidak menasihati si pelakunya, itu mungkin andil kita. Ya, kita biarkan, kita dukung, kita bersorak-sorai, kita tepuk tangan kepada orang-orang yang kita tahu justru dia pengrusak alam ini, tapi karena suatu kepentingan yang kita inginkan, malah kita mendukung, mendorong, sehingga pada akhirnya yang bersalah itu pun masih terlambung, tak sadarkan kesalahannya, akhirnya kerusakan terjadi di mana-mana, dan Allah Ta'ala tetap murka kepada kita. Saatnya kita harus istighfar, jatuhkan kening kita kepada Allah, mohon ampun kepada, sudahlah, untuk apa juga dunia ini tercari-cari. Dunia ini sebentar lagi akan tinggalkan juga. Mati-matian cari dunia, akhirnya meninggal dunia. Kita akan meninggalkan sebuah catatan luka anak bangsa bahwasanya kita adalah pelaku penghancur alam semesta. Saudaraku, sadarlah apa yang kita buat pasti akan kita pertanggungjawabkan. Dan ya, sadarlah bahwasanya hidup kita ini akan kita akhiri dengan yang namanya kematian. Mari kita bersahabat dengan takdir. Karena ini sudah terjadi, maka kita nikmati. Yakinkan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kita doa semoga semua yang terlibat dalam kehancuran ini bertaubat kepada Allah SWT, dan kemudian menghentikan perbuatan busuknya, perbuatan liciknya, ya, sehingga pada akhirnya kita kembali kepada tatanan kehidupan yang teratur, makmur, lagi akur sebagaimana yang Allah tetapkan dalam kehidupan alam semesta ini. Semoga Allah berikan kepahaman kepada saya dan semua kita untuk jangan lagi mendukung atau mengusung orang-orang yang berbuat kehancuran. Karena kalau kita tak mendukung, memberikan spirit semangat kepada mereka, maka kita berarti punya andil atas kehancuran ini bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
0: Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Rizaldi pada pagi hari ini, silakan, sudah kami buka di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811-778-9830. Bisa juga Anda kirimkan pesan ya ke 0811-778-9830. Nanti akan Liza bacakan untuk dijawab oleh Ustadz Rizaldi pagi hari ini ya. Topiknya bersahabat dengan takdir, pendengar. Silakan di line telepon 27100 atau di WhatsApp atau kirimkan pesan, nanti akan dijawab oleh Ustadz Rizaldi jalan ke pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Kita ke WhatsApp dulu. Satu ada dari Ibu Mia. Selamat pagi Ustadz, bagaimana cara membedakan antara menerima takdir dengan menyerah pada keadaan? Ini mirip-mirip, beda-beda tipis mungkin ya menurut Bu Mia. Jadi bagaimana caranya Ustadz membedakan antara menerima takdir dengan menyerah pada keadaan? Oke, bisa jawab dulu Ustadz.
2: Baik, silakan. Bu Mia, dua kalimat itu sangat berbeda. Kalau menerima, ya itulah yang kita bersahabat tadi. Ya, karena sebagaimana perintah Nabi sebenarnya, sesuatu yang kau suka, ya, sesuatu yang kau alami, tapi tak sesuai sama harapan, kau bersyukur, bersabar saja, lakukan perbaikan, nanti itu akan menjadi kebaikan nantinya. Ya, kalau dapat sesuatu yang kau senangi, kau bersyukur, itu jadi kebaikan padanya. Itu konsep menerima. Melakukan penerimaan tapi sembari kita melakukan perbaikan-perbaikan, ya, tidak dengan berkeluh kesah, ya, tetap dengan optimisme, itu menerima. Kalau yang kedua, menyerah, nah itu semacam ada kepasrahan yang penuh dengan give up, ya. Menyerah itu berarti ya udah lantaklah gitu ya. Nah itu menyerah, pasrah dalam artian negatif. Nah, kalau menerima, ya, itu mungkin pasrah dalam arti positif karena ada tindakan kebaikan yang akan dilakukan. Kalau menyerah, tidak. Dan dalam agama, menyerah dilarang. Itulah yang kata Allah tadi, janganlah kau berputus asa daripada rahmat Allah. Apapun terjadi ini, walaupun kau lihat ini buruk, ada abu asap di mana-mana, kebakaran di mana-mana, ya, tetap optimis. Ini badai pasti berlalu. Nah, nggak boleh. Iya, tetap semangat. Karena Allah itu kan sebenarnya menguji kita ini, mengingatkan mana, kau salah kau ya, kau diberikan jabatan, kau lakukan semena-mena ya. Nah, gitu deh.
0: Kita ke telepon dulu, Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera selalu, Ustaz.
0: Oke, silakan Pak Maman.
3: Iya, menarik sekali ini kesabaran ya, menguji kesabaran. Nah, dalam kondisi yang menurut saya ini momentumnya pas sekali seperti yang disampaikan tadi. Kita ini diuji kesabaran, Pak.
2: Iya, Pak.
3: Tapi kita melihat dalam kondisi yang sekarang ini, pejabat kita yang lain tidak pernah hadir membela rakyat dalam keadaan seperti ini. Jadi kesabaran seperti itu kalau sampai terlepas gimana, Pak? Kadang-kadang ada yang menghujat, ya kan? Karena saking kesalnya dengan pejabat. Seperti Ustaz tadi sampaikan, pejabat itu waktu menjabat harusnya punya kekuatan untuk membela kita. Namun, kenyataannya tidak.
2: Yeah.
3: Seperti yang kita alami saat ini.
2: Yeah, Pak.
3: Itu momentumnya. Jadi untuk menyikapi seperti ini, sampai misalnya ada yang menghujat, mengapa, ya kan? Apakah itu salah, kan?
0: Okay.
3: Kalaupun salah itu, yang sebaiknya seperti apa? Karena kalau kita terlalu lembut, pejabat kita ini tidak mau tahu semuanya. Okay. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz.
2: Maka mungkin kalimat yang tepat, Pak, bukan menghujat, tapi nasihat. Yang agama suruh kepada kita nasihat. Nasihat itu adalah memberikan masukan untuk perbaikan. Kalaupun dia tak terima, ya itu urusan dia lah. Yang penting tugas kita adalah memberikan nasihat supaya kita termasuk dalam kategori watawasobil hak, watawasobil sob. Haruslah menghujat, no sebenarnya. Menasihat, yes. Nah makanya ya dalam sebuah hadis saya katakan jihad yang paling besar itu adalah menasehati pemimpin yang zolim. Nah, cuma persoalan sekarang ini persoalan juga ya, bagaimana cara mereka, cuma kan mereka tak mau terima nih. Nah lagi-lagi tugas kita yang menyampaikan. Nah makanya kami para penceramah dengan corong mubalik inilah dikasih kesempatan mik mutiara pagi, kami hajar aja lah ya kan. Wahai para orang-orang terlibat, kita tak bilang pejabat ya Pak ya, orang-orang terlibat dalam kerusakan alam ini yang menghancurkan, membakar, yang memberikan izin siapapun dialah, maka bertaubatlah kalian. Ini akses dampak perbuatan kalian. Kalau kalian tak taubat, Allah akan perpanjang ini musibah. Tapi kalau kalian bertaubat semua, ya mungkin kami juga mungkin terlibat ini karena enggak mengingatkan mereka secara langsung. Semua kita mesti bertaubat. Nah, berikan nasihat supaya apa? Allah akan rubah. Kembalikan pada Allah. Karena semua ini terjadi atas kehendak Allah. Itu yang di awal kita katakan, bersahabat dengan takdir dan bersabarlah kita sembari melakukan perbaikan-perbaikan untuk ke depan bersama dengan cara taubatan nasuha dan saling nasihat menasihati. Sesepakat dengan Pak Sarman.
0: Oke. Mungkin di akhir sesi ini Ustaz, kesimpulan atau juga yang mau sampaikan untuk pendengar, silakan Ustaz.
2: Sudah semua kayaknya.
0: Yang perlu ditekankan mungkin Ustaz.
2: Yang perlu ditekankan, masya
0: agar
2: Allah,
0: agar kita bersahabat dengan takdir.
2: Iya, oleh karena hari ini janganlah berburuk sangka. Ya, hujat kata Pak Salman tadi jangan juga. Lebih baik kita melihat ke dalam, looking ke dalam diri sendirilah. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Sikirkan debu yang masih melekat, kata Ibit Gadi.
0: Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Walaupun singkat tapi adat dan semoga menjadi renungan dan juga perubahan ya untuk ke depan lebih baik ya Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz, saya selalu Ustaz. Amin. Terima kasih juga untuk ada yang sudah mendengarkan Mutiara pagi hari ini dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kasus ISPA di Kepulauan Riau meningkat 2 kali lipat akibat pencemaran udara dari kabut asap karhutla kiriman. DPRD Kepulauan Riau dorong Pulau Bintan memiliki pembangkit sendiri. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kepulauan Riau meningkat hingga 2 kali lipat akibat pencemaran udara dari kabut asap karhutla kiriman.
1: Kasus ISPA di Kepulauan Riau meningkat 2 kali lipat akibat asap karhutla kiriman. Gumpalan asap ini mendorong kenaikan kumulatif kasus ISPA sebesar 11,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Pencemaran udara akibat kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga Oktober 2026 berdampak buruk bagi kesehatan warga Kepulauan Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencatat lonjakan tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut hingga 2 kali lipat ketimbang bulan lalu, dengan total penderita mencapai 4.415 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Yose Susanti, menjelaskan bahwa kondisi udara paling buruk dalam 2 hari terakhir terjadi di kota Tanjung Pinang. Tingkat konsentrasi partikel udara di daerah tersebut menembus angka 164 mikrogram per meter kubik, yang masuk dalam kategori tidak sehat. Dari pemetaan pihak Dinkes, ada 4 daerah yang saat ini berstatus kualitas udara tidak sehat, yaitu Tanjung Pinang, Batam, Kepulauan Anambas, dan Karimun. Gumpalan asap ini mendorong kenaikan kumulatif kasus ISPA sebesar 11,4% dibandingkan bulan sebelumnya.
2: Bulan lalu itu terjadi kenaikan 2 kali lipat, sekitar 800-an. Itu di 7 kabupaten. Ya, jadi kabut asap ini terjadi di
1: Kota Batam menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 3.025 penderita atau naik 19,3%. Sementara itu, kenaikan persentase tertinggi terjadi di Kabupaten Karimun yang melonjak 36,8% dengan total 249 kasus. Dinas Kesehatan Kepri mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta mewajibkan pengguna masker standar kesehatan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah, kecamatan, dan Puskesmas Tambelan terus mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
3: Edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker terus dilakukan unsur pemerintahan Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Mengingat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kalimantan masih menyelimuti sebagian wilayah di Kecamatan Tambelan, bahkan Kabupaten Kota di Provinsi Kepri. Camat Tambelan Asmawi menjelaskan kabut asap dampak karhutla di wilayah kerjanya tersebut telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2026. Pada awalnya kabut asap tersebut terjadi hanya sesaat karena terbawa hembusan angin sehingga kabut asapnya berkurang. Namun demikian, ketika dorongan angin berkurang pada saat musim cuaca panas, maka kabut asap bertahan cukup lama. Akan tetapi, belum mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya jarak pandang. Guna menjaga kesehatan masyarakat dampak kabut asap, pemerintahan Kecamatan Tambelan, kelurahan, dan desa bekerjasama dengan Puskesmas Tambelan untuk terus mengajak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah agar selalu menggunakan masker, supaya dapat mengurangi dampak dari kabut asap bagi kesehatan masyarakat. Apalagi belum diketahui secara pasti sampai kapan berakhirnya kabut asap kiriman dari luar Kepri.
4: Itu sudah pasti sesuai dengan himbauan dari Puskesmas untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi. Selain mengkhawatirkan, walaupun begitu dari Puskesmas berkoordinasi tetap menghimbau untuk yang apabila ketebalan dari kabut asap tadi tebal, ya dihimbau untuk menggunakan masker tadi.
3: Camat Tambelan Asmawi mengatakan sesuai kesepakatan proses belajar mengajar bagi siswa SMA sederajat dilakukan seperti biasanya, namun tetap memakai masker. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus melakukan screening TBC dari 1.061 sampel, 6 orang positif TBC.
5: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus melakukan screening tuberkulosis atau TBC yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis Hingga pemeriksaan terakhir yang disampaikan, screening telah dilaksanakan di 37 titik mendeteksi kemungkinan kasus TBC di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan, setiap titik pemeriksaan menargetkan sekitar 100 orang. Dari kegiatan CKV, sebanyak 1.601 sampel telah dikirim untuk pemeriksaan dan hasil yang sudah keluar menunjukkan 8 orang positif TBC. Rustam menjelaskan, masyarakat yang terkonfirmasi positif TBC langsung mendapatkan pengobatan sesuai ketentuan. Penanganan juga dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien, terutama anggota keluarga yang tinggal serumah.
6: Jadi tiap titik kan 100, jadi kalau 30 titik ada 3.700 kan ya, berarti ya orang yang sudah ini. Kemudian kita sudah mendeteksi ada sampel dahak itu yang sudah kira kirim 1.601. Dan dari 1.601 yang sudah keluar hasilnya, itu ada 8 yang diketahui positif TB.
5: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus mendorong deteksi dini agar kasus TBC dapat diketahui dan ditangani lebih cepat. Masyarakat yang mengalami gejala atau memiliki kontak erat dengan pasien TBC diimbau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pencemaran udara akibat kabut asap?
7: Nama saya Lia. Mengenai kabut asap yang terjadi di Indonesia sekarang ini, tentunya apalagi di Kota Tanjung Pinang, ini sudah sangat mengganggu sekali. Ini juga bisa membatasi aktivitas kita sehari-hari, karena ini kan udah berbahaya nih bagi masyarakat. Dan tentunya juga terutama karena ini bisa menyebabkan sesak nafas dan juga batuk. Saya berharap ya masyarakat lebih peduli juga terhadap lingkungan, supaya tidak membakar hutan atau juga lahan, supaya udara kembali bersih dan sehat.
8: Saya Agus, menurut saya kabut asap sangat merugikan masyarakat ya, karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan mengganggu aktivitas sehari-hari tentunya. Kami berharap masyarakat dan pemerintah bekerja sama mencegah kebakaran hutan dan lahan agar kabut asap tidak semakin parah.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melantik 7 orang pejabat eselon 2 pada pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengambil sumpah dan melantik 7 orang pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelantikan pejabat tersebut mengisi kekosongan jabatan di instansi pemerintah, baik akibat pensiun, rotasi maupun promosi. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, para pejabat yang telah diambil sumpah dan dilantik pada hari itu dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
10: Kerja maksimal, Bupati banyak bertanya, walaupun tidak harus memperlambat proses, tidak hati-hatinya dari baik, mungkin konsolidasi ke bawah, internal, lalu berikan apresiasi buat anak buah. Nah, suksesnya kita kan pada kinerja.
9: Sebanyak 7 orang pegawai negeri sipil yang dilantik antara lain, Aziz Kasim Zau sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Yosi Susanti sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Mukarom sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Indra Hidayat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Aludin Andi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Faisal sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, serta terakhir Putu Wirasata sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10: Kemudian juga selalu koordinasi secara horizontal bersama teman-teman satu level, secara vertikal, KPD dan itu yang akan di, karena mereka ini orang-orang yang memang sudah berproses dan punya pengalaman panjang sebagai pegawai negeri sipil, saya kira mereka sudah paham.
9: Ansar kembali berpesan kepada pejabat yang dilantik agar fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, pejabat ini adalah pegawai negeri sipil yang sudah berproses dan berpengalaman selama mengabdi sebagai abdi negara. Reporter Rizpan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dorong Pulau Bintan memiliki pembangkit listrik sendiri.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau dorong Pulau Bintan memiliki pembangkit listrik sendiri. Langkah tersebut dilakukan pasca terjadi blackout di Tanjung Pinang dan Bintan akibat suplai listrik dari Batam mengalami kendala. Anggota DPRD Kepri Rudi Chua mengatakan blackout yang terjadi pada hari Senin 12 Oktober kemarin merupakan evaluasi bersama. Pihaknya mendorong agar Pulau Bintan memiliki pembangkit sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung dari pihak lain. Selama ini pihaknya sudah menyampaikan ke direksi PLN dan mendapat respon positif. Bahkan sempat dilakukan survei pembebasan lahan di Galang Batang, namun terkendala moratorium Presiden Jokowi terkait isu pencemaran lingkungan. Pihaknya berharap PT PLN Tanjung Pinang untuk dapat meneruskan hal tersebut ke pusat lebih lanjut. Pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah agar dapat melakukan pembangunan pembangkit listrik sendiri di Pulau Bintan.
12: Harus ada pembangkit sendiri di Pulau Bintan, ya. Mandiri. Artinya kita tidak tergantung, kita bisa, mereka bisa jual ke kita bisa jual ke mereka. Dan ini dulu sebenarnya sudah pernah kita sampaikan direksi PLN dan diresponden positif, sempat disurvei di Galang Batang, kemudian ada rencana pembebasan lahan, tetapi ketutup oleh moratorium Presiden Jokowi karena permasalahan isu PLTU berpolutan, polusi gitu loh. Dan ini terakhir rencana yang sudah hampir jadi 2x100 MW ini hilang, dan itu yang kita sayangkan. Dan kita berharap Pak Ruli bisa melaporkan lagi, dan kita juga akan mendorong melalui pemerintahan daerah agar pembangunan pembangkit di Bintan itu harus segera dituntaskan.
11: Rudi Chua mengatakan keterlambatan solusi dan dominasi dari satu pemasok saja dapat menyebabkan kejadian terus berulang. Perlu kemandirian listrik di Pulau Bintan agar peristiwa serupa tidak terus berulang dan berdampak di semua sektor. Reporter Fidiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri di tahun 2027.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri. Wacana ini disiapkan untuk masuk dalam draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2027. Sebelumnya program pro rakyat tersebut sempat ditiadakan pada tahun 2026, menyusul tantangan defisit anggaran yang melanda kas daerah. Kendati niat tersebut sudah mulai dibahas, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, eksekusi kebijakan ini masih bergantung penuh pada ruang fiskal daerah tahun depan. Menurutnya, jika memungkinkan dari sisi keuangan, Pemprov Kepri akan merealisasikan kembali demi membantu para orang tua dan para siswa.
13: Dalam pembahasan anggaran di APBD 2027 dan anggarannya ada, karena kita kan disesuaikan dengan anggaran. Sudah anggaran ini karena sesuai dengan misi dan misi kami dan sesuai dengan dalam jangka kampanye juga kita akan realisasi.
9: Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Kepri pernah menggelontorkan anggaran sekitar 9 miliar rupiah guna memenuhi kebutuhan atribut sekolah bagi kurang lebih 39.000 pelajar SMA dan SMK sederajat.
13: Karena kan pendidikan ini paling banyak, sekitar 21% ya, anggaran itu 21% lebih. Makanya kan anggaran kebanyakan ke dalam gaji P3K dan kegiatan-kegiatan yang ada.
9: Di sisi lain, Pemprov Kepri saat ini juga dihadapkan pada skala prioritas pembangunan yang mendesak, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur fisik dunia pendidikan. Terutama beberapa SMK yang belum memiliki gedung kelas mandiri, agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Persatuan Sepak Takraw Indonesia, PSTI Kepulauan Riau Syaiful Bahari mengatakan, cabang olahraga sepak takraw akan mempertandingkan 5 nomor, terdiri atas 3 nomor putra dan 2 nomor putri pada Porprov ke-6 Kepri 2026.
14: Untuk pertandingan sepak takraw kita ini membuka nomor ada 5, itu 3 putra dan 2 nomor putri.
15: Cabang olahraga sepak takraw pada Porprov ke-6 Kepri tahun ini mempertandingkan 5 nomor, yakni tim putra, regu putra, kuadran putra, regu putri, dan kuadran putri. Menurut Saiful Bahari, seluruh nomor tersebut disiapkan sebagai bagian dari pembinaan atlet sepak takraw di Kepulauan Riau menuju ajang yang lebih tinggi, nomor putri tetap dipertandingkan sebagai upaya meningkatkan pembinaan atlet perempuan di Kepulauan Riau. Pembatasan usia hanya diberlakukan pada nomor putri, yakni maksimal 27 tahun dengan satu atlet senior, sedangkan nomor putra tidak dibatasi usia.
14: Khusus untuk putra, kita bebaskan umur usia, bebaskan usia, kenapa kita mengacu juga pada pon-pon yang telah lalu.
15: Saiful Bahri berharap pertandingan tidak hanya menjadi ajang perebutan medali, tapi juga mempererat silaturahmi antar atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional.
14: Pada intinya, takraw ini, perplay itu salah satunya adalah bagaimana takraw ini bisa kita jadi satu rami dan pertandingan tetap terlaksana secara baik.
15: Kontributor RRI Tanjung Pinang, Hasyatu Ramadhani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Bintan menargetkan posisi 3 besar pada Porprov Kepri di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 350 atlet disiapkan untuk memperkuat kontingen Bintan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
16: Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan kontingennya mampu menembus 3 besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Kepulauan Riau yang akan digelar di Kota Tanjung Pinang 1 hingga 8 November 2026. Sebanyak 350 atlet telah terdaftar untuk mewakili Bintan dalam ajang olahraga tingkat provinsi Kepri tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alveni Harmi, mengatakan, Bintan memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu menyumbangkan medali untuk mencapai target tersebut. Menurut Alveni Harmi, lokasi Porprov yang berdekatan dengan Bintan menjadi keuntungan tersendiri bagi para atlet. Mereka dapat lebih mudah menjajal venue pertandingan dan melakukan uji coba sebelum kompetisi dimulai. Kondisi ini berbeda dengan Porprov sebelumnya yang digelar di luar Pulau Bintan, sehingga akses menuju lokasi pertandingan membutuhkan persiapan lebih.
17: Sekarang lebih terbuka. Kenapa? Karena penyelenggaraan kan berada di Tanjung Pinang. Nah, oleh karena itu secara latihan kita pasti bisa lebih memanfaatkan kondisi. Kalau biasanya Porprov itu dilaksanakan di luar Pulau Bintan, nah tahun ini Porprov dilaksanakan di Tanjung Pinang selaku tuan rumah, dan tentu venue-venuenya sudah bisa kita uji coba latih tanding mulai sekarang. Jadi kita memang ada target, baik dari pemerintah Kabupaten Bintan maupun dari KONI, kita sama-sama bertarget minimal harus 3 besar, itu minimal. Maka kita akan punya target tidak boleh turun dari 3 besar.
16: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alveni Harmi, menegaskan pemerintah Kabupaten Bintan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bintan telah menetapkan target minimal masuk 3 besar. Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan kesempatan memanfaatkan venue lebih awal, kontingen Bintan diharapkan mampu tampil maksimal dan mencapai target pada Porprov Kepri kali ini. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus ISPA di Kepulauan Riau meningkat 2 kali lipat akibat pencemaran udara dari kabut asap karhutla kiriman. DPRD Kepulauan Riau dorong Pulau Bintan memiliki pembangkit sendiri. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon makcik, 2 galon macam biasa eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
0: Ya Jali. Terima kasih. Ah, ini wangnya. Pas eh? Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, pendengar di mana saja berada, selanjutnya kita akan update bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan di line telepon saat ini sudah ada Mbak Rizky ya bersama kami ya. Halo, selamat pagi Mbak Rizky.
2: Ya, selamat pagi juga Mbak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Tadi habis hujan ya Mbak Rizky ya?
2: Iya, di sini hujan juga.
1: Alhamdulillah. Oke, tapi kira-kira bagaimana nih informasi perakiraan cuaca untuk hari ini dan terkait dengan kabut asap juga boleh mungkin disampaikan kualitas udaranya, Mbak Rizky? Boleh ya?
2: Oke, baik. Terima kasih. Iya.
1: Baik, silakan Mbak Rizky.
2: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan secara umumnya untuk hari ini, perakiraan cuaca diperkirakan terdapat potensi hujan ringan pada pagi dan siang hari hingga masih terdapat juga potensi udara kabur. Kemudian pada malam hari diperkirakan berudara kabur, pada dini hari diperkirakan berudara kabur dan masih terdapat kabut asap. Namun juga masih terdapat potensi hujan berintensitas ringan terutama untuk wilayah Kabupaten Bintan atau di wilayah Tambelan. Kemudian angin bertiup dari arah variabel timur laut hingga utara dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 98%. Dan saat ini terpantau kualitas udara terupdate pada pukul 5 pagi hari ini yaitu mencapai nilai 109,1 mikrogram per meter kubik yang mencapai kategori tidak sehat. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan juga Lingga diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tambelan, Anambas, dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan tentunya yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan masih waspada terhadap dampak sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara dan diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dengan skala lokal atau tidak merata pada pagi dan siang hari. Dan terakhir untuk diharapkan waspada terhadap ketinggian gelombang laut yang mencapai ketinggian 1,4 meter atau dalam kategori sedang untuk di wilayah perairan Tambelan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasi ya Mbak Rizky. Kualitas udara masih tidak sehat ya Mbak ya?
2: Iya benar Mbak.
1: Oke, makasih informasinya. Pulangnya hati-hati Mbak Rizky. Selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Liza. Selamat pagi juga.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak sekolah dari Zara Leola, cover dari lagu Krisye. Ngomongin anak sekolah, hari ini anak sekolah, anak sekolah tidak sekolah alias belajar dari rumah begitu ya, karena kualitas udara juga tidak sehat ya pendengar. Jadi untuk anak-anak sekolah, khususnya SD dan SMP masih melaksanakan belajar dari rumah. Tapi kalau yang SMA, wah masih itu ya, Liza lihat barusan beberapa anak sekolah ya menuju ke sekolah dengan seragam mereka. Semangat dan hati-hati di jalan untuk adik-adik sekolah yang SMA ya. Semoga juga tetap diberikan kesehatan. Ya, terkait dengan kesehatan juga pendengar, nanti di dialog Tanjung Pinang pagi kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan kabut asap ya. Jadi topiknya adalah kabut asap melanda, seberapa siap layanan kesehatan Tanjung Pinang. Akan hadir dua orang narasumber bersama kita nanti di dialog, yaitu ada Sri Handono Suparmadi SKM MSI yang merupakan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Ada juga Dr. Budi Ariwibowo, ya dokter ya, bukan Ariwibowo penyanyi ya. Iya, Dr. Budi Ariwibowo yang merupakan dokter umum Puskesmas Batu 10. Untuk di opini nanti sebelum dialog, Anda juga bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan kabut asap dan ISPA ya. Jadi selama kita terkena dampak ini pendengar, kabut asap ya, dampak dari karhutlah, kasus ISPA di Kepri ini melonjak 2 kali lipat pendengar. Anda bisa sampaikan opini Anda tapi nanti ya. Sekarang kita buka dulu lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Liza Nirani.
0: Waalaikumsalam. Pagi Pak Abdul Qadir. Bagaimana lampu di sana, menyala atau tidak?
1: Salam sehat selalu Mbak Liza, tetap semangat, tetap kita bersabar menerima ujian ini Mbak Liza.
0: Iya.
1: Apa yang nak jadi kita nih Mbak Liza?
0: Mati lampu tak nih?
1: Bukan mati lampu lagi. Itulah dulu yang pernah saya sampaikan ke grup kan, katanya ada pemadaman bergilir, namun katanya beritanya hoax.
0: Ya, ternyata kejadian ya.
1: Itulah, jadi pengertian saya begini Mbak Liza, apakah kita tidak bisa menyampaikan melebihi mendahului daripada pihak yang berwajib menyampaikan. Sementara kan berita itu kan sudah beredar di masyarakat, makanya kita sebarkan kepada masyarakat supaya mengetahui kan hal semacam ini untuk menjadi antisipasi masyarakat. Nah, pada waktu itu katanya beritanya hoax, ternyata memang
0: karena harusnya tuh semalam targetnya tuh semalam terakhir sore, tapi ternyata ya yang namanya juga ya, yang namanya teknis kan kita nggak tahu ya, ternyata diperpanjang begitu ya Bapak ya. Oke. Jadi gimana Bapak, silakan.
1: Begini Mbak Liza, dengan pemadaman lampu listrik kan semalam kan ada interaktif dengan narasumbernya Bapak Didi Cua dan Pak Ruli Agus Budiarto ya, sebagai manajer PLN Kota Tanjung Pinang. Kalau nggak salah saya menyimak di situ masyarakat dengan adanya pemadaman listrik ini harus bersabar ya, menanti sekarang petugas PLN sedang bekerja untuk memperbaiki dan mengalirkan lagi listrik secara normal kembali Mbak Liza. Itu yang saya tangkap. Namun pertanyaan saya begini lagi Mbak Liza. Kita masyarakat dengan adanya pemadaman listrik, kita harus bersabar Mbak Liza. Terkala masyarakat terlambat membayar rekening listrik, terus diputus ya. Jadi hendaknya juga harus juga PLN itu bersabar, karena masyarakat membayar itu kan bukan sengaja. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin dia belum dapat duit untuk membayar kan, tentunya kan dia belum bisa membayar dengan tepat waktu. Gitu. Jadi harapnya juga jangan hanya kita diminta bersabar sebagai masyarakat. Ini kan masyarakat secara total ini kan harus bersabar. Tapi tatkala pembayaran rekening listrik itu ada masalah teknis, mungkin belum dapat uang, mungkin belum membayar gaji atau belum dapat gaji, mungkin belum bisa bayar rekening listrik, namun janganlah diputus kami gitu harapan kami. Jadi ada check and balance juga, berimbang kan, dengan hanya kita diminta bersabar, mereka tidak bersabar untuk memutuskan tatkala ada pelanggan yang tunggak bayar gitu Mbak Liza. Jadi harapan kami semoga ini menjadi atensi kita bersama. Semoga saja hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Kita malam tadi hidup nyala lampu itu jam 9-an lewat ya Mbak Liza.
0: Dari jam berapa matinya?
1: Matinya dari jam 3:30 sore
0: sampai 9 malam
1: jam
0: ya.
1: Jam 9 lewat menjelang jam 10. Jadi kita nih akhirnya dengan ada pemadaman listrik ini, masyarakat banyak keluar rumah, Mbak Iza.
0: Benar.
1: Jadi artinya begini, Mbak Iza, dengan adanya pemadaman listrik, masyarakat meninggalkan rumah, harus berwaspada juga, berhati-hati. Karena kan mana tahu ada tamu tidak diundang.
0: Betul.
1: Jadi saya malam tadi ke kilometer 9 itu ramai macam siang hari, Mbak Iza. Kedai kopi penuh, kedai makan penuh.
0: Betul. Mal-mal cari penuh. Colokan, Bapak. Oke, itu aja, Bapak.
1: Mungkin itu aja, Mbak. Untuk baik. Atensi kita, semoga kedepannya kita harus sama-sama ada CM. Ya, jadi sama-sama.
0: Iya. Yeah. Ya, mulai sinyalnya, Bapak. Oke. Okay. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, pagi Pak Maman. Ngantuk.
2: Pagi juga.
0: Ngantuk, kurang tidur, mati lampu atau apa nih? Gimana, Pak? Mati lampu,
2: masih mati lampu. Lampu di rumah saya ada, listriknya
0: itu. Listriknya ya, listriknya aman enggak, Pak, pagi ini, Pak?
2: Kalau pagi ini, kalau kita lihat di laman Facebook-nya Pak Rudi Cua itu, jam 9 pagi ini mau ditransfer ke Pulau Bintan. Ini sebenarnya masalahnya bukan masalah apa namanya? Masalah listriknya. Ini masalah negosiasi. Batam itu maunya 100% dulu listrik di tempat mereka terpenuhi, baru dikirim ke Pulau Bintan. Itu sebenarnya permasalahan peliknya semalam itu, karena itu negosiasi semalam itu kalau tidak salah itu yang dipermasalahkan, bukan masalah teknis yang ini. Sudah sebenarnya listrik sudah hidup, cuman
0: Batam
2: mereka tuh mau
0: Batam udah aman ya.
2: Katanya belum 100%, jadi menunggu Batam 100%, jadi baru bisa ditransfer ke Tanjung Pinang.
0: Okay.
2: Nah, itu kan kalau seperti itu kan, kalau menurut saya itu tidak adil gitu loh. Karena kita ini kan provinsi Kepri itu kan sebenarnya kan satu kesatuan. Nah, kemudian ini kemana nih Pak Gubernurnya, Pak Wakilnya, Pak Sekdanya, masa Pak Rudi Cua sendiri yang bekerja? Sepertinya provinsi ini punya Pak Rudi ya, Pak? Kan punya semuanya. Nah, mana gubernurnya itu, wakilnya, sekdanya, dan perangkat-perangkat lainnya.
0: Okay.
2: Kok tidak ada yang membantu Pak Rudi? Sebenarnya kalau sudah ada yang membantu Pak Rudi, saya rasa tidak sesulit ini negosiasinya. Bintan itu kan butuh juga, ya kan? Semalam itu Pak Direktur PLN sudah berusaha, cuman mental karena tidak dibantu sama yang lain. Nah, nanti saya curiganya nanti kalau listrik sudah masuk baru mereka ngomong gitu. Jadi seolah-olah kalau kesan saya ini jadinya mereka itu pahlawan kesiangan gitu. Terus terang saya ngomong, sakit hati saya dengan pejabat sekarang ini. Ya kan, kita sedang butuh listrik, air, ya kan. Mereka kemana gitu. Saya salut dengan Pak Rudi Cua, sangat apresiasi ke beliau.
0: Oke. Baik, kita aja, Pak.
2: Ya, okay. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Maman ya, yang ada di Insinyur Stami. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Yanto. Silakan Bapak, gimana di sana?
3: Pagi Mbak Lisa.
0: Lester gimana, aman?
3: Saya sangat sepakat sekali dengan Pak Maman ya. Mbak Lisa.
0: Ya, saya Bapak.
3: Saya menagih janji dengan manajer PLN Pak Ruli ya, bahwa Kijang Bintan Timur, dengarin Bapak janjinya semalam. Kami dari hari Senin pagi jam 6:30 sampai hari Rabu mati total. Sedangkan Tanjung Pinang sebagian ada yang mati, ada yang hidup dibagi. Kenapa Bintan Timur, Bintan Utara itu sama sekali gak mati? Tolong dipikir. Kami semalam sudah janji beliau akan usahakan jam 4 sore ya. Namun apa daya sekarang? Dari hari Senin sampai hari Rabu Bintan Timur, Bintan Utara sama sekali tidak dialirkan dengan alasan kabelnya terlalu panjang. Alasannya beliau begitu Pak Ruli. Jadi kapan lagi Bapak yang mau kan hidupkan? Kata Pak Maman nanti jam 9. Ya, kami piaraan kami sudah banyak yang mati. Ya, ayam dan ikan di kulkas sudah pada busuk. Ya, tolong Bapak pikirkan. Dan juga betul kata Pak Maman, hanya Pak Rudi Cua, baik itu jalan, air, apalagi lampu, hanya Pak Rudi Cua yang muncul. Dewan-dewan di Binten nama sekali nggak ada, adanya pemilu dia baru keluar semua. Ya, saya terus terang ini sangat kecewa sekali, ya, buat pemerintah. Ya, dengarin Bapak Ruli, kami sudah mengharap betul-betul Pak, ya, kami mau masak susah, kami mau ngemil uduk susah, sedangkan kami sumurnya ditutup Bapak, ya, banyak orang masih menimba di mana-mana. Tolong-tolong dipikirkan, tolong dipikirkan, sehingga mengemosi okay, Bapak
0: baik,
3: Ibu.
0: Baik Bapak.
3: Dari hari Senin sampai hari Rabu mati total Kijang.
0: Iya. Iya Bapak.
3: Sedangkan Tanjung Pinang masih ada yang hidup, mati hidup, dioper sana, dioper sini. Tanjung di Pinang, di Kijang, nggak ada sama sekali dari hari Senin jam 7:30 pagi iya, sampai hari Rabu ini tidak hidup. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Yanto ya yang ada di Simpang Korindo. Baik, di belakang Pak Yanto masih kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda ingin memberikan informasi. Mungkin juga terjadi pemadaman di sana. Bagaimana situasinya? Boleh Anda sampaikan informasinya. Selamat pagi buat Bu Des tadi. Bu Des sempat WA juga katanya lampu mati sejak sore kemarin sampai pagi belum hidup. Baterai HP pun sekarat, tak bisa dengar radio katanya. Oke, terus Pak Abdul Kadir menambahkan di kilometer 6 saat ini mati lampu dari jam 4 subuh tadi, mati sampai sekarang belum nyala ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Abdul Kadir dan juga Ibu Desmawati. Yang lain pendengar masih kami tunggu untuk Anda menyampaikan informasi bagaimana di daerah Anda, apakah terjadi atau sudah nyala listriknya, atau ada informasi lainnya pendengar, boleh sampaikan di lantai telepon dan juga WhatsApp. Untuk yang di Bintan, seperti kata Pak Yanto tadi, belum menyala sama sekali ya, makanya banyak warga Bintan yang juga tidak bisa mendengarkan radio dan tidak bisa ikut serta di acara Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oke, kita coba di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, silakan untuk pagi hari ini. Belum ya. Oke. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Liza.
0: Iya, iya Pak. Ya.
4: Saya sebenarnya bukan ingin membantu ya, PLN tidak, bukan ya. Sebenarnya ini banyak masyarakat tidak paham kenapa Kota Tanjung Pinang saja yang hidup gitu kan. Karena begini, pembangkit yang ada di Air Raja dengan Suka Berenang itu hanya mampu untuk menghidupi di jaringan 20 kafe. Sedangkan jaringan yang ke Bintan itu jaringan 150 kafe. Jadi pembangkit itu tidak akan mampu okay, menembus jaringan yang 150 kafe dimaksud gitu. Mm-hmm. Jadi seperti Pak Yanto tadi, kecewa kenapa kok tidak dialirkan ke Bintan. Mm-hmm. Tidak akan mampu Pak. Maaf Pak, saya bukan membela PLN, saya ngerti masalah listrik, jadi saya sampaikan. Okay. Jadi pembangkit yang ada di Kota Tanjung Pinang ini itu hanya mampu menghidupi yang di Tanjung Pinang saja. Mm-hmm. Itu untuk tegangan 20 kafe. Jaringan 3 kabel yang satu tiang itu, mm-hmm, nah, itu yang mampu dilewati oleh pembangkit yang ada di Suka Berenang dengan Air Raja. Jadi dia tidak akan mampu melewati jaringan yang 150 kafe yang seperti baik, tower itu, baik, yang ke Bintan. Jadi seperti itulah kisahnya. Okay. Nah, kemudian masalah yang tadi jam 9 ini lagi ada negosiasi alot. Masalahnya Batam itu maunya pasokan listriknya 100% baru mereka transfer ke Pulau Bintan. Okay. Nah, kalau ini negosiasi ini berhasil, insya Allah jam 9 nanti. Cuman kita berharap ke pemerintahnya, gubernur, wakil, sekdanya kemana. Okay. Tolong dibantu untuk negosiasi tersebut supaya Bintan terpasoki. Itu yang ingin saya sampaikan. Makasih okay, Mbak Liza.
0: Iya Bapak, waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Bapak Maman yang sudah menambahkan informasi ya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Liza.
0: Pagi, Toh. Sila, Toh.
5: Serapan nasi goreng, Zah.
0: Alhamdulillah. Macam mana kondisi listrik ke sana, Tok? kamu pulang?
1: Ini sabar-sabar aja, Zah. Kalau badan panas, kami berendam di laut.
0: Janganlah, tuh. Masuk angin pula.
1: Jangan, sudah kejadian.
0: Jadi sekarang kondisi mati lampu nih?
1: Di Batam ada kerusakan. Insya Allah mungkin hari ini stabil.
0: Mudah-mudahan, amin.
1: Mudah-mudahan. Juga di Bintan itu daerah perusahaan Cina itu apinya besar. Apa tak dirunding dengan lempar sikit ke daerah dia situ. Nah, jadi kita sekarang ni kalau nak marah-marah, saya rasanya boleh-boleh sajalah. Tapi halnya kita tunggu ajalah supaya hari ini dapat lampu dari Batam itu stabil.
0: Amin.
1: Di Batam saja keluarga saya ada yang telefon lampu dari semalam pun ada yang tak hidup. Apalagi nanti nak dikirim ke sini. Ditolak sana, di sini tak cukup, sana tak cukup. Macam kain, dia tarik ke atas, nampak lutut. Tarik ke bawah, nampak pusat. Jadi sabar-sabar, mudah-mudahan hari ini lampu itu sampai. Nah, memang kalau seterusnya, pemerintah kita harus menyiapkan di Pulau Bintan ini harus ada seperti di Pulau Batam. Jangan di Pulau Batam saja. Nah, kalau memang ini PLN, PLN ini BUMN, bukan bupati atau gubernur. Dia ini kan lain cara kerja dia, beda-beda. Cuma kalau usulan pemerintah mungkin di Bintan ada, Tanjung Pinang pula api dia. Kalau memang hanya di Batam, kalau usah sabar-sabar aja lah. Banyak masa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tok Londe ya, yang ada di Kampung Bulang. Ya, informasi dari Tok Londe, Batam juga masih ada yang belum menyala, jadi belum, memang belum 100% ya. Baik, di belakang Pak Tok Londe masih kami buka di telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi bagaimana kondisi di daerah Anda, pendengar, terkait dengan pemadaman listrik atau informasi lainnya boleh. Masih ada sedikit waktu sebelum kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iza.
0: Iya, Bapak, apa yang mau tambahkan?
5: Saya tambahkan sedikit, Mbak Iza.
0: Iya.
5: Berkaitan dengan teman-teman yang menyampaikan tadi, salah satunya Pak Maman ya. Memang saya berharap Pulau Bintan ini punya pembangkit sendiri. Kita tidak serta-merta berharap dari Batam. Kalau ada masalah emergensi seperti ini, tentunya kita di Tanjung Pinang, Bintan terganggu total kegiatan kita. Salah satunya provider tidak bisa berkomunikasi, internet tidak bisa komunikasi. Yeah. Semalam saya ke ATM juga, ATM-nya nggak nyala lampu, nggak bisa transaksi.
0: Betul.
5: Ini kan juga terganggu semua aktivitas ke masyarakat Kota Tanjung Pinang nih, Mbak Iza. Jadi memang dulu kita di pulau di Galang Batang itu kan ada pembangkit listrik. Ternyata sekarang tidak aktif lagi karena di situ sudah ada PT Bay yang mengelola listrik secara pribadi. Hendaknya pembangkit listrik di Galang Batang itu diaktifkan lagi. Semalam kalau nggak salah saya dengar dari manajer PLN Kota Tanjung Pinang tuh di Kijang tuh ada di Tanjung apa di Tekojo ya pembangkit listrik untuk usus wilayah sana. Jadi mungkin di Galang Batang tuh kalau memang diaktifkan bisa untuk mengaliri wilayah-wilayah terdekat situ. Jadi masyarakat setempat itu tidak komplain gitu kan. Jadi untuk kedepannya pemerintah untuk dapat menyediakan PLN di kota di Bintan ini tidak berharap kepada Batam serta-merta. Karena Batam ini semakin hari semakin banyak penduduk, semakin banyak industri, jadi mereka kebutuhan listrik itu semakin meningkat, Mbak Liza. Jadi tidak bisa terpenuhi ke Pulau Bintan seutuhnya.
0: Okay.
5: Ini itu aja tambahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Abdul Qadir ya menambahkan tadi, terima kasih. Dan memang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Provinsi Kepulauan Riau juga Pak Rudi Chua ya mendorong Pulau Bintan memiliki pembangkit listrik sendiri. Langkah tersebut dilakukan pasca terjadinya blackout di Tanjung Pinang dan Bintan akibat suplai listrik dari Batam mengalami kendala. Dan anggota DPRD Kepulauan Riau Rudi Chua mendorong agar Pulau Bintan memiliki pembangkit sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada dari pihak lain begitu ya. Dan pihaknya juga selama ini sudah menyampaikan ke direksi PLN dan mendapatkan respon positif. Bahkan sempat dilakukan survei pembebasan lahan di Galang Batang. Namun terkendala moratorium Presiden Jokowi terkait dengan isu pencemaran lingkungan. Pihaknya berharap PT PLN ya untuk dapat meneruskan hal tersebut ke pusat, dan pihaknya juga akan terus mendorong pemerintah daerah agar akan bisa adanya pembangunan pembangkit di Bintan. Informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id. Palingan untuk informasi kami sudahkan dulu ya, kami sudahi dulu karena juga kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nanti setelah warta berita kami undang Anda untuk menyampaikan opini Anda terkait dengan kabut asap dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kepulauan Riau yang meningkat 2 kali lipat, pendengar, terkait dengan kabut asap. Bagaimana top opini Anda nanti akan kami buka di telepon dan juga WhatsApp. Sekarang kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: kalau ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan